0: sederhana, namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilihan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2009. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
0: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
2: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
3: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah, yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
0: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, itu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh?
7: Nggak apa-apa Pak. Mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat Bea dan Cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak biaya dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau MOGE, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang di persiapan kita, stok pangan kita aman. Standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering. Tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapomo menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ke-3 Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
12: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ke-3 Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto mengatakan, pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
9: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen Bapak sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya melegakan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
4: Pendengar Pro 3, klaim Bapak Nas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengantisipasi dampak fenomena iklim serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia Richie Duta Ricardo melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia Jack Jin Zhe Huang dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkakan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
4: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Di bulan Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan serta simbol persatuan dan cinta kepada Indonesia.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.
1: Ya, saudara pendengar di mana saja berada, pukul 10 waktu Indonesia Timur dan selanjutnya mengajak Anda bersama kita akan ikuti, kita simak bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN integrasi kurikulum anti narkoba di Kabupaten Jayapura. Disiarkan secara langsung bersama Pro 1 RRI Jayapura.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah.
8: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan gerak langkah pembangunan mewujudkan astacita menuju generasi emas Papua.
9: Selamat pagi, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam siaran berjaringan Korwil 1 Papua, Gerakan Membangun Papua untuk edisi pagi hari ini dengan durasi 1 jam ke depan. Dan saya sebagai presenter, Ida Susilawati, kembali hadir menemani kebersamaan kita dengan topik peran sekolah dalam mendukung program IKAN di Kabupaten Jayapura. Dan saudara, seperti kita tahu bersama bahwa program IKAN ini nanti akan berkaitan dengan narkoba, ya. Dan kita harus mengetahui secara jelas apa sih sebenarnya arti IKAN itu. Ya, ini akan dirilai oleh RRI Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak, Serui, Nabire, dan juga stasiun produksi di beberapa tempat seperti di SKOW dan lain sebagainya. Baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0967536386 dimanapun Anda berada, dan bisa menyaksikan lewat live streaming kami di kanal YouTube RRI Jayapura Official. Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Kami sudah kehadiran narasumber yang istimewa di pagi hari ini. Yang pertama adalah Kepala BNN Kabupaten Jayapura, Bapak Kasman, SPD, MPD. Saya langsung menyapa. Selamat pagi, Pak Kasman.
10: Selamat pagi, Kak Ida. Iya. Selamat pagi juga untuk para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Semoga tetap jaya dan tetap sehat.
9: Amin, tetap. Tapi Bapak tetap sehat ya, Pak ya?
10: Alhamdulillah
9: tetap sehat. Ini kita bertemu lagi, Pak Kasman, setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Orang bilang satu purnama, Pak ya?
10: Benar.
9: Dari gedung yang lama sudah ke gedung yang baru, Pak. Tapi tetap ada untuk RRI, Pak Kasman.
10: Kalau untuk RRI tetap dimanapun tetap berada, tetap saya akan selalu setia.
9: Okay.
10: Apalagi pada pagi hari ini, ya suatu kehormatan buat saya untuk bisa hadir, bisa memberikan informasi berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini.
9: Topik kita terkait dengan narkoba.
10: Siap.
9: Kemudian diintegrasikan untuk kurikulum di sekolahan.
10: Benar.
9: Seperti itu mungkin bocorannya, Pak ya?
10: Ya, seperti itu.
9: Oke, kemudian hadir ibu kita yang cantik jelita, Ibu Murni SPD MPD. Bu, saya boleh nyanyi, Bu?
11: Boleh.
9: Ibu guruku cantik sekali. Oh. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani, gimana kabar Ibu Murni?
11: Alhamdulillah
9: sehat, Bu ya. Sudah berapa lama, Bu, bertugas sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 2 Sentani?
11: Saya baru, Bu.
9: Baru?
11: Baru 10 bulan.
9: Baru 10 bulan, sebelumnya di mana, Bu?
11: Di SMA, guru di SMA Negeri 1 Sentani.
9: Oh, gimana ceritanya dari SMA menuju ke SMP, Bu?
11: Iya, gak tahu ya.
9: Gak tahu. Luar biasa
11: iya,
9: ya.
11: Iya.
9: Ibu Murni SPD MPD.
11: Iya.
9: Baru pertama kali datang ke RRI, Bu ya.
11: Baru, luar biasa.
9: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kasman, Ibu Siap. Murni sudah menjadi tamu kita untuk membahas terkait dengan program IKAN, peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Baik, sekali lagi pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar dan pemirsa bisa bergabung bersama kami di line telepon di 536386. Anda juga bisa berkomentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Langsung kita akan awali obrolan kita peran sekolah dalam mendukung program IKAN. Saya ke Pak Kasman dulu. Pak, ini program IKAN ini kan mungkin di telinga kita masih sangat baru. Benar. Ya. Ada yang bertanya, itu ikan apa? Ikan danau, ikan darat, atau ikan laut? Gitu ya. Iya. Monggo Pak, silakan boleh dijelaskan.
10: Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama saya apresiasi kepada RRI Jayapura yang pada pagi hari ini sudah menghadirkan kami untuk bisa memberikan informasi dan edukasi khususnya yang berkaitan dengan program IKAN. IKAN itu kepanjangan dari Integrasi Kurikulum Anti Narkoba.
9: Oke,
10: atau yang integrasi. Kita kenal dengan istilah IKAN.
9: IKAN, iya.
10: BNN memiliki program ini, ya salah satu langkah bahwa maksud dari IKAN ini adalah upaya memasukkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan nilai-nilai pencegahan penyalahgunaan narkoba itu ke dalam proses pendidikan di sekolah. Karena mengingat bahwa berdasarkan data yang kita mungkin bisa lihat melalui media sosial ataupun mungkin media elektronik bahwa untuk tren penyalahgunaan narkotika baik itu di dunia maupun khususnya kita yang ada di Indonesia, yang pertama bahwa 316 juta orang itu menggunakan narkotika secara global. Ini isi kupnya adalah dunia. Kemudian yang berikut kalau untuk di Indonesia bahwa prevalensi penyalahgunaan narkotika saat ini ya, di Indonesia itu sudah mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa. Nah ini kan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa pemerintah perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat preventif dan edukatif. Nah, oleh karena itu yang menjadi rentan di sini adalah pelajar, yaitu dari 1,81%, nah ini naik menjadi 2,53%. Nah, ini usianya masih baru usia antara 15 sampai dengan 24 tahun. Tentu ini menjadikan salah satu langkah kita ke depannya bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia itu emas. Nah, sementara generasi muda kita, khususnya anak-anak kita yang ada di lingkungan pelajar, baik itu tingkat TK, PAUD, SD sampai pada perguruan tinggi, masih rentan penyalahgunaan narkotika. Nah, sehingga BNN merumuskan sebuah kebijakan yang nantinya kiranya bisa diimplementasi, salah satunya adalah kami menggandeng sekolah-sekolah, menggandeng perguruan tinggi dengan menerapkan ya program IKAN, Integrasi Kurikulum Anti Narkoba. Harapannya kami itu semua bisa masuk di semua lini. Jadi bukan hanya mungkin di satu mata pelajaran khusus saja. Ini IKAN nanti kita terapkan di satu mata pelajaran khusus di sekolah. Bukan. Ya, karena kami mengharapkan kalau boleh bisa terintegrasi ke semua mata pelajaran atau yang istilah dikenal dengan istilah pembelajaran tematik. Nah, karena pembelajaran tematik itu kan bukan hanya satu fokusnya tetapi banyak fokus. Nah, ini yang kita harus menggandeng bagaimana karakter ya pendidikan ya khususnya anak-anak kita ini memiliki karakter yang kuat ya, tahan mentalnya ya, kemudian berani untuk menolak penyalahgunaan narkotika.
9: Okay.
10: Nah, sehingga ini perlu diimplementasikan di sekolah-sekolah sehingga Bapak Ibu guru ya bisa apa berkontribusi walaupun mungkin selama ini sudah berkontribusi namun akan lebih bagus kalau misalnya lebih ditingkatkan lagi.
9: Okay.
10: Begitu,
9: Kak Ida. Ini sebuah program yang memang sangat luar biasa dan idenya juga sangat cemerlang.
10: Siap.
9: Tapi sebenarnya ini program ini datangnya dari mana, Pak?
10: Ya, jadi berkaitan dengan ini datangnya memang dari pusat.
9: Dari
10: ya,
9: pusat,
10: di pusat okay. Kemudian diturunkan ke daerah-daerah yang kita kenal dengan istilah Ananda Bersinar.
9: Oh,
10: yaitu Ananda. Aksi nasional yang dimulai dari anak. Nah, anak ini adalah salah satu cerminan kita ya supaya generasi kita bisa menjadi generasi yang sehat, produktif, ya tentunya harus dibekali dengan beberapa pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bukan hanya mungkin hanya ceramah narkoba saja. Ada aspek-aspek yang lain yang mungkin perlu kita kembangkan. Nah, dari beberapa program inilah ya kami di wilayah Provinsi Papua dan lebih khusus ya saya di wilayah Kabupaten Jayapura sudah ada beberapa sekolah yang dalam hal ini mengimplementasikan program ikan.
9: Okay.
10: Ya. Kenapa? Ya, ini baru satu kalau saya amati. Ya, salah satunya ada hadir ya di tengah-tengah kita, yaitu dari SMP Negeri 2 Sentani.
9: Tadi kan bahasa Bapak gandeng ya.
10: Iya.
9: Gandeng berarti kan berusaha untuk merangkul, berusaha untuk memasukkan program itu.
10: Benar.
9: Dan lain sebagainya. Ada berapa jumlah sekolah yang menjadi target dan harus baru satu yang sudah merespon dan sudah melaksanakan itu?
10: Ya, jadi kalau untuk target Kak Ida, kami berharap semua. Ya, bukan hanya di wilayah Kabupaten Jayapura, tetapi di seluruh tanah Papua. Karena permasalahan narkotika ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh salah satu institusi saja, yaitu BNN. Dibutuhkan peran serta dari seluruh komponen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan, Bapak Ibu Guru sebagai ujung tombak yang ada di luar. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayapura, yaitu SD ada 104 sekolah, SMP ada 48 sekolah, SMA ada 23 sekolah, SMK ada 8 sekolah, sehingga totalnya ada 183 sekolah. Ini mulai dari tingkatan SD sampai dengan SMA, SMK. Dari 183 ini, ya perlu saya informasikan kepada Kak Ida dan pendengar di RRI ya, bahwa kami berupaya melakukan upaya-upaya pencegahan dan beberapa upaya inovasi. Ya, salah satunya ini tahun 2026 kami sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura. Di mana sekolah-sekolah tersebut ada yang di bawah naungan Dinas Pendidikan dan ada juga yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, kalau di Kementerian Agama data kami ada dua sekolah, yaitu MTS ada satu, MA ada satu.
9: Okay.
10: Nah, kami juga gandeng, bukan hanya di Dinas Pendidikan, Kementerian Agama juga kami sudah lakukan. Ya, tapi baru kesempatan ini yang sudah menjadi pilot project kami baru satu sekolah yang mana kurikulumnya sudah terbentuk, kemudian rencana pembelajarannya sudah ada, modul ajarnya juga sudah ada dan diimplementasikan pada tahun 2026 ini ya. Semoga kedepannya sekolah-sekolah lain juga bisa mengikuti ya, dengan harapan tadi bahwa dengan pembentukan karakter sedap dini, minimal anak-anak itu memiliki ketahanan diri yang kuat, ya, sehingga tidak mudah terpengaruh terhadap permasalahan narkotika yang kian sangat mengkhawatirkan.
9: Nah, gitu. Seperti itu ya. Baik, dari tadi Bapak Kasman ini menyebutkan SMP Negeri 2 Sentani ya.
10: Siap.
9: Jadi kita langsung aja kepada pemiliknya, yaitu Ibu Kepsek ya.
11: Siap.
9: Ibu, dari tadi nama instansi atau sekolah Ibu disebut-sebutkan bahwa yang sudah merespon, yang sudah menerapkan kurikulum di sela-sela pembelajaran itu adalah SMP Negeri 2 Sentani. Benarkah demikian? Dan
11: siap,
9: itu mungkin bisa dijelaskan prosesnya seperti apa?
11: Iya, baik. Terima kasih buat Bu Ida dan juga para pemirsa bahwa kami sangat merespon. Sebelumnya saya itu berada di SMA Negeri 1 Sentani, yang mana siswanya juga kita tahu luar biasa, dari prestasi, dan juga hal-hal yang lain. Nah, pada saat itu saya dilantik tepatnya di bulan Oktober. Saya berada di SMP, jadi kepala sekolah di SMP Negeri 2. Awal saya berkomunikasi sama beliau.
9: Iya. Berarti sudah ada chemistry.
11: Kemudian jauh sebelumnya kan memang saya sering anak-anak yang namanya di lingkungan anak-anak SMA, ya adalah kita tahu narkoba itu tadi sudah disebutkan penggunanya. Akhirnya beliau berbincang-bincang, saya respon. Dan akhirnya pada saat kami mengawali tahun pelajaran baru, itu kami selalu melaksanakan workshop. Iya, jadi di workshop itu kami menyusun program kerja. Selain itu juga kami menyusun perangkat yang namanya guru mau mengajar itu kan harus mempersiapkan
9: iya. segala sesuatu.
11: Nah, okay. pada saat kami mempersiapkan, beliau welcome dan kami mengundang datang untuk memberikan kami yang hadir pada saat workshop itu adalah Bapak Ibu guru, kemudian TU-nya, tenaga pendidikannya, dan juga pada saat itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan juga pengawas pembina kami. Ya? Okay, nah, kami merespon, kami jadwalkan. Untuk ini harus kita seriusi. Nah, beliau memberikan kami materi, akhirnya kami putuskan untuk kami integrasikan ke mata pelajaran.
9: Okay.
11: Jadi kita sisipkan, pengetahuan tentang narkoba bukan menjadi satu mata pelajaran, tetapi kami sisipkan karena mata pelajaran di sekolah kan sudah tentukan kurikulumnya seperti itu. Jadi ada di mapel IPA, ada di mapel PKN, mapel agama, mapel PJOK,
9: semuanya.
11: Iya. Jadi kami integrasikan, kami menyampaikan bahwa menyusun modulnya, RPP-nya itu harus kita integrasikan dengan narkoba.
9: Oke.
11: Seperti itu.
9: Tapi Ibu Kepsek, saya membayangkan bagaimana seorang guru itu berada di depan anak-anak untuk menjelaskan tentang narkoba, narkotika, terus zat-zat adiktif itu di sela-sela itu tuh saya bingung gimana cara
11: disesuaikan dengan temanya.
9: Iya. Misalnya contoh. Di kalau mungkin di bahasa Indonesia okelah masih nyambung tapi misalnya tiba-tiba di program IPA, matematika. Nah, itu caranya gimana, Bu?
11: Iya, betul sekali. Ibu semuanya pada berpikir bagaimana
9: menyampaikannya ke anak-anak. Notabene anak-anak ini kan masih SMP ya. Jadi kita bahasanya menyampaikan ke anak-anak itu kan pasti di bahasa yang memang usia mereka gitu kan. Silakan Bu, cara mengajarnya seperti apa, Bu?
11: Seperti contoh untuk misalnya dalam mapel IPA. Ya, atau kita kenal itu di IPA itu kan ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, ini guru dapat memberikan atau membahas dampak zat berbahaya terhadap tubuh dan sistem saraf. Seperti itu. Jadi dikaitkan ke hal-hal apa saja, zat-zat apa saja yang dapat membahayakan tubuh dan sistem saraf. Salah satunya adalah zat adiktif yang terdapat dalam narkoba.
9: Baik.
11: Kemudian kalau dalam pendidikan Pancasila itu kita bisa memberikan pembahasan mengenai tanggung jawab, disiplin. Nah, tanggung jawab, disiplin. Seorang pelajar kalau belajar itu kan harus disiplin.
9: Disiplin
11: itu harus mentaati aturan. Aturan itu ada aturan secara umum, ada aturan di rumah, ada aturan di sekolah. Apalagi aturan sekolah. Di sekolah itu sudah tertera bahwa dilarang menggunakan rokok, menghisap rokok. Ditambah dilarang menggunakan narkoba.
9: Berarti itu dari hal-hal kecil kemudian kita kaitkan dengan narkoba, narkotika. Seperti itu. Baik. Ya, saudara pendengar dan juga pemirsa, silakan Anda bergabung bersama kami di line telepon di 536386 atau Anda bisa komentar di kolom chat kami di RRI Jayapura Official. Anda masih bersama kami di Gerakan Membangun Papua GMP yang dirilai oleh Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak Serui dan Nabire, dan narasumber kita masih tetap setia. Ya, kembali ke Pak Kasman, tapi nanti kembali ke Ibu lagi ya. Kita mungkin lebih diskusi boleh juga. Pak Kasman, ini kan berarti guru-guru kita ini dibekali dengan ilmu bagaimana memahami narkotika, narkoba dan lain sebagainya itu dengan begitu mendalam, biar penyampaian kepada murid-murid itu bisa tepat, Pak. Gimana caranya, Pak?
10: Jadi begini ya, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, yang pertama ya tentu dalam memberikan pembekalan kepada para guru ya, kami melihat karena guru salah satu salah satu pendidik yang memiliki komitmen yang kuat sehingga pemahaman berkaitan narkotika ini perlu dikembangkan. Itu yang pertama. Sehingga langkah kami yang kami lakukan adalah kami memberikan asistensi kepada Bapak Ibu guru yang akan memberikan materi terkait narkoba. Ya, mungkin kalau materi narkoba siapapun sebenarnya bisa.
9: Bisa.
10: Kecuali mungkin juga. Nanti ya ada hal-hal yang memang ya harus kami yang bisa menyampaikan ya. Contoh mungkin ada berkaitan dengan aspek hukum. Okay. Ini kan otomatis harus
9: orang khusus ya.
10: Khusus. Iya. Nah, kalau untuk yang mencegah kita menyampaikan walaupun hanya sedikit saja itu sudah bisa. Hanya saja konten materinya itu mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK itu yang berbeda. Ya, kalau anak SD mungkin kita jelaskan apa dengan materi ini loh, ganja ciri-cirinya seperti ini ya, kemungkinan keliru.
9: Iya, nah, oleh karena itu enggak bisa masuk ya.
10: Jadi fokus mungkin kepada kesehatan. Ya, sehingga tadi yang disampaikan oleh ibu kepala sekolah dia bisa terintegrasi. Boleh di mata pelajaran IPA, boleh di mata pelajaran PJOK, boleh di mata pelajaran PPKN, seni rupa, seni budaya, termasuk di pendidikan agama. Ada juga di bahasa Indonesia, Kak. Kenapa? Ya paling kan kita kalau misalnya di bahasa Indonesia buatlah sebuah salah satu cerita. Ya, berupa argumentasi nih. Ya, salah satu topiknya adalah narkotika. Saya yakin anak-anak sekarang itu cerdasnya luar biasa. Nah, apalagi pada saat ini ya, anak-anak kita ini lebih cenderung kepada melek digital.
9: Iya, betul.
10: Nah, dengan cara apa kita membuat poster saja mereka langsung bisa. Nah, ini kan menurut saya patut diapresiasi dengan adanya perkembangan teknologi yang ada. Tentu kita harus barengi dengan pendidikan yang memang bisa membangun karakter anak-anak kita, terutama adalah pembekalan kepada Bapak Ibu guru yang mana menjadi corong nantinya untuk menyampaikan materi narkoba. Ya, sehingga kami khususnya ya di wilayah Kabupaten Jayapura kepada guru-guru ya kami bekali ya berkaitan dengan masalah ya pengetahuan narkoba ya, kemudian langkah-langkah upaya pencegahannya, termasuk ketika mungkin nanti ada hal-hal yang lain yang perlu didiskusikan ya, kami diskusikan ya kepada Bapak Ibu guru. Jadi saya jujur Kak Ida ya, saya juga baru dilantik ya, ini sudah setahun lebih, tapi memang ya luar biasa dalam hal ini ya, kita harus kerja ekstra. Ya, kenapa kerja ekstra? Ya saya juga bisa hadir pada awal-awal tahun pelajaran itu senantiasa menjadi pembina upacara. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan workshop, IHT dan lain sebagainya sekarang itu di BNN Kabupaten Jayapura ya saya sudah sering baik itu mungkin melalui di WA saja, kemudian di telepon dan sebagainya, ya kami tetap optimis ya, walaupun peredaran narkotika di Indonesia itu cukup tinggi ya, termasuk kita di wilayah Provinsi Papua, saya tetap melakukan upaya-upaya bagaimana kita bisa melakukan preventif edukatif tadi. Kalau hanya mungkin mengandalkan pegawai kami hanya cuma berapa? Hanya 30. Sementara kita lihat
9: 30 cukup banyak, Pak.
10: Ya, jangan cukup banyak.
9: Oh, tapi 30 itu untuk menghandle Papua yang luas ini, khususnya Kabupaten Jayapura ini ya, sangat kurang ya, Pak.
10: Ya, sangat kurang. Okay. Apalagi ya itu tadi saya bilang kalau DSP-nya kan sudah paling tidak bisa sampai apa 90-an. Nah, terima kita hanya 30 itu pun PNS-nya hanya berapa, Polri-nya hanya cuma 2. Ya, selain situ adalah tenaga outsourcing. Ya, sehingga kita mengupayakan ya supaya kita bisa menjangkau ke semua sekolah. Namun tidak memungkiri bahwa wilayah Kabupaten Jayapura kan juga cukup luas.
9: Cukup luas.
10: Medannya juga luas. Ini kan menjadi mungkin tantangan buat kami ya, bagaimana 183 sekolah ini yang sudah ada, yang jelas pasti sudah satu yaitu SMP Negeri 2 dan kemarin SMP Negeri 5 kami sudah melakukan asistensi. Ya, termasuk di wilayah Nimbokrang itu tingkat SD ada 8 sekolah yang memang sudah menghadirkan saya juga, kami mendampingi. Ya, ini berarti kalau memang toh seperti ini, estimasilah paling tidak saya bisa dapat 10.
9: Tapi kenapa nggak bisa dilakukan secara serentak? Artinya SMP Negeri 2, kemudian SMP yang lain, SMA yang lain, SD yang lain itu bisa sekaligus melaksanakannya gitu.
10: Ya, jadi ini tergantung dari masing-masing wilayahnya.
9: Oh, tergantung dari wilayahnya. Ya, memang, ya, instruksi tidak segampang membalikkan telapak tangan gitu ya.
10: Jadi kepala dinas ya saya apresiasi dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, termasuk beliau juga sudah membuat surat edaran kepada sekolah-sekolah. Itu yang kami bangga. Kenapa saya katakan bangga ya? Karena beliau berani mengambil langkah selain apa PKS, ya, beliau juga membuat edaran ya supaya sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan program ikan.
9: Ikan.
10: Nah, okay, ini yang mulai sedang berjalan, mm-hmm, ya. Ke depan saya berharap kalau ini baru satu yang hadir, yeah, bisa nanti bisa minimal, mm-hmm, bisa 10 lah target, mm-hmm, kami,
9: ya. Semoga saja ya.
10: Amin, amin, okay, amin.
9: Pak pimpinan, karena kan Kabupaten Jayapura BNN ini kan pasti di bawah BNN provinsi ya.
10: Benar.
9: Bagaimana, apakah ini ke setiap kota kabupaten juga melaksanakan program ikan ini, Pak?
10: Ya, jadi, mm-hmm, untuk program ikan ini ya memang semua, mm-hmm, semua provinsi, mm-hmm, kabupaten kota itu diharapkan ya bisa mengimplementasikan. Ya, di Provinsi Papua juga sudah, mm-hmm, sudah mengimplementasikan, mm-hmm, berkaitan dengan program ikan yang sudah, mm-hmm, dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, mm-hmm, kemudian Kementerian Agama, mm-hmm, dan sekolah-sekolah, yeah, yang ada. Nah, besaran ininya sepertinya baru satu ya, kalau
9: satu
10: saya pantau, yaitu ada di kami, yaitu Kabupaten Jayapura.
9: Nah,
10: sehingga harapan kami ya semua sekolah itu bisa mengimplementasikan. Kalau misalnya nanti butuh mungkin bagaimana sistematikanya ya, mungkin capaian, mm-hmm, kompetensinya, mm-hmm, seperti apa ya, tentu nanti mungkin kami akan tindak lanjuti dan kami akan membuat supaya permasalahan narkotika ini khususnya yang ada di Provinsi Papua dan secara umum adalah di tanah Papua ini, mm-hmm, paling tidak bisa diminimalisir sedini mungkin, mm-hmm, yaitu melalui program tadi, okay, pendidikan. Ya, karena, yeah, langkah yang paling tepat sekarang adalah bagaimana kita menanamkan karakter anak-anak didik kita itu menjadi karakter yang memang benar-benar memiliki karakter unggul dan bebas, mm-hmm, dari
9: narkoba. Iya. Baik, sebelum saya tanya lebih dalam lagi dengan, yeah, Pak Kasman, ya Ibu Kapsek, oh ya, saya undang Anda untuk bergabung bersama kami pendengar di 536386, mm-hmm, dan juga saya memberikan apresiasi buat yang berkomentar. Ini sudah banyak yang berkomentar. Ada Ria Mie dengan War on Drug for Humanity. Kemudian juga ada ini namanya susah-susah ya. Di, ada yang bilang keren BNN Jayapura. Kemudian untuk Setia Tiwi memberikan apresiasi jempol. Kemudian ada juga memberikan menyala BNN, katanya gitu. BNN terus menjadi garda terdepan, sukses selalu BNN. Amin. Kemudian ada memberikan apresiasi banyak sekali. Ada Mary Israel dan juga ada Bang Reinhardt ya. Silakan boleh berkomentar dan nanti saya akan bacakan. Ini memberikan apresiasi buat kita sekalian. Tapi juga membangkitkan semangat karena PR kita masih panjang ya Pak Kasman.
10: Benar
9: ya.
10: Benar sekali.
9: Sangat panjang sekali.
10: Sangat panjang.
9: Kota Jayapura permasalahan sendiri, ya, Kabupaten Jayapura, benar, sendiri, belum lagi Kabupaten Karom, belum lagi di kabupaten lainnya. Ya, Ibu Kapsek, ini kan termasuk salah satu sekolah yang sudah mengimplementasikan itu. Nah, pada saat pertama kali ini sudah diterapkan di bulan keberapa Bu? Ada satu tahun atau
0: belum.
9: Oke, okay.
0: Baru hitung hari.
9: Pertama kali baru diimplementasikan kurikulum ini, disisipkan, diintegrasikan, yeah, ini Bu kan pasti anak-anak, lah ibu guru kok ngomongnya di luar dari topik kita, artinya kan ini pelajaran IPA gitu kan, kok ngomongnya ke arah narkotika dan lain sebagainya, ada nggak seperti itu apa kekagetan dari murid-murid?
0: Sementara kan MAPEL ini, mm-mm, saling terkait.
9: Iya,
0: okay. Seperti tadi saya, okay, sebutkan IPA.
9: Iya,
0: yeah, itu, yeah, kan ada sat-sat.
9: Oh iya.
0: Yeah. Jadi saya berpikir, uh-huh, karena saya ini tidak masuk kelas.
9: Iya. Yeah.
0: Sementara sih belum ada informasi yang tidak mengenakan
9: yang protes, saya, gitu ya,
0: yang
9: Bu,
0: pro,
9: ya?
0: Yang protes, yang kontra. Ya.
9: Jadi anak-anak murid ini tidak sadar bahwa oh, yeah, ternyata sudah disisipkan, yeah, di, yeah, pelajaran kita.
0: Itu seperti itu.
9: Tapi bisa mengena untuk mereka.
0: Alhamdulillah
9: bisa, yeah, puji Tuhan, yeah, ya. Yeah.
0: Okay, karena, okay, kita integrasikan, mm-hmm, artinya sambil jalan materi yang lalu, yeah, yang lain, mm-hmm, materi narkoba juga menyentuh, mm-hmm, sehingga tidak memaksakan langsung ini materi narkoba, okay, kan nanti mereka langsung kaget. Seperti itu, seperti tadi di mata, mm-hmm, pelajaran bahasa Indonesia, yeah, kan ada pembuatan poster, mm-hmm, kita ambil temanya, mm-hmm, dengan bagaimana membuat poster dengan anti narkoba, bagaimana mengkampanyekan, mm-hmm, bahwa no,
9: yeah,
0: narkoba, no prestasi, okay, yes, betul, seperti itu. Jadi kita buat mengimplementasikan dengan bukan yang langsung to the point ya,
12: to the point.
0: Tapi bagaimana mengaplikasikannya seperti iya. itu.
12: Katanya itu mainnya halus
0: iya,
12: ya mainnya gitu
0: halus.
12: Ya. Jadi bisa karena iya. ini kan kita mengajarkan kepada anak-anak yang dini. Artinya kan SMP ini kan masih iya. di bawah 15 tahun ya, Pak ya.
10: Iya.
12: Berarti dikategorikan yang iya. tadi kan Pak Kasman bilang antara 15 tahun iya. dan sampai
10: 24
12: tahun. Berarti ini menyasar adik-adik pelajar sampai iya. mahasiswa ya.
10: Iya.
12: Oke, seperti itu
0: begitu,
12: Bu ya.
0: Iya, supaya mereka baru pendekatan-pendekatan yang kita lakukan seperti itu supaya mereka tidak istilahnya okay. tidak kaget.
12: Oke.
0: Okay. Oh, kok kami kok yeah. sekarang tiba-tiba narkoba ada apa?
12: Dicekokin,
0: dicekokin.
12: Kan? Padahal sebenarnya itu kan nilainya positif
0: iya,
12: juga
0: sangat,
12: ya.
0: Iya,
12: tidak boleh itu. Merokok tadi ibu iya, bilang kan, iya. karena dari kita merokok itu akhirnya jadi kecanduan misalnya ganja dan
0: lain
12: sebagainya.
0: Betul.
12: Oke. Okay. Baik,
0: siap.
12: Ya, terima kasih Ibu Guru dan juga Ibu Kepsek. Terima kasih. Tapi aslinya guru
0: juga.
12: Yang
0: okay, Kepsek siap. Itu kan guru juga.
12: Karena
0: juga.
12: Tadi saya nyanyi Ibu Guruku cantik sekali gitu. Baik, kedua narasumber kita tahan dulu dan untuk Anda yang mau berkomentar silakan komentar Anda berikan saja di kolom chat kami, nanti akan kami respon, kami baca, dan juga untuk Anda yang mau bergabung di line telepon 536386 kami akan kembali sesaat lagi.
13: GMP, Gerakan Membangun Papua. Siaran berjaringan Sekorwil 1 Papua. Meliputi RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan Satker Jayapura sebagai koordinator wilayah. Mengetengahkan berbagai kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Disiarkan setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Timur.

0: RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Baik, saudara pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama siaran berjaringan Korwil Nusantara 1 Papua, Gerakan Membangun Papua, peran sekolah dalam mendukung program IKAN Integrasi Kurikulum Anti Narkoba di Kabupaten Jayapura. Anda yang berada di luar kota Jayapura, silakan Anda bisa menelpon kami di 536386, mungkin ingin bercerita terkait dengan bagaimana kondisi perkembangan narkoba di kabupaten Anda, di kota Anda, dan mungkin pengen mendapatkan respon dari Kepala BNN Kabupaten Jayapura, silakan. Kami tunggu Anda di 536386. Baik, Pak Kasman dan juga Ibu Murni, masih dengan topik yang sama. Mungkin Pak Kasman tadi sempat menjelaskan terkait dengan bagaimana data atau kasus di internasional, di nasional. Yeah. Kemudian kita pengen tahu data sesungguhnya di Provinsi Papua, di Kabupaten Jayapura seperti apa. Nah, ketika data-data itu kita sinkronkan, kemudian ada kasus yang ditemukan, bagaimana mana rehabilitasi, kemudian bagaimana penanganannya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak Kepala.
3: Iya, baik, terima kasih Kak Ida. Iya. Pendengar setia RRI ya, dimanapun Anda berada. Yang pertama, kalau berdasarkan data yang ada di khususnya ya di Kabupaten Jayapura, data di tahun 2025 kami telah melaksanakan deteksi dini, yaitu tes urin di lingkungan pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP, ya, kemudian ada SMA, SMK, kemudian ada swasta, ya, termasuk ada pemerintah, yaitu kami jumlah data tahun 2025 ada 416 orang yang kita laksanakan tes urin. Nah, itu ada 26 positif. Wow. Nah, ini PR buat kita ini. Ini tahun 2025. Dari 26 yang positif ini, ya, semuanya berada di level pendidikan.
2: Sangat
3: itu mulai ya, sangat disayangkan dalam hal ini. Bahkan kami sudah mulai menyasar di tingkat sekolah dasar. Nah, barangkali ini ketika kami menemukan bahwa adanya kasus narkotika di SMP SMK, ya, kami sampai ke bawah. Sehingga kami membuat sebuah sampling, ya, ini menjadi mungkin kami untuk nanti bekerja lebih masif lagi. Ya, dari 26 yang positif ini lebih banyak pada kalangan pelajar. Nah, di tahun 2026 kami sudah melaksanakan deteksi dini di lembaga pendidikan dan di BUMN, yaitu sebanyak 129 orang, itu ada 3 yang positif. Nah, 3 yang positif ini juga sama, ini kasusnya berada di lingkungan pendidikan, yaitu pelajar. Namun dalam langkah-langkah untuk

0: jemput bola. Okay. Jadi sudah ibu kepala sekolah ya silahkan nanti waktunya kapan, jam berapa, mm-hmm. tolong walaupun anak-anak mungkin baru hanya 3-4 orang mm-hmm. ya, kami siap mm-hmm. untuk melakukan upaya rehabilitasi itu.
1: Tapi izin Pak Kepala, ya. Ini dilakukan rehabilitasi, apakah anak-anak itu sudah mengkhawatirkan?
0: Ya memang harus, salah satu langkah upaya untuk kita nyelamatkan hmm. adalah upaya rehabilitasi.
1: Walaupun dia hidupnya normal, tapi memang harus kita hilangkan.
0: Benar, gitu. Oh, ya, okay. Jadi harus kita hilangkan, ya. Jangan kita menunggu nanti
1: sampai sudah parah.
0: Sudah parah ya. Baru, kalau sudah parah ini yang mungkin agak berat. Karena harus rehabilitasi secara khusus. Nah tempat rehabilitasi itu belum ada di Papua. Ya, betul. Ini PR buat betul. Kita. Sementara data kasus kalau misalnya saya bisa sampling semua, kalau ada misalnya alat-alat apa urin, ya mungkin lebih banyak data ini. Nah ini bukan hanya di tingkat apa SD saja, ya ataupun mungkin di SMP, SMK, ya hampir seluruh komponen masyarakat termasuk di pemerintahan. Ya. Nah, jadi saya kembali lagi bahwa kami koordinasi dengan pihak-pihak sekolah yang mana yang ada anaknya positif narkotika atau siswanya ya berapa orang itu kami yang datang. Ya. Ya itu bisa satu minggu dua tiga kali. Nah ternyata responnya luar biasa. Jadi justru malah sekolah-sekolah senang, wah ini kok malah BNN lebih sekarang datang, bukan kami yang
1: berarti,
0: datang.
1: Berarti BNN ini punya waktu banyak ini untuk bisa nyamperin anak-anak.
0: Wah, harus punya waktu banyak. Walaupun mungkin waktunya sangat sempit, saya maksimalkan. Ya, sehingga kami, ya tim kami, ya bukan hanya saya yang turun. Ternyata tim teman-teman rekan-rekan kerja saya juga mendukung kami.
1: Juga.
0: Ya, sehingga apa? Dokter kami, silahkan. Konselor kami, silahkan datang ke sekolah. Tidak ada mungkin kita duduk di
1: berarti
0: kantor.
1: Datang itu bisa bawa satu paket lengkap? Artinya ada dokter juga?
0: Lengkap. Itu lengkap dengan dokternya. Nah, kenapa kita bisa laksanakan rehabilitasi langsung di sekolah? Ya, karena ini masih tarafnya bisa diatasi.
1: Iya.
0: Ya, mungkin ini korban saja.
1: Iya, betul. Ya,
0: belum lama dia pakai.
1: Tapi memang ditanya Pak Pimpinan, Pak Kasman, ditanya enggak anak ini dapat dari mana?
0: Iya, tentu dalam pengembangan kasus ini ya kami tanya. Ya ada dari teman rekan sebayanya, sesama teman sebayanya. Ya kemudian ada yang juga dapat dari kakak kelasnya mungkin di SMA. Ada yang seperti itu, ada yang dari luar. Terus kita tanya, ada kamu pakai? Ini kan misalnya contoh yang data yang kami ini kan misalnya di SMP nih. Ada satu, ternyata yang satu ini ya dia dapat dari bukan dari lingkungan sekitar seperti itu. Nah ini kita kembangkan terus,
1: ditelusuri
0: sampai di mana sampai kemana. Dan kami bersyukurnya ya di kabupaten para kepala sekolah aktif, terus orang tua yang kami panggil juga
1: aktif,
0: justru
1: juga
0: malah kaget
1: respon, ya?
0: Responnya
1: kaget,
0: Pak, anak saya kan nggak mungkin ini seperti itu. Begitu kami tes dengan data, kami tes urin, ini lho Pak, beliau langsung memberikan respon yang positif. Pak tolong bantu bagaimana caranya. Ya kalau misalnya kami harus rehab ya, tapi ini kan rehabnya masih dalam normal. Ya, artinya bisa kita atasi sedini mungkin, kecuali rehabilitasinya itu sudah memang korban penyalahgunaan narkoba itu sudah kecanduan berat. Tentu kami harus merekomendasikan ke balai rehabilitasi secara khusus.
1: Baik. Ini kalau kita ngobrol narkoba, narkotika ini cukup harus butuh waktu sampai pagi, Pak ya. Iya, Bu Kepsek. Ketika ini kan baru diimplementasikan, baru dilaksanakan ya, integrasi di mata pelajaran dan lain sebagainya. Ada pemikiran nggak ketika penerimaan siswa baru kita terapkan pada saat MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah untuk sisipan informasi terkait dengan narkotika?
2: Iya, salah satunya itu sebelum disisipkan itu pada saat siswa baru masuk.
1: Iya.
2: Di masa pengenalan lingkungan sekolah itu sudah kami jadwalkan selalu
1: sudah
2: bahwa
1: selalu, ya?
2: Harus ada materi tentang narkoba. Seperti itu.
1: Okay.
2: Jadi kemarin juga kami sudah mengundang seperti itu.
1: Iya. Selalu ya Bu ya.
2: Kalau saya di SMA juga seperti itu.
1: Iya.
2: Saya selalu yang menangani pada saat MPLS juga kami selalu jadwalkan dan apalagi setelah saya menjadi kepala sekolah saya bilang itu materi yang sangat penting harus dijadwalkan dan yang memberikan materi adalah langsung dari pihak
1: langsung
2: BNN.
1: Pakarnya dari BNN
2: langsung pakarnya.
1: Jangan undang dari RRI. Karena dari RRI ilmu

0: kulitnya kurang kurang banyak.
1: Kita hanya kulit-kulitnya saja ya, Mbak. Iya. Tapi kalau langsung pakarnya luar biasa. Dan cara menyampaikannya
0: nanti kami malah menyampaikan bagaimana teknik menyiar lagi kan.
1: Tapi itu juga penting.
0: Iya, siap.
1: Sekali-kali juga harus ada.
0: Harus ada.
1: Sebagai bahasa Indonesia, anak-anak juga harus tahu. Selain tahu narkoba juga bagaimana bisa
0: menyiar. Karena dari sini menyiar. Dari corongnya kita ini bisa menyampaikan terkait dengan narkoba.
1: Siap.
0: Baik. Itu. Ya, syukur ada yang bergabung. Silakan. Halo, selamat pagi menjelang siang.
2: Sekali-kali juga harus ada.
0: Halo.
3: Selamat pagi.
0: Iya, pagi ya, menjelang siang, Bapak dengan siapa di mana?
3: Tadi Bapak Agustinus Timika.
0: Oh, dari Timika. Puji Tuhan luar biasa, Bapak. Dari Timika, gimana kabar? Sehat ya?
3: Sehat.
0: Oke, silakan Pak Agustinus dari Timika, apa yang mau ditanyakan?
3: Pasti selamat pagi, Nasir.
4: Selamat pagi, Bapak.
0: Pagi, Bapak.
3: Kami ikuti siaran lewat HP.
0: Iya.
3: Yang kami ingin tanyakan, bagaimana kok bisa narkoba itu masuk ke lingkungan Papua, dari Papua Nugini, masuknya ke Jayapura dan selanjutnya ke daerah-daerah.
0: Okay.
3: Bagaimana cara menanganinya? Kok petugasnya banyak, ada di perbatasan Skow, kemudian lautnya ada Polair. Kok bisa barangnya masuk sampai akhirnya merusak masa depan anak yang tadi kita bahas, kita dengar sama-sama penjelasan tadi. Bagaimana cara menanganinya? Seperti itu. Sedangkan petugasnya banyak. Ini jadi kita nggak bisa salahkan pihak yang menggunakan, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini kepolisian, unsur terkait yang lain bisa mengamankan daerah kita ini dari narkoba ini atau narkotika ini sehingga tidak merusak masa depan anak gitu, seperti itu. Mungkin ini yang saya perlu. Kalau untuk masalah penggunaannya, karena itu mungkin dampak pengaruh dari lingkungan. Tapi bagaimana cara pemerintah mengamankan itu sehingga tidak bisa beredar, masuk. Karena saya lihat kalau di Jayapura, karena waktu saya bertugas di Jayapura, tidak seperti itu. Tapi saya baru-baru turun ke Jayapura, saya lihat, waduh, kacau sekali ini jadinya. Saya sempat tinggal di Hamadi. Saya melihat dengan mata kepala, saya jadi bingung. Waktu saya tugas di sini nggak pernah yang kayak begini. Tapi setelah pindah 96 ke Timika sampai pensiun, saya lihat, waduh, lebih jauh ini Jayapura ini.
0: Karena perkembangan zaman, Bapak, ya?
3: Perkembangan zaman. Okay. Jadi mungkin saran saya, artinya kita bicara ini memang menyangkut tentang narkotika, tapi bagaimana pemerintah dalam hal ini pihak yang berkepentingan, ya, kepolisian, kemudian TNI dan ini. Karena ada pemasoknya bisa juga dari kita sendiri, seperti itu. Jadi ini yang mungkin perlu kita perbaiki sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dengan hal itu. Okay. Mungkin itu aja.
0: Okay. Baik, terima kasih Pak Agustinus. Sehat selalu.
3: Selamat pagi, selamat bertugas. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Nah, terima kasih apresiasinya. Iya, langsung dikomentari Pak, karena waktu kita sangat singkat, masih ada sekitar 12 menit lagi. Ya, silakan Pak.
4: Yang pertama saya apresiasi untuk Pak Agustinus ya, yang di Timika luar biasa ya, artinya bahwa apa yang beliau sampaikan tadi memang menjadi keprihatinan kita bersama ya. Tadi pertanyaannya kok narkoba itu bisa masuk ke wilayah Papua, ya memang ini namanya apa, bisnis yang memang menguntungkan bagi mereka, tapi dampaknya yang luar biasa bagi anak-anak muda kita ya, sehingga perlu kita ketahui bahwa wilayah provinsi Papua ya itu terdapat 5 wilayah perbatasan, di mana dari 5 wilayah ini merupakan pintu masuknya narkotika ke beberapa wilayah. Satu, yaitu Kota Jayapura, itu berbatasan ya di Sko. Kemudian Kabupaten Kerom, kemudian Kabupaten Bovendigul, kemudian Kabupaten Pegunungan Bintang. Ya, dan yang satunya lagi adalah Kabupaten Merauke. Nah, ini pintu-pintu masuk narkotika dari 5 wilayah ini memang ya, saya juga sendiri mengakui bahwa lebih banyak itu di wilayah Kota Jayapura. Nah, tentu berkaitan dengan untuk penanganan permasalahan narkotika yang mungkin hanya dilakukan oleh beberapa orang saja, ya tidak akan bisa.
0: Nah,
4: dalam hal ini Provinsi Papua itu juga sudah mengeluarkan berkaitan dengan regulasi yang namanya regulasi pencegahan atau Perda P4JN, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Ini di level provinsi. Kemudian di Kabupaten Jayapura juga ada ya namanya Perda P4JN. Yang kedua ada juga yang namanya tim terpadu P4GN. Nah, tim terpadu P4GN ini kan unsurnya banyak. Ya. Kalau tadi dibilangkan oleh Pak Agustinus, mungkin ada, yaitu saya kategorikan oknum. Nah, kalau ada oknum-oknum yang nakal seperti itu, ya, tentu kita harus tindak. Entah itu baik dari Polri, TNI, ataupun mungkin petugas-petugas lain. Ya, karena apa? Ya, ini membawa dampak yang negatif. Ya, karena apa? Dampak yang ditimbulkan ini loh. Memang bisnisnya luar biasa. Ya, bagi mereka gampang, mudah sekali. Tapi sekarang ini yang paling sulit adalah bagaimana cara menghentikannya ini. Ya, langkah yang paling tepat mungkin menurut saya di sini adalah kita tidak bisa tinggal diam. Semua komponen masyarakat termasuk pemerintah, masyarakat, lingkungan pendidikan, swasta, ya, ikut berperan aktif menyuarakan terkait dengan ini. Mencegah lebih baik daripada kita mengobati. Anak-anak ini kan korban. Dan narkotika yang tadi saya sampaikan adalah paling banyak adalah narkotika jenis ganja. Relatif mudah didapat. Harganya bisa dijangkau. Ya, sekarang macam apa saja gitu.
0: Dan caranya itu banyak sekali. Nah, ini lewat permen, lewat macam-macam sekali.
4: Ini maksudnya kalau dari perbatasan ini karung.
0: Karung.
4: Nah, ini kan PR memang
0: berarti,
4: buat kita.
0: Tapi itu kan memang dalam skala besar ya, dalam dan skala tidak besar. Bisa diselesaikan dengan ini ya segampang.
4: Ya, tidak semudah memang. Memang benar ya, di sana ada pihak-pihak yang memang berjaga di wilayah perbatasan. Betul. Lagi-lagi bahwa perbatasan itu kan luas. Tidak bisa di satu pintu. Kalau di satu pintu saya yakin mungkin sedikit. Tapi yang banyak adalah ini jalan-jalan yang memang tidak resmi, alias jalan tikus.
0: Betul. Kemarin malah ketemu kasus dibuang di laut, nah, tapi itu langsung orangnya sudah kembali ke negaranya.
4: Ya, gitu. Jadi barang buktinya barang buktinya ditemukan sementara ya apa pengedarnya aman. Jadi banyak barang temuan-temuan itu dengan cara seperti itu. Jadi begitu kalau misalnya ada patroli laut ya, kemudian ketangkap dia buang. Ya, kalau sudah dibuang seperti itu siapa yang mau bertanggung jawab? Nah, ini yang mungkin menjadi PR untuk kita bersama. Memang yang langkah yang pertama hari adalah membangun karakter mulai dari diri kita sendiri. Kita di kalau misalnya berbatasan buat pagar hidup. Siapa pagar hidup? Pagar itu adalah para petugas dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan seperti ini, tidak usah ragu, tidak usah sungkan. Ini demi anak bangsa. Kenapa saya mengatakan demikian? Ya, saya mencoba di wilayah Kabupaten Jayapura. Saya, saya tidak mau tahu kalau ada anggota saya yang seperti itu. Ya, mohon maaf.
0: Tindak tegas.
4: Kami keluarkan.
0: Dikeluarkan.
4: Ya, artinya itu sudah tegas. BNN sudah tegas dalam hal ini. Ya, apalagi mungkin pihak-pihak yang lain. Sehingga langkah yang paling tepat adalah kita membuat pagar hidup. Siapa pagar hidupnya? Bukan pagar yang tinggi-tinggi, tapi manusia-manusia, orang-orang yang memiliki komitmen tinggi untuk menghalau supaya narkotika ini tidak masuk di wilayah Papua. Mungkin begitu.
0: Baik, Pak Bapak tadi jelaskan ini otak ini blunder, Pak. Artinya ini kasusnya ini kan masih susah sekali untuk kita bisa ini. Tapi pagar hidupnya itu berarti ada kolaborasi antara BNN, kemudian dari pihak sekolah, kemudian dari orang tua juga. Nah, mungkin ke Ibu dulu, Bu. Ini bagaimana, Bu? Guru, orang tua yang bisa menjadi apa ya? Pagar hidup untuk anak-anak kita.
5: Jadi untuk guru ya, kita sebagai guru itu adalah digugu dan ditiru.
0: Digugu
5: dan ditiru.
0: Oh gitu.
5: Iya. Okay, jadi pertama sebelum kita menegur anak-anak, kita dulu
0: kita harus memberikan dulu, contoh
5: yang terbaik. Ya. Kemudian kita mulai melakukan pendekatan-pendekatan. Intinya tadi saya sudah menegaskan bahwa tadi Pak Kasman sudah menjelaskan Bapak Kepala Pimpinan BNN bahwa ini di dunia pendidikan. Jadi guru saya juga harus lebih tegas.
0: Lebih tegas, oke.
5: Ya.
0: jangan bisa, bisa lembut tetapi ya, harus tegas.
5: Tegas. Okay. Iya, jangan sampai ada guru yang bermasalah dalam hal narkoba. Karena guru adalah digugu dan ditiru.
0: Digugu. Nah,
5: kalau sudah seperti itu gurunya, otomatis untuk menyampaikan ke anak-anak, anak-anak juga responnya baik. Dan untuk orang tua, kami selalu
0: komunikasi.
5: Komunikasi. Okay. Ada pertemuan-pertemuan apa, kami harus sisipkan juga.
0: Oke.
5: Tentang narkoba, bahwa bahaya narkoba itu adalah tanggung jawab kita semua, bukan hanya di sekolah, bukan BNN, tetapi terutama orang tua. Karena waktu terbanyak siswa pelajar itu adalah bersama orang tuanya di rumah.
0: Seperti untuk itu. Guru dan sekolah berarti kan tidak selamanya waktunya singkat sekali.
5: Waktunya singkat. Kalau untuk di rumah kan lebih banyak dengan orang tua. Jadi jangan dipikir anak sudah sampai sekolah tanggung jawabnya
0: guru sekolah.
5: Iya, diserahkan ke guru saja. Tetapi sama-sama. Iya, seperti itu. Jadi kolaborasi guru sama orang tua, kita sama-sama tugas kita untuk pendidikan anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, sukses, menjadi generasi emas yang bebas dari narkoba.
0: Semoga saja. Itu harapan dan cita-cita mimpi yang memang sangat luar biasa, karena mereka yang akan membawa negara ini ke depan.
5: Betul
0: sekali. Waktunya sudah sangat singkat, Pak dan Ibu. Ini kurang lebih 7 menit lagi. Nanti berarti kita akan menuju ke closing statement, tapi mungkin ke pertanyaan yang injury time. Dan tapi saya juga bacakan ini. Ada beberapa apresiasi dari Rulan. Semoga generasi emas Papua terbebas dari narkoba. Keren Spendu Sentani ke Menyala BNN Papua. BNNK ya, Pak? Iya, BNNK Jayapura. Iya. Kemudian dari Mbak Tia Wayuningsi, semoga terus BNNK telah melakukan kolaborasi bersama instansi pendidikan untuk anak-anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Semoga langkah ini bisa meningkatkan pengetahuan dan bahaya narkoba untuk anak-anak kami. Dan yang satu, Pak, mungkin boleh dijawab sebelum closing statement. Izin bertanya, Pak, seberapa yakinkah program IKAN dapat meningkatkan pencegahan secara dini? Silakan.
4: Ya, ini terkait yakin dan tidak yakin. Saya harus yakin.
5: Harus yakin.
4: Saya tidak pesimis.
0: Ini yang bicara di sini optimis, Pak. Tapi ada yang bilang pasti pesimis.
4: Pesimis.
0: Tidak yakin, gitu kan? Silakan, Pak.
4: Ya baik. Jadi begini ya, artinya bahwa ini memang program baru. Ya, program baru ini menyasar di lingkungan pendidikan. Ya, kalau saya tetap optimis ya, bahwa saya mampu dan saya bisa untuk membawa, mengarahkan untuk program ini minimal di sekolahnya.
0: Ya.
4: Sehingga kedepannya itu semua sekolah bisa melaksanakan program ini. Sekali lagi bahwa permasalahan narkotika tidak bisa diselesaikan hanya oleh BNN atau pihak kepolisian. Butuh peran aktif dari
0: seluruh
4: komponen masyarakat. Ya, termasuk tadi sekolah-sekolah. Kalau misalnya guru dibekali dengan pengetahuan masalah narkoba, ya saya yakin kalau setiap guru menyampaikan setiap hari, ini kan nyisip. Bukan hanya mungkin materinya satu jam ini narkoba, tidak. Disisipkan sambil bermain dan sebagainya. Satu guru ngomong narkoba, satu lagi ngomong narkoba, hari-hari kok ngomongnya narkoba. Saya yakin ya, anak-anak yang mungkin menggunakan, dia akan berpikir 1000 kali. Ini bahaya ini. Sekolah saya sudah menerapkan integrasi IKAN. Jangan-jangan BNN nanti patroli di sekolah tersebut. Nah, ada. Jadi kita bukan mau menakut-nakuti untuk peserta didik, tapi bagaimana kita membuat jadi nyaman. Kalau toh misalnya ternyata ada korban penyalahgunaan narkoba di sekolah tadi, ya jangan kita hakimi. Ini adalah korban.
0: Kita jangan rangkul. Kita permalukan.
4: Jangan kita permalukan.
0: Dibully lagi, apalagi
4: dibully,
0: kan?
4: Betul.
0: Iya, betul.
4: Lebih bagus apa? Kita dekatkan diri, kita ajak orang tuanya, sehingga di sini dibutuhkan apa? Peran keluarga itu sangat penting. Kalau misalnya keluarga cuek, ini cerahkan aja di sekolah. Kita tahu bahwa untuk di sekolah berapa sih? Berapa waktunya? Paling hanya 8 jam. Nah, sementara yang 16 jamnya ini kan di luar. 8 jam di sekolah, 8 jam dia berrelasi dengan masyarakat, 8 jamnya adalah istirahat di rumah. Nah, pelan paling banyak adalah keluarga. Nah, kalau keluarga misalnya anaknya sekolah, tanya dong orang tuanya misalnya, tadi dapat mata pelajaran apa? Narkoba. Bapak, tadi ada ibu guru menyampaikan, kalau nanti bapak pakai narkoba, contohnya adalah dengan merokok, nanti akan merusak. Itu salah satu langkah yang artinya bahwa ke arah yang positif. Bagaimana kita mengedukasi mulai dari dini. Jadi tidak ada kata terlambat. Nggak ada. sehingga tetap kami optimis ya bahwa terkait dengan program ikan yeah. yang seperti tadi sudah dinikan yeah. karena kami pada saat ini Kaida yeah. di Kabupaten Jayapura sedang menyusun berkaitan dengan peraturan bupati bagaimana memfasilitasi program ikan ini ya secara berkelanjutan. Nah kalau sudah ada peraturan dari bupati masa iya kita nggak tindak lanjuti.
0: Betul.
4: Loyalitas kita di mana?
0: Nanti kita diusir dari Kabupaten Jayapura kan nggak jadi warga negara. Warga kabupaten.
4: Nah, okay. sehingga butuh penyelamat. Penyelamatan ini bukan hanya 1-2 orang. Kita harus selamatkan semua.
0: Betul.
4: Kalau misalnya jumlah sekolah tadi ada 183 sekolah okay. ya. Mm-hmm. Kalau saya bisa dapat di tahun ini 10 saja mm-hmm. itu sebuah kebanggaan.
0: Semoga saja.
4: Sebuah keberhasilan.
0: 10 dan akan bertambah.
4: Dan akan bertambah. Okay, dengan siap. Demikian, maka penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan pelajar dapat diminimalisir. Mm-hmm. Itulah tujuan kita. Jadi kita okay. bekerja dari hati ya, mm-hmm. dengan hati okay. ya, hasilnya pasti akan memuaskan.
0: Oke, okay. yeah. kita closing statement ya Bapak, tapi cuma beberapa detik nggak apa-apa ya. Ya, Ibu silakan. Apa yeah. harapan kedepannya Bu?
5: Harapan kami kedepan, mm-hmm. pertama di sekolah dengan adanya ikan, yeah. kita akan meminimalkan aksi-aksi yang mm-hmm. terjadi mm-hmm. dalam hal ini tentang bahaya narkoba, sehingga anak-anak kita tahu dan menghindari.
0: Oke,
5: seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Murni SPD MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sentani. Sehat terus Bu.
5: Amin.
0: Dan sukses bersama
4: Amin.
0: Sekolah
4: Amin.
0: Yang ada. Kemudian Pak Kasman ya, apa himbauan Pamungkas BNN ya. Kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Jayapura terkait dengan mari kita tolak narkoba. Ya. Silakan.
4: Yang pertama saya mohon dukungan kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah para kepala sekolah yang ada di tanah Papua ya. Ini program baru, program bagus menurut kami. Kiranya bisa diimplementasikan okay. di setiap sekolah. Karena kalau bukan sekarang, mau kapan lagi?
0: Yeah.
4: Upaya apa yang akan kita laksanakan? Karena pendidikan anti narkoba yang efektif itu bukan sekedar yeah. memberikan informasi tentang bahaya narkoba. Lebih dari itu, sekolah perlu membekali siswa dengan karakter, pengetahuan, keterampilan dalam mengambil sebuah keputusan, kemampuan menghadapi tekanan teman sebaya serta lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat. Kepada generasi muda, tetap waspada, mari kita satukan visi, satukan misi, bangun dari komitmen dalam diri kita untuk kita berani nolak narkoba apapun bentuk dan jenisnya. War on Drug for Humanity.
0: Baik, terima kasih Pak Kasman SPD MPD Kepala BNN Kabupaten Jayapura. Katakan tidak kepada narkoba. Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada. Oh iya, saya ucapkan sukses buat program ikannya.
5: Siap.
0: Dan semoga ini terima bisa kasih. Terus dilanjutkan oleh sekolah-sekolah Siap. Yang lain.
5: Mohon doanya selalu.
0: SD, SMP, SMA, dan semua yang tentunya disasar. Amin. Baik, saudara pendengar, pencinta Gerakan Membangun Papua, GMP, siaran berjaringan Korwil 1 Papua, untuk semua yang sudah merelay dan memonitor Merauke, Bovendigul, Wamena, Biak, Nabire, dan Serui, dan tentunya semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih, kami pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat siang.
6: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.
7: Selamatkan keluarga kita dan generasi penerus masa depan bangsa. Hindari dan stop narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Serui.
8: Saudara pendengar, kembali bersama program 1 RRI Serui setelah mengikuti siaran gerakan membangun Papua ya, siaran berjaringan membangun Papua, dengan topik yaitu peran sekolah dalam mendukung program IKAN atau integrasi kurikulum anti narkoba di Kabupaten Jayapura yang baru saja kita ikuti bersama. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 dari Pro 1 RRI Jayapura. Ya, 3 menit sudah kita lalui dari pukul 11 dan selanjutnya menemani ruang dengar saudara, kita akan beranjak pada program acara mendatang yaitu rangkaian informasi terkait musik tradisional dan budaya dan juga beberapa tembang pilihan yang akan hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, pukul 11.05 menit waktu Indonesia Timur, kembali lagi di Lintas Serui Siang hingga jelang pukul 15. Saya Anggra Rani kembali menemani ruang dengar saudara dengan berbagai informasi dan juga hiburan yang akan hadir menemani kebersamaan kita masih pada edisi hari ini Kamis 28 Agustus 2026. Ya, dalam ruang musik tradisional dan budaya ada beberapa informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara yang dilansir dari laman rri.co.id terkait dengan Bupati Halmahera Tengah apresiasi pemuda lestarikan tradisi Cogoipa. Ya, dari Halteng, Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangaji mengapresiasi pemuda yang menggelar Festival Cogoipa di Kota Weda. Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri penutupan Festival Cogoipa di Taman Kota Desa Vidijaya pada Rabu 26 Agustus 2026. Dan Ikram hadir bersama dengan Wakil Bupati Ahlan Jumaidil serta jajaran pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Ya, kedatangan kedua pimpinan daerah disambut peragaan tari Cogoipa menggunakan topeng Yai, Loeng, dan juga Gome. Mereka kemudian disuguhkan tarian Bon Mayu dengan iringan musik tradisional yang khas. Ikram menilai kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk menjaga warisan budaya leluhur. Karena menurutnya tradisi Cogoipa perlu terus dirawat dengan tetap memperhatikan keamanan dan ketertiban. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga berencana menyiapkan payung hukum bagi pelaksanaan perayaan Cogoipa dan rencana tersebut berupa peraturan bupati karena kegiatan budaya ini berlangsung secara rutin setiap tahun. Ya, kebijakan tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat pelestarian akulturasi budaya yang menjadi identitas masyarakat setempat dan tradisi Cogoipa. Ya, tradisi Cogoipa sendiri identik dengan penggunaan topeng dan rotan dalam rangkaian kegiatannya. Nah, ke depan penyelenggaraan Cogoipa direncanakan menghadirkan konsep berbeda tanpa menghilangkan nilai tradisinya. Dan selain perlombaan, panitia akan mempertimbangkan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Ikram menyampaikan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan rangkaian perayaan dengan aman dan lancar. Dan ia juga mengapresiasi peserta yang mengikuti arahan toko, imam, dan para orang tua. Festival Cogoipa atau Pnuere menghadirkan sejumlah perlombaan yang melibatkan peserta dari berbagai kategori dan kegiatannya meliputi outfit Cogoipa Loyeng, Gome, Yai, dan kategori anak-anak, puisi, tari, Bon Mayu, dan videografi.

Yaitu informasi dari Ternate, tepatnya dari Halmahera Tengah, terkait dengan Bupati Halmahera Tengah apresiasi pemuda lestarikan tradisi Jogoipa. Selanjutnya dari Ambon, terkait dengan Bodewin dorong semua negeri di Ambon hidupkan kembali panas pela dan panas gandong. Ya, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mendorong seluruh negeri di Kota Ambon untuk kembali menghidupkan tradisi budaya, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan leluhur. Dorongan itu disampaikan Bodewin saat menghadiri Festival Marawai di Negeri Hatalai, Kecamatan Lei Timur Selatan pada Selasa 25 Agustus 2026. Dan menurut Bodewin, pelestarian budaya tidak cukup hanya dilakukan melalui narasi dan iliterasi agar generasi muda mengetahui sejarah dan tradisi leluhur. Nilai-nilai itu juga harus dihidupkan melalui kegiatan nyata di tengah masyarakat. Karena itu ia mendorong setiap negeri atau desa di Kota Ambon untuk mulai melaksanakan panas pela dan panas gandong. Karena menurutnya, tradisi ini penting sebagai pengingat masyarakat mengenai nilai persaudaraan,

dan juga kebersamaan yang terkandung dalam budaya Pelah Gandong. Badawin juga mengajak para raja, pemerintah negeri, dan seluruh masyarakat untuk terus membangun kebersamaan karena sinergi menjadi penting, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Dan ia menilai Festival Marawai Hatalai merupakan contoh bagaimana negeri dapat menghidupkan kembali potensi seni dan budaya, sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Dan melalui kegiatan seperti ini, tradisi leluhur diharapkan tetap hidup dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Kota Ambon.

Iya, pendengar, itulah informasi dari Ambon terkait dengan Bodewin dorong semua negeri di Ambon menghidupkan kembali panas pela dan panas gandong. Kami masih akan kembali dengan informasi seputar musik tradisional dan budaya lainnya setelah kita dengarkan dulu dua tembang berikut ini.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar, 24 menit sudah kita lalui dari pukul 11 dan 2 tembang berturut-turut dari album atau lagu daerah Maluku Utara, Bahasa Patani ya, Ari Mage dan juga Sarifa yang telah hadir menemani kebersamaan kita, semoga terhibur via udara. Kita kembali pada informasi masih seputar musik tradisional dan budaya. Kita ke daerah istimewa Yogyakarta yang mana gamelan populer di Amerika Serikat dan anak muda Indonesia diingatkan. Ya, gamelan sebagai alat musik tradisional saat ini menjadi warisan budaya Indonesia yang mendunia. Namun di balik populernya gamelan di mancanegara, belum muncul komitmen dari generasi muda untuk melestarikan warisan asli Nusantara itu. Penghageng Kawedanan Budaya dan Pariwisata Kadipaten Pakualaman, Gusti Pangeran Haryo atau GPH Indro Kusumo khawatir melihat hal tersebut. Sebab di Amerika Serikat komitmen masyarakat begitu tinggi untuk merawat sekaligus belajar menabuh gamelan. Ya, di Amerika itu dengan 52 negara bagian ada 700 set gamelan dan siapa tahu ia mempelajari. Dan selain itu, GPH Indro Kusumo juga menyoroti pergeseran kualitas produk gamelan di Indonesia. Yang mana penyebabnya cara pembuatan yang terkesan sembrono dan asal-asalan tidak memperhatikan standar produksi yang harus dipenuhi. Nah, jika dibandingkan perangkat gamelan buatan zaman dahulu, secara kualitas jelas kalah jauh dan hal ini membuktikan bahwa teknologi metalurgi nenek moyang bangsa Indonesia sudah lebih maju dan dibuktikan lewat produk yang dihasilkan. Ya, Penghageng Kawedanan Budaya dan Pariwisata Kadipaten Pangkualaman Gusti Pangeran Haryo Indro Kusumo menegaskan memelihara keaslian standar musik gamelan menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia. Yaitu dari Yogyakarta terkait dengan gamelan populer di Amerika Serikat, anak muda Indonesia diingatkan. Dari Yogyakarta kita beralih ke Padang, yang mana pelajar Padang panjang rawat musik tradisional. Ya, sejumlah pelajar SMP MTS di Kota Padang Panjang menunjukkan kepiawaian memainkan musik tradisional sebagai bagian dari upaya mengenal dan menjaga warisan budaya daerah. Penampilan pelajar tersebut berlangsung dalam pentas seni lomba musik tradisional antar pelajar se-Kota Padang Panjang di halaman kantor Lurah Pasar Baru, Kecamatan Padang Panjang Barat pada Kamis 20 Agustus 2026. Wakil Wali Kota Padang Panjang Alex Saputra mengatakan musik tradisional merupakan bagian penting dari identitas dan kekayaan budaya daerah. Karena menurutnya, di balik permainan musik tradisional terdapat nilai kebersamaan, disiplin, kerjasama, serta penghormatan terhadap warisan leluhur. Ia juga menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus budaya global menjadi tantangan tersendiri bagi generasi muda, dan pengenalan budaya daerah perlu terus dilakukan agar anak-anak tetap memahami identitas dan akar budaya yang mereka miliki. Menurut Alex, ruang bagi pelajar untuk mengenal dan memainkan musik tradisional perlu terus dibuka. Selain mengembangkan bakat, proses tersebut dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap kebudayaan diwariskan dari generasi sebelumnya. Ya, mendengar itu informasi dari Padang terkait dengan pelajar Padang Panjang rawat musik tradisional dan juga informasi dari Yogyakarta, gamelan populer di Amerika Serikat, anak muda Indonesia diingatkan, serta dari Ambon ada Bodewin dorong semua negeri di Ambon hidupkan kembali panas pela dan panas gandong. Dan juga Bupati Halteng apresiasi pemuda lestarikan tradisi Cogoipa. Ya, semoga informasi-informasi ini juga dapat bermanfaat dan dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara di siang hari ini.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan Postmeridian, yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.

Saudara pendengar, 47 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kita beralih pada program mendatang, yaitu rangkaian informasi seputar informasi RB ya, seputar hilirisasi, ketahanan pangan dan juga investasi yang masing-masing kami hadirkan dari laman rri.co.id. Ya, informasi yang pertama dari Wakianan terkait dengan pemerintah Kampung Ramsai dorong UMKM manfaatkan hilirisasi produk. Ya, Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama mengapresiasi program hilirisasi produk dari Kementerian Transmigrasi. Program tersebut dinilai menambah pengalaman dan juga kapasitas pelaku UMKM di Kampung Ramsai. Hendrik mengatakan pelatihan memberikan nilai tambah terhadap hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat. Menurutnya, pengolahan produk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Ia juga menambahkan Balai Pelatihan Transmigrasi Pekanbaru juga memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha. Peserta mendapat pendampingan untuk memahami nilai gizi hingga proses pengolahan produk. Hendrik menilai kehadiran program tersebut memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Kampung Ramsai, dan pemerintah kampung menyambut baik pelaksanaan pelatihan yang menyentuh langsung kebutuhan warga. Selain pelatihan, Hendrik berharap peserta mendapatkan pendampingan dalam memasarkan produk, karena menurutnya pemasaran menjadi bagian penting agar produk hasil pelatihan memiliki pasar yang lebih luas. Ia menilai perkembangan digitalisasi membuka peluang besar bagi kelompok penerima pelatihan, dan produk UMKM ini dapat dipasarkan melalui berbagai platform digital untuk menjangkau konsumen lebih luas. Namun keterbatasan kemampuan masyarakat dalam pemasaran digital masih menjadi tantangan. Karena itu, Hendrik berharap pendampingan dapat terus diberikan setelah pelatihan selesai. Selanjutnya, informasi seputar ketahanan pangan terkait dengan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang melalui instansi terkait menyalurkan bantuan pangan berupa beras untuk periode Juli hingga September 2026 bagi masyarakat di sejumlah distrik yang masuk dalam zona 1 Kabupaten Pegunungan Bintang. Ya, penyaluran bantuan pangan tersebut berlangsung di kantor Distrik Oksibil pada Rabu 26 Agustus 2026 dan menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah. Kegiatan penyaluran turut dihadiri oleh pemerintah distrik, anggota DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, serta Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pegunungan Bintang, juga Kapolsek Oksibil. Bantuan beras tersebut diharapkan dapat diterima oleh masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Kepala Distrik Oksibil Yohanes E. Kakyarmabin ST menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pangan tersebut. Ia berharap bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Yaitu informasi dari Wamena terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli-September 2026 di Zona 1 Pegunungan Bintang. Informasi selanjutnya terkait dengan investasi yang mana masyarakat diminta waspada, tawaran investasi dengan keuntungan besar. Dari Palu, kemudahan akses layanan keuangan di era digital membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan berbagai tawaran investasi. Namun kemudahan tersebut juga perlu diikuti dengan kehati-hatian agar masyarakat tidak terjebak pada investasi ilegal. Yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Praktisi keuangan sekaligus pendiri Hana Asa Indonesia, Mardia mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan sebelum mengambil keputusan investasi. Dan menurutnya, masyarakat perlu mengenali sejumlah ciri investasi yang patut dicurigai agar tidak mengalami kerugian. Dan ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan kesempatan atau FOMO, yang mana fear of missing out, dan Mardia juga mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperbanyak pengetahuan dan membaca buku sebagai bentuk investasi leher ke atas sebelum menentukan instrumen investasi. Ya pendengar, itulah tiga informasi seputar hilirisasi ketahanan pangan dan investasi yang kami hadirkan dari laman rri.co.id untuk Anda di siang hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga dapat menambah agenda informasi pada ruang dengar saudara. 52 menit sudah kita lalui dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan kembali kami hadirkan rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di siang hari ini.

Kemiskinan, bila tidak diatasi sejak dini, dapat menjadi masalah sosial yang sulit untuk dipecahkan. Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrim mendekati 0% pada 2024. Dilansir dari laman Kemensos, program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH adalah program yang dibuat sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. PKH membuka akses bagi keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Melalui PKH, keluarga miskin didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar atau kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplement secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Tujuan khusus dari PKH antara lain, PKH diarahkan untuk membentuk kelompok sangat miskin dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan, selain memberikan kemampuan kepada keluarga untuk meningkatkan pengeluaran konsumsi. PKH diharapkan dapat mengubah perilaku keluarga sangat miskin untuk memeriksakan ibu hamil, nifas, balita ke fasilitas kesehatan dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Dalam jangka panjang, PKH diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan.

Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

Ya, saudara pendengar masih bersama program Masa Tua RRI Serui dan 10 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Yang menemani kebersamaan kita di siang hari ini, kami akan hadirkan program acara mendatang yaitu Pilihan Pendengar untuk menemani ruang dengar Anda hingga pukul 12.59 menit waktu Indonesia Timur mendatang. Dan seperti biasanya ingin bergabung, kami langsung saja nantikan partisipasi Anda di line telepon kami 0983 3293 kali ataupun di 0821 9091 6761 bagi Anda yang ingin mengirimkan atensi via WhatsApp kami. Ya, untuk nomor teleponnya kami ulangi sekali lagi, line telepon di 0983 3299 9091 dan juga di WhatsApp kami 0821 9091 6761. Selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Anak-anak, sekarang kita belajar tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ayo, sebutkan apa saja alat-alat yang digunakan untuk berjuang melawan penjajah.
1: Bambu runcing, Ibu Guru.
0: Benar, ada lagi?
1: Radio, Bu.
0: Radio, alat revolusi kemerdekaan bangsa. Jangan lupakan sejarah.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Ada ekornya.
2: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Saudara pendengar, 43 menit sudah kita lalui dari pukul 12 waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama program 1 RRI Serui, selain musik hiburan, kami juga hadirkan informasi yang kami akan hadirkan ya ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Di antaranya, dari 1.608 kasus TBC diperkirakan di Yapen, dan PJ Sekda tegas pelatihan TBC harus berdampak bukan sekedar materi di laptop. Nah, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC dengan meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Langkah tersebut dilakukan menyusul masih rendahnya capaian penemuan kasus TBC di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan hingga Juli 2026 tercatat baru 363 kasus yang berhasil ditemukan atau sekitar 23% dari estimasi 1.608 kasus sepanjang tahun 2026. Penguatan kapasitas tenaga kesehatan dilakukan melalui pelatihan penanggulangan tuberkulosis bagi tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Dan kegiatan tersebut dibuka oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Cifria.

Yunus Justus Mambai di Hotel Kelapa II Serui. Pelatihan berlangsung selama 11 hari mulai 26 Agustus hingga 5 September 2026 dan diikuti 25 tenaga medis yang diwakili 17 distrik melalui puskesmas masing-masing. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, dan Balai Pelatihan Kesehatan Papua. Ya, para peserta mendapatkan pembekalan terkait penanggulangan TBC, tata laksana program, penemuan kasus, pengobatan, pemantauan pasien, hingga upaya pencegahan penularan di fasilitas pelayanan kesehatan. PJ Sekda Cifrianus Justus Mambai menegaskan pelatihan tersebut harus memberikan dampak nyata terhadap penanganan TBC di Kabupaten Kepulauan Yapen. Karena menurutnya, pengetahuan yang diperoleh peserta tidak boleh berhenti setelah pelatihan, tetapi harus diterapkan ketika kembali menjalankan tugas di puskesmas masing-masing. Ia juga meminta peserta melakukan transfer pengetahuan kepada tenaga kesehatan lainnya, sehingga peningkatan kompetensi tidak hanya dirasakan oleh 25 peserta pelatihan. Cifrianus menilai kepala puskesmas dan tenaga kesehatan perlu meningkatkan kepekaan terhadap persoalan kesehatan masyarakat di wilayah kerja masing-masing. Dan penanganan TBC dikatakannya tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi juga harus diperkuat melalui penemuan secara aktif, pemantauan pasien, serta pencegahan penularan. Ya, sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen, Yanes Rapami, mengatakan penanggulangan TBC di Yapen masih membutuhkan perhatian serius. Yang mana Yanes mengungkapkan dari estimasi 1.608 kasus TBC pada 2026, hingga Juli baru 363 kasus yang berhasil ditemukan atau sekitar 23% dari estimasi tersebut. Ya, selain rendahnya penemuan kasus, capaian keberhasilan pengobatan TBC di Kabupaten Kepulauan Yapen juga masih berada di bawah target nasional. Nah, saat ini angka keberhasilan pengobatan baru mencapai 69%, sementara target nasional berada pada angka 90%. Untuk itu, Yanes menjelaskan sejumlah faktor turut mempengaruhi capaian penanggulangan TBC di Yapen, dan diantaranya masih terbatasnya penemuan kasus di luar gedung, pergantian petugas di puskesmas, keterbatasan dukungan pembiayaan untuk kegiatan penyelidikan kasus, serta belum seluruh tenaga kesehatan yang menangani program TBC mendapatkan pelatihan. Yaitu informasi terkait dengan 1.608 kasus TBC diperkirakan di Yapen, dan PJ Sekda tegas pelatihan TBC harus berdampak bukan sekedar materi di laptop.

Mendengar informasi selanjutnya terkait dengan Bupati Benyamin Aris Thohir resmikan 10 kios pasar Aunawai dibangun dengan dana otsus. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus mendorong penguatan perekonomian masyarakat melalui penyediaan sarana perdagangan yang lebih layak. Komitmen tersebut ditandai dengan peresmian 10 peta kios pasar Aunawai, Kampung Aunawai, Distrik Yapen Timur oleh Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi SEMSI, pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Peresmian tersebut turut dihadiri Ketua DPRK Kepulauan Yapen, Epson Sembai, SPIMH, bersama unsur Forkopimda serta jajaran pemerintah daerah dan masyarakat setempat. 10 peta kios yang diresmikan masing-masing berukuran 3x4 meter dan fasilitas tersebut dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan menggunakan dana Otsus Papua tahun anggaran 2025 sebesar Rp926.890.000. Pembangunan peta kios menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan tempat usaha yang lebih aman, bersih, tertata, permanen, dan nyaman bagi masyarakat khususnya para pedagang di wilayah Yapen Timur. Ya, dalam laporan pelaksana tugas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen dijelaskan bahwa Pasar Aunawai memiliki peran penting sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi sekunder di wilayah timur Pulau Yapen. Pasar tersebut selama ini menjadi tempat berlangsungnya aktivitas perdagangan berbagai komoditas masyarakat mulai dari hasil pertanian, perkebunan hingga perikanan yang berasal dari sejumlah kampung di distrik Yapen Timur dan wilayah sekitarnya. Namun kondisi lapak perdagangan sebelumnya dinilai kurang representatif, karena itu pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan penataan serta penyediaan sarana perdagangan yang lebih layak, bersih, higienis, dan juga memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan peta kios Pasar Aunawai hingga dapat diselesaikan dan diresmikan. Menurut Bupati, pembangunan fasilitas tersebut bukan sekedar menyediakan tempat berjualan, tetapi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menciptakan ruang ekonomi yang mampu mendukung aktivitas perdagangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, untuk itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap semua pihak dapat menjaga dan memanfaatkan fasilitas tersebut secara bertanggung jawab sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

0: Oke.
1: Oke.
2: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Baik, saudara pendengar setiap program Satu RRI Serui dimanapun Anda berada, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, dan kami sudahi saja Temang Pilihan bersama Nada Latuhari dan juga Mita Talahatu yang telah hadir menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Selanjutnya, kita akan ikuti rangkaian informasi berita olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan secara sentral dari Pro3 RRI Jakarta.
1: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazoumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved. It's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jaisel menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penglukan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Sukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, kemudian melirik VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: No, primer partido en el Bernabéu, tranquilo.
3: Oh, ini pertandingan pertama di Bernabéu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica. Saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini, Bernabéu.
2: Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, akui timnya kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
4: We lost possession.
3: Ya, kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
4: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilijas Pasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, ya target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk recap yang nanti bergabung dengan 16 klub Super League di group stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, dan mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya kalian bisa sampai nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini apa tuh? Lebih dari 24 ditambah League Cup minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertahan.

dari kabar Arena Voli pendengar. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up Grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal, dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuma lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di-extend aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Tahukah kalian siapa saja pahlawan dan pejuang yang rela gugur di usia muda demi kemerdekaan Indonesia? I Gusti Ngurah Mada Agung, kelahiran Denpasar, Bali, 5 April 1876, wafat di Badung, Bali, 22 September 1906, usia saat wafat 30 tahun 5 bulan 17 hari. Dikenal sebagai Raja Badung yang melakukan perlawanan terhadap pasukan kolonial Belanda. Legend TNI Andi Abdullah Baumasepi merupakan bangsawan Bugis yang memimpin penyerangan melawan pasukan Belanda selama Revolusi Nasional, wafat 2 Februari 1947 pada saat usia 30 tahun. Brigjen TNI Anumerta I Gusti Ngurah Rai, pemimpin militer Bali saat Revolusi Nasional, wafat di Tabanan, Bali, 20 November 1946, usia saat meninggal 29 tahun 9 bulan 21 hari. Is Wahyudi merupakan tokoh awal dalam Angkatan Udara, gugur saat Revolusi Nasional, kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 15 Juli 1918, wafat di Malaysia, 14 Desember 1947, pada usia 29 tahun 4 bulan 29 hari. Margonda adalah pejuang muda, pejuang kemerdekaan yang gugur dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata. Lahir di Bogor 1918, wafat di Kalibata 16 November 1945, usia saat meninggal 27 tahun.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amelia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI.

0: Seperti biasa pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Beberapa topik yang akan kami hadirkan diantaranya adalah Karhutla meluas memperkuat penanganan dan kesiapsiagaan. Di mana kebakaran hutan dan lahan yang terus meluas mendorong pemerintah dan berbagai pihak untuk memperkuat langkah penanganan di lapangan. Upaya kesiapsiagaan juga ditingkatkan untuk meminimalkan dampak kesehatan dan lingkungan bagi masyarakat. Kemudian kami akan hadirkan juga topik tentang memastikan anak aman di pengungsian bencana. Perlindungan anak menjadi prioritas penting dalam situasi pengungsian akibat bencana yang masih berlangsung di sejumlah wilayah. Berbagai langkah juga dilakukan untuk memastikan kebutuhan dasar, keamanan, serta dukungan psikososial bagi anak-anak agar tetap terpenuhi. Kemudian kembali di hari Kamis kami hadirkan Sudut Dengar Parlemen, kali ini dengan tema spesial HUT DPR RI, Mengawal Indonesia Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur. Momentum ini menjadi refleksi peran parlemen dalam mengawal perjalanan bangsa, di mana komitmen memperjuangkan aspirasi rakyat terus diperkuat demi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian kami juga akan hadirkan kabar bursa dan juga rupiah yang akan kami terus informasikan kepada Anda terkait dengan pergerakan pasar saham dan nilai tukar rupiah yang terus menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global. Pendengar, pastikan Anda juga bisa menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya terkait dengan peristiwa di wilayah Anda di WhatsApp Pro 3 RRI 081399399888. Pastikan Anda juga terus mendengarkan kami di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun melalui streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.
1: Indonesia menyapa siang.
0: Kini kami ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Perkebunan jeruk sambal menjadi potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh sejumlah petani di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, yang menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Kita simak selengkapnya bersama dengan Suryatini dari Sintang.
2: Hari ini saya berada di Kebun Cakra Desa Rawamambo, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat.
3: Perkebunan jeruk sambal menjadi salah satu potensi pertanian yang terus dikembangkan oleh masyarakat. Seorang petani jeruk sambal di area Tugu Jam Sintang, Sudewo, yang biasa disapa Atit, mengelola lahan seluas lebih dari 4 hektar, hampir mencapai 5 hektar. Selain jeruk sambal, lahan tersebut juga ditanami pepaya. Usaha perkebunan ini telah dijalankan selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu sumber penghidupan bagi keluarga. Dalam pengelolaannya, jeruk sambal memiliki potensi panen yang cukup menjanjikan. Menurut Atet, tanaman jeruk sambal dapat dipanen hampir setiap hari selama tersedia tenaga untuk melakukan pemanenan. Hasil panen jeruk sambal kemudian dipasarkan ke sejumlah wilayah dan menyesuaikan dengan permintaan pasar. Harga jeruk sambal saat ini berada di kisaran Rp13.000 per kilogram. Pemasaran dilakukan ke beberapa pasar, di antaranya Pasar Masuka Sintang, Tugu BI sampai ke Kabupaten Melawi. Kondisi tersebut menunjukkan komoditas jeruk sambal memiliki peluang pasar yang cukup luas dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi petani, sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi di daerah.
4: Jeruk sambal bisa setiap hari asal ada tukang panennya, kita bisa panen setiap hari karena nanti akhirnya ada loling. Misalnya kita dari sini nanti panen mungkin sebulan ketemu kembali lagi dia udah ada lagi.
2: Kalau sekali panen berapa banyak Pak dapatnya Pak?
4: Kalau kita hanya pakai karyawan dua itu paling banyak 2 kintal. 200 kilo.
2: Oh, di pasar mana aja Pak memasarkannya Pak?
4: Masuka, kadang ada di BI. Tergantung permintaan dari mana gitu. Kadang juga sampai ke Pino. Semuanya sih sebenarnya ada keluhan. Cuman ya pandai-pandailah kita loling dia punya putaran dananya gimana.
3: Pun usaha perkebunan tidak terlepas dari berbagai tantangan. Serangan hama menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi petani. Sementara untuk biaya perawatan dapat mencapai 6 sampai dengan 7 juta rupiah per bulan. Jika kebutuhan pupuk diperhitungkan, biaya yang dikeluarkan bahkan dapat mencapai sekitar 20 juta rupiah. Meski demikian, ketersediaan pupuk saat ini dinilai lebih mudah karena semakin banyak merek dagang yang tersedia di pasaran. Dukungan terhadap petani pengendalian hama, serta penguatan akses pasar dapat semakin meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi hasil perkebunan masyarakat.
2: Demikian dari Kebun Jeruk Cakra Desa Rawamambo, saya Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari wilayah Sintang, saya ajak Anda untuk ke wilayah Madiun untuk melihat wisata sejarah dan juga edukasi di Museum dan Galeri Seni SBY Ani bersama dengan Angela Reska.
5: Selain potensi alamnya yang menjadi incaran turis domestik maupun mancanegara, Pacitan juga memiliki wisata sejarah yang patut ditelusuri, yaitu Museum dan Galeri Seni SBY Ani.
6: Baik pemirsa dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Pacitan, tepatnya di Museum Galeri Seni SBY Ani. Di museum ini berisi tentang perjalanan Presiden Republik Indonesia yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, dan juga prestasi beliau sebagai putra daerah asli Pacitan. Penasaran? Ikuti terus perjalanan saya hari ini.
5: Perjalanan mengelilingi museum akan dimulai dari lantai 1 dengan menyaksikan sejarah Kabupaten Pacitan hingga masa kecil SBY yang lahir di Kabupaten Pacitan. Setelah itu, pengunjung akan diajak melihat diorama perjalanan SBY dari saat SMA hingga merintis karir di dunia militer. Pengunjung kemudian juga dapat menyaksikan rekam jejak SBY saat terjun ke dunia politik dan berhasil memenangkan pilpres pertama dengan suara rakyat di tahun 2004. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat melakukan kilas balik tentang program-program SBY selama menjabat sebagai presiden, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Program-program inilah yang membuat Budi, seorang guru dari Wonogiri yang tertarik mengunjungi Museum SBY.
7: Ya, ini tidak menghilangkan sejarah. Ya, luar biasa, hebat sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Pak SBY memang luar biasa hebat.
5: Selesai di lantai 1, pengunjung dapat menyaksikan koleksi lukisan SBY di lantai 2. Tidak hanya itu, Museum dan Galeri Seni SBY Ani juga tak jarang meluncurkan program musiman seperti saat libur sekolah. Paket wisata semacam ini juga ampuh membuat pengunjung asal Solo dan Jogja untuk tertarik mendatangi museum.
8: Seru banget sih, ini buat closing, buat oleh-oleh juga. Ini ya, seru.
9: Sangat menyenangkan dan juga menghibur ya.
5: Menurut pengakuan petugas museum Nanda Fujirahayu, paket workshop musiman seperti ini cukup menarik minat pengunjung yang ingin berkreasi, sekaligus membawa buah tangan dari Pacitan.
10: Karena dibarengi dengan liburan sekolah yang cukup panjang dan ada beberapa dari luar kota yang berkunjung, kemudian berminat juga menyalurkan bakatnya melukisnya. Ada juga yang berminat buat meronce juga, jadi itu menambah peningkatan pengunjung yang ada di museum.
5: Destinasi wisata bersejarah ini tidak hanya menyuguhkan rekam jejak SBY, tapi juga mengajak pengunjung

0: kokoh, termasuk bangunan utama Jinem Pangrawit yang menjadi daya tarik wisatawan dari berbagai daerah. Seperti apa nilai sejarah dan juga filosofi yang tersimpan di dalamnya? Kita simak bersama dengan Vivi Islamiyati.
1: Dengar dan pemirsa RRI Net, Keraton Kasepuhan memiliki sejumlah bangunan bersejarah yang syarat makna dan hingga saat ini masih berdiri kokoh. Salah satunya bangunan utama atau Jinem Pangrawit. Berikut fungsi dan makna bangunan tersebut dalam liputan selengkapnya.
2: Keraton Kasepuhan terletak di Jalan Kasepuhan nomor 43 Kecamatan Lemah Wungkuk, merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Cirebon, Jawa Barat yang masih diminati oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Di setiap bagian bangunannya memiliki makna dengan kondisinya yang masih terawat dan berdiri kokoh hingga saat ini. Di antaranya, bangunan utama area keraton. Bangunan utama area Keraton Kasepuhan atau yang dikenal dengan nama Jinem Pangrawit pada masa lalu memiliki peran penting sebagai tempat para pejabat keraton menerima tamu-tamu kerajaan, terutama yang hendak menghadap raja. Selain itu, Jinem Pangrawit menjadi lokasi penyampaian berbagai laporan penting dari berbagai daerah.
3: Nah, nampak juga di depan bangunan Jinem Pangrawit atau bangunan utama bagian depan itu diapit oleh dua bangunan sebelumnya. Ya, itu ada di sebelah timur, itu ada Sri Manganti. Itu tempat di mana para tamu itu menunggu antrian ketika dipanggil satu-satu itu ke hadapan pejabat-pejabat keraton di Jinem Pangrawit. Nah, kemudian di sebelah barat itu ada bangunan namanya Lunjuk. Lunjuk itu berasal dari kata unjukan atau melayani tamu, begitu. Jadi segala informasi dan yang lainnya itu akan dilayani di situ sebelum mereka diperkenankan masuk ke dalam keraton bangunan utama. Nah, seperti itu.
2: Salah satu pengunjung asal Kecamatan Gesik, Kabupaten Cirebon, Junaidi, mengatakan bahwa Keraton Kasepuhan merupakan warisan sejarah yang penting untuk dikenalkan kepada generasi muda. Menurutnya, keberadaan keraton menjadi sarana edukasi agar anak cucu dapat memahami dan mengenal sejarah serta budaya leluhur Cirebon.
4: Ya, masih terawat dengan baik, masih dijaga sama abdi-abdi dalamnya dengan perawat. Ya, buat peninggalan anak cucu kita buat kedepannya, biar tahu sejarahnya. Liburan anak mau lihat-lihat sejarah Kota Cirebon, ke peninggalan-peninggalannya, sama terutama anak-anak segitu pengen lihat senjata-senjatanya sih katanya.
2: Saat ini, bangunan utama area keraton berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan berbagai acara adat keraton dan juga menjadi kediaman raja. Tempat kediaman raja posisinya berada sejajar dengan bangsal Panembahan dan ruang tengah bangsal Prabayaksa.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, sekian liputan kami dari Keraton Kasepuhan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
0: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta Komisi Penyiaran Indonesia KPI adaptif terhadap perubahan ekosistem penyiaran. Mutia menilai tantangan penyiaran semakin kompleks seiring perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi. Menurutnya, KPI perlu beradaptasi menghadapi perkembangan new media atau media baru dan persaingan dalam meraih perhatian publik. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
6: Woi, maju, maju, transit, macet.
7: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan

0: Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Kami lanjutkan kembali pendengar video potensi daerah hari ini. Kini kita akan beralih ke pusat aktivitas ekonomi dan juga wisata di Pasar Beringharjo, di mana hiruk-pikuk Pasar Beringharjo semakin meriah dengan aroma kopi yang menggoda. Di tengah aktivitas jual-beli, sebuah kios kopi menghadirkan beragam biji kopi Nusantara yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun pecinta kopi yang berburu cita rasa khas di jantung kota Yogyakarta. Kita simak selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
3: Namanya Pasar Beringharjo terasa berbeda dengan aroma kopi yang menyeruak.
4: Inilah suasana keramaian hiruk-pikuk aktivitas jual-beli di Pasar Beringharjo pagi hari. Di samping lalu-lalang pengunjung, ada aktivitas jual-beli yang cukup menarik di pasar yang berada di kawasan pusat pariwisata kota Yogyakarta ini. Ialah sebuah kios kopi yang menyajikan berbagai biji kopi dari sejumlah daerah di Nusantara. Kios ini pun mendadak ramai dikunjungi pembeli dari berbagai lintas umur setelah tren ngopi meningkat di Indonesia. Pemilik kios Hasanah Kun Haryana mengatakan kebanyakan pembeli merupakan wisatawan, bahkan tidak sedikit pula mereka akhirnya berlangganan. Saat musim liburan termasuk weekend, penjualannya meningkat sekitar 30 hingga 50% atau rata-rata perharinya sebanyak 20 kg.
5: Hari ini kan pengunjungnya heterogen ya, biasanya gitu. Jadi sekedar untuk oleh-oleh biasanya ada Merapi, Menoreh gitu. Di sini kami punya termurah paling Temanggung nanti Robusta itu Rp20.000 per 100 gram. Karena kami memang pakai yang grade 1, grade A gitu. Paling mahal nanti ada di kayak proses wine gitu ada Rp50.000 per 100 gram.
6: Terus luwak ini juga 75
5: ya? Iya, luwak 75 per 100 gram.
4: Kun Haryana yang juga pecinta kopi menceritakan kisahnya banting setir dari menjual herbal menjadi kopi, tepatnya saat pandemi COVID-19. Di kiosnya saat ini total ada sekitar 25 jenis kopi dari berbagai daerah yang semakin menambah lidah ingin mencicipi cita rasanya. Pembeli juga bisa memilih apakah kopi dibeli dalam bentuk biji yang sudah di roasting atau yang sudah di grinding. Salah satu pembeli kopi, Emmy, mengaku sengaja datang untuk membeli kopi karena diakuinya, selain kualitas kopi yang bagus, harga kopi ini lebih terjangkau.
7: Kita pengen itu beli yang langsung dari bijinya.
8: Oh, gitu. Beli apa yang tadi, jenis apa mungkin?
7: Ini tadi beli apa Kintama tuh ya?
8: Apa, Mas?
7: Ijen.
8: Ijen
7: sama
8: Kintama. Kalau soal harganya gimana, Bu?
7: Saya nggak begitu ini sih.
8: Terjangkau atau?
7: Terjangkau
8: banget ya.
4: Meski tidak menjual kopi yang siap diminum, namun jika Anda cukup tepat waktunya, juga bisa mencicipi racikan kopi dari kios Hasanah sembari ditemani suasana pasar tradisional Beringharjo.
3: Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini di hari Kamis 27 Agustus 2026. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Dan kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami. Menko Polkam Jamari Caniago memastikan pemerintah tidak melakukan penyekapan terhadap masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi di DPR hari ini. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Zahro.
9: Ya, pendengar, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago memastikan tidak ada penyekatan terhadap masyarakat yang akan datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi di gedung DPR RI pada hari ini. Jamari mengatakan pemerintah tidak akan menghalangi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi. Ia menyebut pengaturan lalu lintas di sejumlah titik tetap dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan. Menurutnya pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, bukan untuk membatasi peserta penyampaian aspirasi. Jamari menegaskan masyarakat yang menyampaikan aspirasi maupun warga yang beraktivitas seperti biasa tetap harus mendapatkan perlindungan. Berikut pernyataan Jamari.

Baik, saudara pendengar, 51 menit sudah kita lalui dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Setelah kita ikuti informasi dinamika olahraga dan juga potensi daerah yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Menemani kebersamaan kita kembali rangkaian hiburan dan juga deretan informasi akan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pendengar, 17 menit sudah kita lalui dari pukul 14 waktu Indonesia Timur dan masih bersama kami program 1 RRI Serui. Ya, dari informasi ke ruang dengar saudara kami hadirkan dari Serui ke Thailand, Roy Rahandra Rai Best Poster Presenter ICBME 2026 Angkat Riset Merbau Papua. Nah, pendengar, dosen STKIP PGRI Papua Roy M. Rahandra menorehkan prestasi di Forum Akademik Internasional setelah meraih penghargaan Best Poster Presenter pada ICBME 2026 yang berlangsung di Hat Yai, Thailand 26 hingga 28 Agustus 2026. Penghargaan tersebut diraih Roy melalui presentasi penelitian mengenai tanaman merbau asal Papua, dan riset tersebut dipresentasikan di hadapan akademisi, peneliti, dan juga ilmuwan dari berbagai negara yang mengikuti konferensi internasional tersebut. ICBME 2026 menjadi forum pertukaran pengetahuan dan perkembangan riset di bidang biosains dan biomedis, dan konferensi ini mempertemukan peserta dari 34 negara dari kawasan Asia dan Eropa dengan dua kategori utama presentasi, yakni oral presentasi dan poster presentasi. Nah, dalam konferensi tersebut, Roy tampil sebagai presenter ke-6 dengan mengangkat penelitian berjudul Ethobotanical Study of Merbau Plant Health in Papua. Ya, penelitian Roy berangkat dari kekayaan pengetahuan tradisional masyarakat Papua dalam memanfaatkan tumbuhan untuk kebutuhan kesehatan. Dan salah satu tanaman yang menjadi perhatian adalah merbau, yang dikenal sebagai salah satu sumber daya hayati penting di Papua. Riset tersebut mengkaji pemanfaatan sejumlah bagian tanaman merbau, terutama daun dan kulit batang, yang secara tradisional dimanfaatkan oleh masyarakat di Serui. Dari perspektif ilmiah, penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengkaji potensi senyawa bioaktif yang terdapat pada organ tanaman merbau, termasuk kemungkinan aktivitasnya terhadap mikroorganisme penyebab penyakit. Salah satu fokus penelitian adalah potensi bahan alami yang berkaitan dengan aktivitas antimikroba untuk mendukung penelitian terhadap penyakit infeksi termasuk tuberkulosis atau TBC dan diare. Roy menegaskan bahwa penelitian tersebut masih berada pada tahap pendahuluan dan hasil awal menunjukkan adanya daya hambat terhadap bakteri uji. Tetapi temuan tersebut masih membutuhkan penelitian dan pengujian lebih lanjut. Ya, merbau Papua berpotensi dikembangkan dalam riset kesehatan, dan menurut Roy, keikutsertaannya dalam ICBME 2026 menjadi kesempatan penting untuk memperkenalkan penelitian berbasis sumber daya alam Papua sekaligus memperoleh masukan akademik dari peneliti dan ilmuwan berbagai negara. Roy menilai penelitian terhadap merbau masih memiliki ruang pengembangan yang luas, namun ia menekankan bahwa pemanfaatan pengetahuan tradisional menuju kandidat bahan obat membutuhkan proses ilmiah yang panjang, terukur dan memenuhi standar penelitian. Ia penelitian lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi senyawa aktif secara lebih spesifik, memahami mekanisme aktivitas biologis, menguji tingkat keamanan serta melalui tahapan pengujian yang sesuai dengan standar pengembangan bahan obat. Nah, karena itu hasil awal penelitian tersebut tidak dimaknai sebagai penemuan obat yang telah siap digunakan, melainkan sebagai indikasi ilmiah awal yang masih membutuhkan verifikasi dan penelitian lanjutan. Nah, pendekatan tersebut penting agar kekayaan biodiversitas Papua dapat dikembangkan melalui penelitian yang dimiliki, dasar ilmiah kuat sekaligus tetap menghargai pengetahuan tradisional masyarakat yang menjadi bagian dari sumber awal penelitian. Ya, prestasi yang diraih di forum internasional tersebut juga mendorong Roy berharap adanya perhatian dan dukungan lebih besar terhadap pengembangan penelitian berbasis potensi lokal di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ia berharap pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dapat membuka ruang fasilitasi dan kolaborasi bagi penelitian yang mengangkat kekayaan sumber daya alam daerah, khususnya yang memiliki prospek untuk dikembangkan dalam bidang kesehatan. Karena menurut Roy, dukungan pemerintah daerah dapat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem riset yang menghubungkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, lembaga penelitian, serta mitra akademik di tingkat nasional dan internasional. Ya, saat ini Roy M. Marahandra juga sedang menyelesaikan studi doktoral di Universitas Udayana Bali, dan pengalaman akademik dengan penelitian tersebut diharapkan terus dikembangkan untuk memperkuat kontribusi ilmiah dari Papua. Raihan Best Poster Presenter ICBME 2026 menjadi capaian akademik yang memperkuat kiprah Civitas Akademika STIKI PGRI Papua dalam membawa penelitian berbasis potensi lokal ke ruang ilmiah internasional. Dari Serui menuju panggung akademik internasional di Thailand, penelitian merbau yang dibawa Roy menunjukkan bahwa biodiversitas Papua dan pengetahuan lokal dapat menjadi titik awal pengembangan riset modern yang berorientasi pada kesehatan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Nah, capaian tersebut sekaligus menjadi dorongan bagi pengembangan penelitian dari Papua agar tidak hanya berhenti pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi dapat berkembang melalui inovasi, kolaborasi dan hilirisasi berbasis ilmu pengetahuan. Ya, pendengar, itu satu informasi terkait dengan dari Serui. Ya, dari Serui ke Thailand, Roy Rahandra Rai Best Poster Presenter ICBME 2026 dan Angkat Riset Merbau Papua.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Baik, saudara pendengar, kami sudahi saja rangkaian hiburan menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Dan pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ke ruang dengar saudara akan kami hadirkan rangkaian informasi yang dikemas dalam warta berita Lintas Serui Sore.

0: Selamat sore pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan menghadirkan Warta Berita Lintas Serui Sore. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026 dengan menghadirkan topik utama berita, diantaranya Bupati Kepulauan Yapen meresmikan klinik FN24 sebagai upaya memperluas akses kesehatan. Bupati Yapen lepas mahasiswa KKN di Pelabuhan Serui. Ya pendengar, itulah dua topik utama berita untuk Anda di sore hari ini dan dirangkai pula dengan berbagai informasi penting lainnya. Bersama saya Anggra Rani, inilah Warta Berita Lintas Serui Sore selengkapnya. Baik pendengar, kita awali berita yang pertama. Terkait dengan Bupati Kepulauan Yapen meresmikan klinik FN24 sebagai upaya memperluas akses kesehatan. Laporan selengkapnya bersama Ricky Aritonang.
1: Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Cilas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arsoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
1: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
2: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
3: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotek. Kita menanjak naik ke ruang lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2. Ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP. Ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Klinik ini maksimal dalam aturannya ya, karena kalau klinik utama itu dia 50 bed, 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
2: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Riki Aritonang melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Bupati Yapen melepas mahasiswa KKN di Pelabuhan Serui. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
4: Kabupaten Kepulauan Yapen.
5: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial, serta pelayanan di bidang kesehatan.
4: Karena dengan waktu yang ditetapkan sehingga pada hari ini kita dapat lepas kembali. Untuk itu atas nama Kabupaten Kepulauan Yapen, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan, tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 23 Agustus 2000. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik.
5: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dirt Runtuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
6: Sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori. Mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah distrik, pemerintah kampung, para tokoh masyarakat.
5: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melapor.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Sambut Hari Polwan ke-78 tahun 2026, Polwan Polres Yapen gelar giat edukasi bahaya bullying dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah menengah atas. Laporan selengkapnya bersama Agus Tanawani.

0: terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan...
1: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Serui. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Serui. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenas Mas, usai kegiatan di SMA Onate Serui kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
0: Jadi, perinya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim, dalam arti ini perlindungan anak, kita dibuatkan langsung dalam sekolah SMA Onate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit TPA.
1: Sementara itu, Kepala SMA Onate Serui Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
2: Melalui materi yang sangat baik, yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak didik kami, harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
1: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semangat Polwan untuk Indonesia yang aman, adil, dan bermartabat. Agus Tanawani melaporkan.
3: Pendengar Warta Berita Lintas Serui sore, Anda ikuti dari Radio Republik Indonesia Serui. Kita beralih pada berita selanjutnya, pendengar. Kapolres Waropen turun langsung ikut pencarian 3 personil yang diduga hanyut. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
4: Kapolres Waropen AKBP Tovan Erdianto Esos turun langsung dalam operasi pencarian 3 personil Polres Waropen yang diduga hanyut saat perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen. Pencarian ini turut melibatkan personil kepolisian, TNI Angkatan Laut, keluarga korban, serta tim Basarnas. Ditemui saat berada di Pelabuhan Domine Isak Samuel Kenye, Kapolres Waropen AKBP Tovan Erdianto mengatakan Polres Waropen mengerahkan 6 personel untuk ikut dalam operasi pencarian. Tim SAR dari Biak Numfor juga telah bergerak menggunakan kapal sejak Selasa malam menuju wilayah Waropen dan melakukan penyisiran di sejumlah titik.
5: Terkait dengan kegiatan operasi pencarian penumpang speed yang diduga hanyut, ini dari Polres Waropen melibatkan 6 personil, di mana juga terdapat dari rekan TNI Angkatan Laut dan SAR yang sudah melakukan proses pencarian dari hari Selasa malam kita bergerak dari Kabupaten Biakmogol, selanjutnya kami tiba di Ropen, kita melakukan penyisiran sepanjang di wilayah Waro.
4: Tovan menjelaskan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan 3 personel Polres Waropen hanyut pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi tersebut, pihaknya kepolisian langsung melakukan langkah-langkah pencarian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
5: Okay. Setelah itu kami melanjutkan penyisiran di Teluk Cendrawasi dan kita menuju ke Kabupaten Seruwi. Baik, kami yang dilibatkan dari Kasat Intel Polres Waropen, Ibda Angel yang terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi jumlah keseluruhan personil ada 6 personil yang dilibatkan langsung dalam proses pencarian.
4: Dalam proses pencarian sempat muncul informasi yang menyebutkan bahwa ketiga korban berada di wilayah Bagan Kabupaten Nabire. Namun setelah dilakukan penelusuran oleh tim yang dipimpin Kasat Polair serta koordinasi dengan masyarakat di lokasi, informasi tersebut tidak terbukti. Kontributor Cindy Fediban melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Rapat dengar pendapat Waropen bahas konsistensi implementasi Otsus Papua untuk masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
6: Berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Dewan Adat Masyarakat Kabupaten Waropen menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pimpinan dan anggota DPRK dan pemerintah Kabupaten Waropen. RDP tersebut membahas penegakan dan konsistensi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Otsus Papua, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Waropen. Pelaksana tugas Ketua Dewan Adat Masyarakat Waropen, Joni Nicodemus Simbiri, kepada RRI menuturkan aspirasi yang disampaikan dalam RDP berkaitan dengan pentingnya menerjemahkan aturan pelaksana Undang-Undang Otsus dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah khusus Perdasus Papua ke dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Ia mengatakan diperlukan aturan yang jelas baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati, termasuk lembaga yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan Otsus, sehingga penggunaan dana Otsus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
7: Yang tadi disampaikan itu terkait, yang pertama itu terkait dengan aturan pelaksana daripada pelaksanaan undang-undang Otsus itu. Nah, dari aturan pelaksana itu akan ada dari pusat, tapi juga dari provinsi teratur dasus, karena itu yang harus diterjemahkan ke dalam di apa itu kabupaten. Misalnya ada perda atau ada badan yang bisa mengatur terkait dengan undang-undang otsus, ataupun juga ada apa perbu, sehingga dalam pembagian ini tidak nyasar.
6: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan DPRK akan membangun komunikasi bersama Dewan Adat dan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk memastikan pengelolaan dana Otsus termasuk alokasi bagi orang asli Papua, OAP, berjalan sesuai ketentuan. Yeneke mengatakan DPRK juga akan memperjelas penggunaan dana Otsus yang berkaitan dengan jalur pengangkatan anggota DPRK melalui mekanisme Otsus. Menurutnya, hal tersebut perlu dipastikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran. Ia menegaskan setiap penggunaan dana Otsus harus mengacu pada aturan yang berlaku. DPRK Waropen juga akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut dan meminta dukungan Dewan Adat serta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap dana Otsus.
8: Berikut lalu untuk Dewan Adat, kami akan bicara terkait dengan 1%. Ini ada tarik menarik. Teman-teman di Dewan juga Dewan yang khusus pengangkatan mereka juga akan menggunakan otsus. Mereka punya gaji dan lain-lain. Kita akan memperjelas apakah itu sudah termasuk atau lain. Ini kita harus perjelas bagian ini. Saya pikir aturannya jelas. Jadi jangan pemerintah keseleo, bikin keseleo barang ini. Kalau itu aturan untuk lembaga adat dan segala hal itu harus disampaikan. Nanti kita kontrol lagi di perubahan. Saya minta dukungan dari teman-teman. Wakil Bupati juga ada. Saya minta untuk ini diseriusi supaya di otsus kita lihat. Karena laporan tadi saya baru kontak, laporan tadi otsus tahap 2 kemarin mereka ke Sorong dalam perbaikan dan tinggal persetujuan ke kementerian dan tahap 2 turun.
6: Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari mengajak Dewan Adat, Lembaga Masyarakat Adat dan DPRK bersama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana otsus di Kabupaten Waropen. Yoel Buari mengatakan pemerintah Kabupaten Waropen dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan organisasi perangkat daerah yang menggunakan anggaran otsus. Apabila masih terdapat dana otsus pada tahun berjalan, pemerintah akan melihat peluang penyalurannya kepada masyarakat melalui berbagai program pada masing-masing OPD sesuai ketentuan dan kebijakan pemerintah daerah.
9: Menyikapi apa yang disampaikan oleh Dewan Adat hari ini, merujuk kepada undang-undang otsus itu, undang-undang pasal itu, mungkin dari adat ada, elema ada, dari DPR ada, dan lain-lain kita harus bisa untuk mengawasi dana otsus itu. Sebab hari ini yang terjadi, saya juga sudah sekarang salah banyak juga, saya juga bingung, tapi kondisi sendiri kita seperti itu. Contoh saya berkata tadi, makanya saya nanti akan memanggil siapa kepala-kepala OPD, saya cek, kalau dana otsus yang masih ada itu, kalau memang ada hal itu peruntukan kepada orang asli Papua, ini.
6: Usai RDP, PLT Ketua Dewan Adat Waropen Joni Nicodemus Simbiri bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen Barents Agaki menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPRK Waropen dan Wakil Bupati Waropen Yoel Buari. Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Waropen juga berencana kembali menggelar RDP bersama DPRK dan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk membahas tindak lanjut aspirasi tersebut. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Kampung Maria Dei gelar musyawarah kampung bahas program tahun 2027. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
10: Rumah yang perlu.
4: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen melalui Pemerintah Kampung Maria Dei Distrik Anoterei menggelar musyawarah perencanaan kampung untuk membahas usulan program pembangunan tahun anggaran 2027. Kegiatan berlangsung di Kampung Maria Dei pada Rabu 26 Agustus 2026. Laksana tugas PLT Kepala Kampung Maria Dei Yanes Maker mengatakan musyawarah tersebut merupakan tahapan untuk menghimpun dan mengajukan usulan masyarakat, bukan untuk menetapkan program secara final.
10: Bagian-bagian kemungkinan bangunan rumah yang perlu untuk direhab itu yang perlu kemarin jadi pertimbangan, akhirnya diusulkan jadi program kampung. Nah, selain apa beber, tapi juga ada program usulan lain. Jadi itu ada berapa program itu yang kemarin diusulkan juga. Kemarin sebagai usulan saja, nanti ke depan ada penetapan program itu. Nanti setelah penetapan program itu baru diajukan ke pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Ketua Bamuskam Kampung Maria Dei, Dr. Andus Yasonumberi mengatakan, musyawarah bersama masyarakat telah membahas sekitar 15 program yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2027. Iya.
11: Pertama itu saja, jadi kami tidak menentukan langsung dengan nilainya, karena kami belum tahu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hanya programnya saja yang tadi ada sekitar.
12: Jadi yang lain itu kalau
11: sudah tahu nama ada untuk PKK, terus ada untuk operasional desa.
4: Yason berharap setelah program ditetapkan sesuai mekanisme dan dukungan anggaran tersedia, pelaksanaan berbagai kegiatan di Kampung Meriadai dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih pada berita selanjutnya. Anggota MRP Pokja Perempuan, dana otsus digunakan dengan baik atau tidak? Kembali laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
4: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua dari Pokja Perempuan Utusan Kabupaten Kepulauan Nyapen, Mina Numberi SA, melaksanakan penjaringan aspirasi tahap 2 terkait perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Meriadai Kabupaten Kepulauan Nyapen pada Rabu 26 Agustus 2026. Mina Numberi mengatakan penjaringan aspirasi dilakukan untuk menyerap secara langsung kebutuhan masyarakat OAP yang selanjutnya akan dibawa ke Jayapura sebagai bahan pembahasan dalam sidang MRP.
13: Bantuan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dana, dukungan dana untuk mereka bisa jualan pinang di pinggiran jalan. Itu paling penting sekali untuk mama-mama Papua. Dari bentuk jualan pinang atau modal usaha dengan peralatan yang mereka gunakan seperti payung.
4: Mina menegaskan MRP memiliki fungsi untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, bukan sebagai lembaga yang secara langsung memutuskan pemberian bantuan. Karena itu menurutnya aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk mendapatkan jawaban dan tindak lanjut.
13: Mungkin jawab atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Sesuai dengan dana otsus, karena anggota MRP ini dia cuma bicara dan dikawal dana otsus itu betul-betul sampai di masyarakat atau tidak. Makanya kita dari MRP Pokja Perempuan dan ini kegiatan lembaga. Ini kita turun langsung di akar rumput untuk melihat benar pemerintah daerah ada bantuan untuk mama-mama nih kah? Tidak.
4: Yang mengatakan kehadiran MRP di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung pelaksanaan program pemerintah termasuk bantuan yang bersumber dari dana otsus. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Mendengar berita selanjutnya. Hari ketiga tim gabungan Polres Waropen perluas pencarian speedboat hanyut. Laporan selengkapnya bersama Tabina Rumpaidus.
6: Memasuki hari ketiga Rabu 26 Agustus 2026, gabungan tim pencarian dari Polres Waropen, TNI Angkatan Laut Biak, dan Basarnas Kabupaten Biak Numfor terus melakukan upaya pencarian terhadap 5 penumpang speedboat yang hanyut sejak Minggu 23 Agustus 2026. Pencarian dilakukan menggunakan kapal KN Sarwibisana 243 Biak dengan menyisir wilayah perairan dan pesisir Kepulauan Yapen yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat tersebut. Tim bergerak dari pelabuhan kelas 2 Waren menuju wilayah Kepulauan Yapen. Dalam operasi hari ketiga ini, pencarian juga dilakukan menggunakan 2 unit speedboat untuk menjangkau sejumlah titik yang belum tersisir dalam pencarian sebelumnya. Kegiatan pencarian dipimpin langsung Kapolres Waropen AKBP Tofan Irdianto Esos, didampingi Katim Sar Amirullah dan Katim TNI Angkatan Laut Serda Naf Afgar A, bersama personil gabungan Polres Waropen, TNI Angkatan Laut, serta Basarnas. Kapolres Waropen AKBP Tofan Irdianto mengatakan, keterlibatan tim gabungan merupakan bentuk perhatian penuh terhadap proses pencarian. Seluruh kemampuan dan sumber daya dikerahkan untuk membantu menemukan para penumpang speedboat. Ia menjelaskan pada hari pertama dan kedua, personil Satuan Polairut Polres Waropen bersama komunitas Speed Sanggei telah melakukan pencarian di sejumlah wilayah perairan dan pesisir yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat, namun belum ditemukan titik terang. Memasuki hari ketiga, pencarian diperluas dengan menyasar titik-titik yang sebelumnya belum dapat dijangkau personil Polairut Polres Waropen. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian. Kapolres Waropen mengatakan akan terus berupaya semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat membantu proses pencarian. Penyisiran dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca serta keselamatan seluruh personil yang terlibat. Tim SAR gabungan juga terus memantau setiap informasi yang berpotensi membantu menemukan keberadaan speedboat maupun para penumpang. Tovan Irdianto berharap seluruh penumpang speedboat dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ia juga menghimbau masyarakat khususnya keluarga penumpang untuk tetap tenang dan segera menyampaikan kepada petugas apabila memperoleh informasi mengenai keberadaan speedboat atau para penumpang. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
3: Mendengar berita selanjutnya terkait dengan hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Seri Waropen, Bupati Yapen tekankan perketat pencarian di pesisir. Laporan selengkapnya bersama Cindy Faidiban.
4: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat, Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
14: Keluarga dengan bahan bakar untuk melakukan penyisiran lagi kembali, baik ke timur, ke barat, dan ke Waropen, penyisiran kembali jalur-jalur yang belum disisir. Sehingga kita berharap dengan upaya-upaya ini barangkali ya bisa ada titik terang untuk menemukan korban ke laut ya.
4: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
14: Nah, karena itu saya ambil mereka, minta mereka datang untuk berkoordinasi. Tadi mereka ada 6 speed yang bergerak baik ke timur maupun ke barat, sehingga mereka koordinasi dengan tim SAR jalur-jalur mana saja yang mereka sudah lewati dan mana saja yang belum, sehingga besok sekarang kita bantu bahan bakar lagi untuk besok mereka sisir lagi.
4: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.
3: Pendengar, kita beralih pada berita yang terakhir terkait dengan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui hadir bersama Bupati turut menyaksikan pelepasan para mahasiswa KKN Uncen Jayapura di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan meninggalkan mengembali ke Jayapura. Laporan selengkapnya bersama Hengki Wapai.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya dapat sampaikan pada sore hari ini kita sedang melayani kunjungan kapal.
16: Kapal KM Dorononda yang tiba kemarin di Pelabuhan Serui Rabu 26 Agustus 2026 dan selanjutnya akan menuju Pelabuhan Jayapura. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP ketika ditemui RRI seusai Bupati Benyamin Arisoi SEMAP melepas 1035 para mahasiswa mahasiswi KKN Universitas Cendrawasih Uncin Jayapura yang mengikuti kuliah kerja nyata di Kabupaten Kepulauan Yapen selama 1 bulan 4 hari di halaman terminal penumpang Pelabuhan Serui. Lanjut dikatakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Serui, Fatoni mengatakan, sangat mengapresiasi mahasiswa KKN yang telah diantar oleh masyarakat yang berada di tempat tinggal lokasi mereka. Dan di samping itu juga, ada penumpang umum kurang lebih sebanyak 100 orang penumpang, sehingga situasi di saat itu bisa berjalan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Tandas Fatoni kepada RRI mengatakan,
15: baik, terima kasih. Selamat sore. Saya dapat sampaikan pada sore hari ini kita sedang melayani kunjungan kapal KM Dororonda yang tadi tiba pukul 15.30 dari Pelabuhan Nabire. Sebentar akan berangkat dengan pelabuhan tujuan Jayapura di pukul 19.00. Ya, ada yang luar biasa yang mana pada sore ini kita akan mengantar keberangkatan mahasiswa KKN yang selama lebih kurang 1 bulan 4 hari berada di Serui dalam rangka melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kepulauan. Ya, sore ini tadi sudah dilepas oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Bapak Yamin Arisoi. Adapun lokasi pelepasannya berada di Pelabuhan Serui di halaman terminal penumpang Pelabuhan Serui. Tadi pelaksanaan pelepasan berjalan lancar, aman, tertib, terkendali, ya, yang mana mereka juga sudah diantar oleh masyarakat, ya, begitu ramainya di sore hari ini di masing-masing lokasi di mana mereka melaksanakan kegiatan KKN itu, mereka diantar oleh masyarakat seperti itu. Dari jumlah mahasiswa yang berangkat dengan kapal Dororonda sore hari ini lebih kurang 1035 orang, di samping penumpang umum itu lebih kurang ada 100 lebih orang seperti itu. Koordinasi kita lebih awal dengan ketua panitia bagaimana kita mengatur tentang pembelian tiket mereka lebih awal, semua sudah terkoordinasi dan baik, sudah dilaksanakan dengan baik, koordinasi dengan panitia, dengan pihak KTPL ini, terus kita pelabuhan juga kita dukung dengan fasilitas yang ada Pelabuhan Serui, semua bisa tiket dilaksanakan dengan baik. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dalam ini Bapak Bupati beserta seluruh jajaran yang telah memilih tempat di Pelabuhan Serui untuk melaksanakan kegiatan apel pelepasan mahasiswa KKN Uncen sebanyak 1035 orang yang hari ini akan berangkat kembali ke Jayapura. Jadi ini momen yang luar biasa, menjadi kebanggaan kami di mana masyarakat begitu ramai mengantar anak-anak KKN yang akan kembali ke Jayapura.
16: Hadir dalam kegiatan pelepasan para mahasiswa-mahasiswi KKN Uncen Jayapura di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan berangkat kembali ke Jayapura, Bupati Kepulauan Yapen, PLT Sekda, Kepala BPMK, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Kapolres yang diwakili, Dandim yang diwakili, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Hengki Wapai melaporkan.
3: Pendengar, dengan laporan dari rekan Hengki Wapai merupakan berita terakhir untuk Anda dalam Warta Berita Lintas Serui Sore.

0: Ya, saudara pendengar, demikian telah kita ikuti rangkaian informasi yang disampaikan dalam Warta Berita Lintas Suri sore. Dan kini tanda waktu di ruang kerja kami menunjukkan pukul 15.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, menemani ruang dengar saudara, rangkaian hiburan dari album Dangdut akan hadir menemani kebersamaan kita di sore hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda mendengarkan Pro Dangdut 1.

Pendengar, hutan sangat erat kaitannya dengan kehidupan semua makhluk hidup, terutama manusia. Tanpa hutan yang hijau, maka kehidupan makhluk hidup punah perlahan. Tahukah Anda, peran hutan tidak hanya sekedar menghadirkan oksigen, tapi memiliki manfaat yang kompleks dan erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup manusia. Dan bila hutan dirusak, maka manusialah yang terdampak selain makhluk hidup yang lain. Beberapa dampak kerusakan hutan yang mengancam kehidupan manusia yaitu menurunkan kualitas udara. Pendengar, hutan merupakan produsen terbesar yang menghasilkan oksigen O2. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Itulah sebabnya mengapa ada istilah yang mengatakan bahwa hutan adalah paru-paru bumi. Namun banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen. Sebab semakin sedikit tumbuhan yang ada di hutan, semakin sedikit pula oksigen yang dihasilkan, akibatnya adalah kualitas oksigen akan menurun. Pendengar, ternyata penyebab banjir yang sering membingungkan, salah satunya adalah penebangan hutan. Semakin maraknya penebangan liar akan membuat hutan semakin gundul. Hal ini tentu akan menjadi pemicu terjadinya banjir besar dan juga banjir bandang. Karena sedikitnya pohon yang terdapat di hutan tidak akan mampu menyerap air hujan. Sehingga saat hujan datang, air akan meluap karena tidak bisa diserap oleh akar pohon. Selain itu, bencana kekeringan merupakan bencana yang tidak bisa dihindari. Saat pohon jumlahnya hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Sehingga air tanah juga menjadi sedikit. Air tanah yang sedikit bisa menyebabkan alam terkena bencana kekeringan. Pendengar, tanah longsor menjadi bencana yang menakutkan karena tidak sedikit menelan korban jiwa. Pendengar, tumbuhan dan pohon di area hutan akan menjadi penguat struktur tanah. Jadi saat terjadi hujan deras, air tidak langsung mengenai tanah sebab akar pohon akan menjadi penyerap air hujan. Namun kerusakan hutan dan penggundulan hutan akan menjadi pemicu terjadinya tanah longsor besar sebab sudah tidak ada lagi akar tanaman yang mampu menyerap air hujan. Selain itu, dampak kerusakan hutan yang parah adalah terganggunya siklus air. Kita tahu bahwa pohon memiliki peranan yang penting dalam siklus air, yaitu menyerap curah hujan serta menghasilkan uap air yang nantinya akan dilepaskan ke atmosfer. Dengan kata lain, semakin sedikit jumlah pohon yang ada di bumi, maka itu berarti kandungan air di udara yang nantinya akan dikembalikan ke tanah dalam bentuk hujan juga sedikit.

Pendengar, demikian beberapa dampak kerusakan hutan akibat dari perilaku kita yang tidak bertanggung jawab. Hindari lakukan aktivitas yang berdampak terjadinya pengerusakan hutan.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...
4: Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
5: Sahabat yang baik adalah dia yang mengarahkan, memotivasi kita untuk hal-hal yang positif, bukan mengajak kita terjerumus pada narkoba, miras, dan seks bebas.
6: Ya, kenalilah sahabat Anda. Pesan ini disampaikan oleh RRI Serui.

Nya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar setia program 1 RRI Serui, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga RRI Digital, stasiun Pro 1 RRI Serui, kanal inspirasi dan informasi. Saudara, kami cukupkan saja sajian lagu-lagu dangdut yang mewarnai ruang dengan Anda di Lintas Serui Sore, Pro 1 RRI Serui. Selanjutnya, kita akan mengajak Anda mengikuti jalannya siaran sentral berjaringan Baranda Astacita Nasional yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, Baranda Astacita Nasional kali ini akan disiarkan dari RRI Banda Aceh, RRI Jambi, RRI Kupang, dan RRI Gunung Sitoli. RRI Jambi dengan topik Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman. RRI Kupang dengan topik Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan. RRI Gunung Sitoli dengan Cegar Budaya Tak Benda Nias. Juga RRI Banda Aceh dengan topik Merawat Warisan Sejarah Melalui Pelestarian Taman Sari Gamoan. Saudara, nantinya di pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti bersama jalannya Baranda Astacita Nasional siaran sentral berjaringan. Selamat sore dan salam sehat selalu.

0: Bu, berat badan anaknya masih di bawah garis normal. Dan ini perlu diwaspadai sejak dini agar tidak mengarah pada stunting.
1: Memangnya bahaya, Bu Bidan?
0: Iya, Bu. Jika dibiarkan, kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Tapi tenang, ini bisa kita cegah bersama dengan langkah yang tepat.
1: Caranya bagaimana, Bu?
0: Pastikan asupan gizi seimbang, berikan protein hewani, sayur, dan buah. Datang rutin ke posyandu untuk pantau tumbuh kembang. Dan ingat, jangan lewatkan imunisasi.
1: Oh, baik, Bu. Saya akan lebih perhatikan.
0: Kita jaga anak kita bersama, Bu. Mereka adalah masa depan kita.
2: Cegah stunting mulai hari ini. Gizi cukup, pantau rutin, sehatkan generasi.
3: FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 08 11 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, sebanyak 18.504 personel diterjunkan untuk mengamankan dan melayani aksi unjuk rasa yang diadakan di sejumlah titik di wilayah Jakarta Pusat pada Kamis siang ini. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Renold E.P. Hutagalung mengatakan pengamanan dilakukan dengan berlapis untuk memastikan penyampaian aspirasi berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Informasi selanjutnya, PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute bus akibat adanya unjuk rasa yang ada di wilayah Senayan, Jakarta pada Kamis siang ini. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat atau CSR TransJakarta Ayu Wardani mengatakan, sejumlah layanan TransJakarta yang terdampak unjuk rasa itu diantaranya mengalami penghentian sementara, modifikasi rute, dan perubahan lintasan. Sekian kilas berita.
3: Kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar bersama Bina di Jakarta sore ini untuk Beranda Astacita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamung budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamung budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika suatu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya ya kan. Seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan. Kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi curam dan lain-lain sebagainya. Jadi harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, buat bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya apa untuk fotografi juga, misalnya di sini menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya theater, mini home theaternya ada di sini, dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
2: Beranda Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Astacita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno bentuk

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lansia ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada yang namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persatuan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah, inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Mendengar perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo, karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya, dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitra.

0: presenter Anda, Putra Zebua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
1: Selamat sore, sehat.
0: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Stoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiring berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminiumnya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya. Musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau adat istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya?

0: tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional nih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra, iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat nah, tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau saya, tidak mau Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi itu. Lebih tidak bergengsi dia. Kalau misalnya mau kau jadi pemain drum, suka dia, saya Bu, malah berlomba itu, saya Bu. Tapi kalau sudah dibilang, kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak Bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat musik tradisional kita begitu ya Bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, agak irauno sinodela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G, bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual, karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nuru, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Astacita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Astacita. Nah, yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional Nasionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Astacita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsaria Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Astacita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Kegiatan East Jakarta Innovation Day rutin kami laksanakan tiap tahunnya. Ada peningkatan jumlah peserta. Kalau tahun lalu ada 19 peserta, tahun ini meningkat menjadi 21 peserta.
3: Maka harapan kita dengan kehadiran kita ini tersambung nih antara pemerintah daerah, ya, Bupati dan juga pihak Cikupamas Rosa Industri bisa harmonis.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting. East Jakarta Health Innovation Day tahun 2026 diikuti 21 peserta. Kehadiran industri Kabupaten Tangerang harus menyentuh persoalan mendasar di masyarakat. Berita selengkapnya. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur Arief Wahyudi mengatakan sebanyak 21 peserta mengikuti East Jakarta Health Innovation Day tahun 2026. Peserta berasal dari puskesmas, rumah sakit daerah, dan rumah sakit swasta dengan tema inovasi mengenai kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana.
2: Kegiatan East Jakarta Innovation Day rutin kami laksanakan tiap tahunnya. Ada peningkatan jumlah peserta. Kalau tahun lalu ada 19 peserta, tahun ini meningkat menjadi 21 peserta. 10 puskesmas, kemudian RSUD dan SKD, dan 5 dari rumah sakit swasta. Kalau timnya rata-rata ada 5-6 orang per timnya, ya, tergantung inovasi yang dibawakan.
4: Inovasinya apa aja sih,
2: Pak? Kalau inovasi mungkin sama-sama nanti kita lihat ya, mereka menampilkan hari ini, cuman temanya hari ini adalah kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana itu.
1: Arief mengatakan kegiatan tersebut menjadi forum bagi fasilitas kesehatan untuk memperkenalkan dan berbagi inovasi yang telah mereka kembangkan. Inovasi yang dinilai baik diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan dan diterapkan di fasilitas kesehatan lainnya. Kehadiran industri di Kabupaten Tangerang harus menyentuh langsung pada persoalan mendasar di masyarakat. Berikut Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
5: Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri akan memperjelas mekanisme pemberian tanggung jawab sosial dan lingkungan dari perusahaan kepada masyarakat. TJSL akan diarahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat langsung, bukan hanya sekedar keperluan konsumsi masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI, Henry Munif, menyatakan regulasi baru kawasan industri yang sedang digodok di parlemen akan memperjelas mekanisme pengawasan serta pemanfaatan TJSL.
3: Undang-undang TJSL ya, itu kan 2-3%. Itu angka cukup besar sebetulnya kalau betul-betul diperuntukkan di kawasan masyarakat sekitarnya. Nah, ini yang barangkali perlu kita lihat. Nah, tadi Pak Bupati menyampaikan bahwa sepertinya masih belum tercapai di kawasan di Cikupamas. Maka harapan kita dengan kehadiran kita ini tersambung nih antara pemerintah daerah, ya, Bupati dan juga pihak Cikupamas kawasan industri bisa harmonis.
5: Menurut Henry, penyusunan RUU kawasan industri saat ini terus menjaring daftar inventarisasi masalah dari pemerintah daerah, manajemen kawasan, hingga masyarakat luas.
3: Tahun ini rencana kita sudah selesai, karena kita agak mengejar nih dalam masa sidang saat ini untuk bisa menuntaskan.
5: Kehadiran payung hukum baru ini diharapkan mengakhiri sumbatan koordinasi antara industri dan pemerintah daerah, sekaligus memastikan kontribusi korporasi berdampak langsung pada kesejahteraan warga sekitar pabrik. Bupati Tangerang Michelle Rashid mengungkapkan pengelolaan kawasan industri seharusnya lebih transparan dan terkoordinasi dalam penyaluran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ini dimaksudkan program yang diberikan perusahaan tepat sasaran bagi warga sekitar. Michelle menambahkan komunikasi antara korporasi dan pemerintah daerah terkait realisasi program sosial selama ini belum berjalan terbuka.
6: Jadi mereka tidak pernah melaporkan kepada kita kalau ada program apa-apa. Harusnya mereka melaporkan kepada kita program yang mereka jalankan, salah satunya tadi yang ada CSR. Harusnya mereka melaporkan kepada kita karena itu di Kabupaten Tangerang ada forum CSR. Ada forum CSR supaya tercatat sekaligus juga terpublish bahwa sudah ada bantuan tugas daripada perusahaan untuk memberikan CSR ke wilayah sekitar atau luar sekitar.
5: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
1: Aktor Revaldo kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang keempat kalinya. Atas perbuatannya ini, polisi menjerat tersangka dengan pasal berlapis. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
4: Aktor Revaldo Vivaldi kembali terjerat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika. Kasus kali ini menjadi yang keempat bagi Revaldo dan membuatnya kembali berhadapan dengan hukum. Polisi telah menetapkan Revaldo sebagai tersangka dan menjeratnya dengan sejumlah pasal terkait narkotika dan psikotropika. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Nastriadi mengatakan, Revaldo dijerat pasal berlapis terkait kepemilikan dan penyimpanan narkotika serta penggunaan dan penyimpanan obat yang mengandung psikotropika tanpa izin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya bong, pipet, korek api yang telah dimodifikasi, dua plastik yang diduga berisi sabu, hingga obat psikotropika.
7: Saat ini, pelaku telah kita amankan dan telah kita tetapkan sebagai tersangka dengan pasal yang berlapis, yaitu dengan pasal 609 KUHAP, yaitu orang memiliki menyimpan narkotika, kemudian 127 Undang-Undang Psikotropika, dan Permenkes nomor 14 2005 tentang menyimpan obat yang mengandung psikotika tanpa izin. Artinya dia mendapatkan itu secara tidak sah atau ilegal, yang obat tersebut mengandung psikotropika yang sangat berbahaya bagi tubuh kita.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, menunjukkan bahwa Revaldo positif mengandung narkotika dan psikotropika. Nasriadi mengatakan, saat diamankan Revaldo sempat menunjukkan banyak melakukan gerakan. Meski demikian, kondisi Revaldo masih sadar dan dapat berkomunikasi dengan petugas di lapangan. Menurutnya, Revaldo juga kooperatif saat dimintai keterangan terkait asal narkotika, jumlah yang dibeli, hingga cara memperolehnya. Saat ini, Revaldo masih menjalani proses pemeriksaan di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pendalaman lebih lanjut terkait kasus tersebut. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Perlindungan aksi premanisme jadi pertimbangan dalam pembahasan RUU Kawasan Industri. Berikut Malika Cinta Melani melaporkan.
8: Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang atau Panja RUU Kawasan Industri DPR RI menitik beratkan soal kenyamanan investasi di Indonesia. Karenanya, dalam pembahasan RUU, kawasan industri akan diperkuat dengan klausul perlindungan industri terhadap perilaku premanisme. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Hatta menyampaikan, persoalan premanisme bukan sekedar gangguan keamanan, tetapi dapat berdampak langsung terhadap keberlangsungan kegiatan usaha dan kepercayaan investor. Persoalan premanisme merupakan masalah yang sebelumnya juga sempat mencuat dan dikaitkan dengan hengkangnya sejumlah perusahaan dari Indonesia karena tidak mampu menghadapi praktik-praktik yang merugikan dunia usaha. Hatta menyoroti pentingnya landasan hukum yang kuat dalam pengaturan kawasan industri, sehingga perlunya regulasi yang jelas agar pemerintah melalui aparat memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan apabila muncul praktik mekanisme di lingkungan industri.
9: Terus kita apa loophole yang kita harus isi ya posisi itu, karena memang saya lihat ini kan cuma PP kan, juga ada juga permen ya dari Kemenperin ya. Jadi kita punya undang-undang, kalau itu kan lemah ya, sehingga kita hanya sepihak-sepihak aja. Kalau sudah termaktub dalam undang-undang ini, bagaimana posisi premanisme ini ya, ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab ini tetap bergerilya ya, langsung secara hukumnya seperti apa, bahkan mungkin di situ kita jelaskan berapa tahun hukumannya, jadi mereka sudah betul-betul tidak melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.
8: Hatta menilai persoalan tersebut menjadi semakin penting mengingat Kabupaten Tangerang merupakan salah satu kawasan yang memiliki banyak kawasan industri dan aktivitas ekonomi. Gangguan keamanan maupun tekanan oleh pihak tertentu dikhawatirkan dapat menciptakan ketidaknyamanan bagi perusahaan dan pekerja. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rashid memastikan pihaknya akan terus melakukan pemantauan situasi di wilayahnya. Hingga saat ini, Bupati menyebut belum mendengar adanya aksi premanisme yang terjadi di Kabupaten Tangerang.
10: Sampai sekarang memang untuk khusus di sini tidak pernah dengar itu, ya. Kita akan terus juga mengikuti perkembangan ini supaya tidak terjadi lagi ada hal yang tidak diinginkan baik oleh perusahaan maupun oleh karyawan termasuk oleh masyarakat.
8: Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum pun didorong untuk melakukan langkah preventif sekaligus penindakan tegas terhadap setiap bentuk premanisme yang meresahkan masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi. Bahkan, penegakan hukum yang konsisten dinilai menjadi kunci untuk memastikan kawasan industri tetap aman sekaligus menjaga kepercayaan investor di Indonesia. Dari Serang, Malika Cinta Milani melaporkan.
1: Wali Kota Robin Sar dorong Perbasi Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Berikut Roman Udin melaporkan.
11: Ada apa enggak, bisa apa enggak. Tapi kalau bisa mungkinkan, bisa lah kita bangun sekalian.
12: Wali Kota Cilegon Robin Sar mendorong Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kota Cilegon untuk memperkuat pembinaan atlet serta menggelar kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencetak atlet berprestasi sekaligus memperkuat perkembangan olahraga bola basket di Kota Cilegon. Robin Sar menilai peningkatan kualitas atlet tidak cukup hanya melalui latihan, melainkan harus didukung dengan pengalaman pertanding yang konsisten. Menurutnya, kompetisi menjadi sarana penting untuk mengasah kemampuan atlet sekaligus mengetahui perkembangan mereka secara berkelanjutan. Robin Sar menjelaskan, jika atlet yang memiliki kemampuan secara teknis perlu mendapatkan kesempatan bertanding secara rutin agar kemampuan yang dimiliki dapat berkembang secara optimal.
11: Karena pengalaman kami, sekalipun atlet itu secara skill memang menguasai, skillful, mainnya bagus, tapi kalau tidak pernah di tempat, di kompetisi, itu gak akan kuat skillnya. Betul gak, Dede? Ya, jadi memang kami berharap ke depan perlu ada kompetisi yang berkesinambungan, berjenjang. Nah, jadi memang tidak putus kompetisinya. Nah, jadi di survei apa, di tes kembali, baru nanti kita kirim ke kompetisi-kompetisi di tingkat provinsi.
12: Dalam kesempatan itu, Robin Sar mengatakan, jika pihaknya berkomitmen untuk mendukung kemampuan olahraga bola basket di Kota Cilegon. Menurutnya, pengembangan olahraga dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pemerintah, PONI, dan Perbasi, baik dalam aspek pembinaan atlet maupun penyediaan fasilitas yang mendukung. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini, Jakarta Health Innovation Day tahun 2026 diikuti 21 peserta. Kehadiran industri di Kabupaten Tangerang harus menyentuh persoalan mendasar di masyarakat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, pukul 18:49 waktu Indonesia bagian timur, kita menantikan waktu disampaikan Gema Papua atau Gema Tanah Papua yang mana akan kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetapkan terus kebersamaan Anda pendengar di kesempatan malam ini dan kita akan menantikan waktu tanda siaran Gema Tanah Papua.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya Anggra Raniwapai. Berita pertama, hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen perketat penyisiran di wilayah pesisir. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat, Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan, pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
3: Upaya-upaya yang dilakukan itu yang saya lakukan koordinasi dengan tim SAR, teman-teman ini bisa berkoordinasi menyampaikan informasi tentang apa yang telah tadi terjadi di lapangan.
2: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
3: Ini kan keluarga, tim yang bergerak ini keluarga. Ya, kita berterima kasih untuk tim SAR yang saya pikir luar biasa, mereka bekerja panjang malam sampai pagi dan mereka baru tiba di Pelabuhan Serui, sehingga saya berkomunikasi untuk minta bertemu, minta mereka jumpa dengan tim dari keluarga yang sudah bekerja beberapa hari. Mereka sampai di Nabire, sampai di sekitar Manokwari dan sekitarnya, terus sampai di timur turun sana, tapi sampai dengan saat ini belum ada tanda dan korban.
2: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Dampak El Nino, pemerintah Kabupaten Nabire gelar rakor cari solusi. Berikut laporan Jeremy Panjaitan dari Nabire.
4: Dampak fenomena El Nino mulai dirasakan masyarakat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kondisi tersebut ditandai dengan berkurangnya curah hujan dan meningkatnya suhu udara yang berpotensi memicu kekeringan di sejumlah wilayah. Mengantisipasi kondisi tersebut, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Nabire bersama para kepala distrik, para kepala OPD, mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat berlangsung Rabu 26 Agustus 2026 digelar di Aula Inspektorat. Langkah antisipasi dilakukan dengan memantau kondisi wilayah yang mulai mengalami kekurangan air, memastikan ketersediaan sumber air bagi masyarakat, serta meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan pemerintah distrik. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, Kondisi kekeringan juga menjadi perhatian karena dapat berdampak terhadap kebutuhan air bersih masyarakat, pertanian, peternakan, serta meningkatnya risiko terjadi kebakaran lahan dan hutan. Dijelaskan, pihaknya bersama kepala OPD dan kepala distrik diharapkan dapat melakukan pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat terutama bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
5: Pertemuan ini kita hadirkan 15 kepala distrik dengan OPD-OPD terkait terutama ketahanan pangan, peternakan, pertanian, perikanan dan juga pihak bulog, setelah itu BPBD dengan Kapolres sama Dandim. Sehingga kita melihat kondisi fenomena El Nino yang terjadi di Kabupaten Nabire musim kemarau sudah 2 bulan lebih. Sehingga itu berdampak kepada warga masyarakat kita di Kabupaten Nabire terjadi kebanyakan terjadi kekeringan. Sehingga produksi petani, sayur mayur, cabai, tomat, bawang sudah mengurang. Sehingga kita juga dalam rapat ini kita hadirkan beberapa distributor sembako yang ada di Kabupaten Nabire sehingga sesuai dengan laporan dari distributor mereka datangkan beberapa produk seperti cabai dan sebagainya dari luar Kabupaten Nabire. Sehingga memang kita monitor terhadap kestabilan harga juga kita turut pantau.
4: Masyarakat juga diimbau untuk menghemat penggunaan air, menjaga sumber-sumber air, serta tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan maupun sampah yang dapat meningkatkan risiko kebakaran di tengah kondisi cuaca yang kering. Pemerintah daerah Kabupaten Nabire bersama seluruh pihak terkait terus memantau perkembangan kondisi cuaca dan dampak El Nino di Nabire. Koordinasi lintas sektor akan diperkuat sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang. Jeffrey Panjatan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Yapen sambut kehadiran klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya bersama Riki Aritonang dari Serui.
6: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Cilas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arsoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
7: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjaga mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Yapen. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
6: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
8: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotek. Kita menanjak naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2. lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP, ruangan VIP-nya ada 1. VIP-nya itu ada 3. Nah, klinik ini maksimal dalam aturannya ya. Karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed. Karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
6: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 seluruh Korwil 1 Papua. Wali Kota Jayapura, Abisai Rolo secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Berikut laporan Lina Umasugi dari Jayapura.
9: Pemerintah Kota Jayapura membuka kesempatan bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan melalui Job Fair Kota Jayapura 2026. Kegiatan yang berlangsung di Plaza PTC Entrop ini melibatkan 32 badan usaha dan perusahaan dari berbagai sektor. Sebanyak 1.002 lowongan pekerjaan tersedia, mulai dari sektor industri, BUMN, rumah sakit, retail modern, jasa pembiayaan, jasa pengamanan, perhotelan, hingga restoran. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengatakan, Job Fair menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas kesempatan kerja sekaligus membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Jayapura.
10: Semua para pencari kerja, semua para pemuda yang ada di kota ini tidak kita bedakan siapapun. Mau rambut keriting, mau rambut lurus, mau putih kulit, mau hitam kulit, mau model apa, semua adalah masyarakat Kota Jayapura yang wajib mendapat kerja. Sedikit saya sampaikan bahwa biasanya kalau kita di tanah Papua ini kan mungkin lebih kepada yang orang asli Papua dulu lah. Mungkin 30% diberikan kepada anak-anak asli Papua, kemudian yang lain lah. Tetapi saya percaya bahwa semua yang hak untuk hidup di kota ini.
9: Para pencari kerja diwajibkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan masing-masing perusahaan, diantaranya ijazah, KTP Kota Jayapura, kartu keluarga, serta dokumen pendukung lainnya sesuai kebutuhan. Wali Kota juga meminta dunia usaha termasuk BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja terkait kebutuhan tenaga kerja. Pemerintah Kota Jayapura mempertimbangkan pelaksanaan Job Fair secara berkala, sehingga pencari kerja yang belum mendapatkan kesempatan tahun ini dapat mengikuti rekrutmen pada periode berikutnya. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Jonina menjelaskan, Job Fair 2026 berlangsung selama 2 hari dan melibatkan perusahaan dari berbagai bidang usaha.
11: Job Fair ini merupakan ajang di mana kita mempertemukan para user atau pengguna jasa tenaga kerja, dalam hal ini pimpinan perusahaan, baik itu BUMN, BUMD, dan juga perusahaan swasta serta perbankan. Kita mempertemukan dengan para pencari kerja yang ada di Kota Jayapura yang memiliki KTP Kota Jayapura. Tujuan dari pameran bursa kerja atau Job Fair adalah untuk mengurangi angka pengangguran atau pengangguran terbuka di Kota Jayapura. Yang kedua, menjembatani para pencari kerja dengan sektor swasta yang beroperasi di wilayah kerja pemerintah Kota Jayapura.
9: Bagi masyarakat yang memperoleh pekerjaan melalui proses rekrutmen ini, Wali Kota berharap agar bekerja secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Lina Umasugi melaporkan.
1: Perdana di Kabupaten Biak Numfor, Job Fair 2026 21 perusahaan siapkan lowongan pekerjaan. Berikut laporan Ririn Arini dari Biak.
12: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka pencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
13: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan komite teknis, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, yaitu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi, juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan. Ya. Sehingga setelah kegiatan ini, kami akan lihat momen yang baik. Kami sama-sama dengan DPR, atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
14: dengan
12: kerja.
14: Kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencakar ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
12: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
1: Berita terakhir, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih apresiasi program kerja. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih satu bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi mengatakan, Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT/RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial, serta pelayanan di bidang kesehatan.
15: Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen pendamping atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua. Program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik di tengah masyarakat antara lain seperti pemasangan tugu batas, pemasangan papan nama jalan di lingkungan RT/RW, kegiatan peduli kebersihan lingkungan, penguatan teknologi informasi, kesehatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
2: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dirt Runtuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
16: KKN bukan sekedar penarikan mahasiswa dari lokasi KKN. Hari ini adalah sebuah momentum untuk menutup satu sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat.
2: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.
1: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Anggra Rani Wapai, beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Setelah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Ya, baik, selamat malam pendengar setia program Satu Dari Serui di mana saja Anda berada. Pukul 20 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di frekuensi 96,4 MHz dan juga secara streaming melalui aplikasi RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, kembali lagi bersama saya Christine Padua yang akan menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Dari pukul 20 waktu Indonesia Timur hingga berakhir di tutup siaran nanti 24 waktu Indonesia Timur. Tentu saja program Satu Dari Serui akan terus menghadirkan sajian-sajian terbaik kami, beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif akan kami hadirkan untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, dan juga kami akan menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan yang terus kami hadirkan untuk menambah semangat aktivitas malam hari Anda.

Ya, baik pendengar, untuk menambah wawasan serta ruang informasi Anda, kembali kami hadirkan satu informasi yang kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Kapolres Waropen turun langsung cari 3 personil yang diduga hanyut. Pendengar, Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos turun langsung dalam operasi pencarian 3 personel Polres Waropen yang diduga hanyut saat perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen. Pencarian itu turut melibatkan personel kepolisian, TNI Angkatan Laut, keluarga korban, serta tim Basarnas. Ditemui saat berada di Pelabuhan Domine Isak Samuel Keine, Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto mengatakan, Polres Waropen mengerahkan 6 personel untuk ikut dalam operasi pencarian. Tim SAR dari Biak Numfor juga telah bergerak menggunakan kapal sejak Selasa malam menuju wilayah Waropen dan melakukan penyisiran di sejumlah titik. Pendengar, setelah melakukan penyisiran di wilayah Waropen, tim pencarian kemudian melanjutkan operasi ke perairan Teluk Cendrawasih hingga menuju Serui. Dalam operasi tersebut turut terlibat Kasat Intelkam Polres Waropen, Ibda Angel Ripka Hawar Esos, MIP. Tovan menjelaskan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan 3 personel Polres Waropen hanyut pada pukul 18.37 waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan langkah-langkah pencarian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ya, baik pendengar, dalam proses pencarian, sempat muncul informasi yang menyebutkan bahwa ketiga korban berada di wilayah Bagan Kabupaten Nabire. Namun, setelah dilakukan penelusuran oleh tim yang dipimpin Kasatpol Air, serta koordinasi dengan masyarakat di lokasi, informasi tersebut tidak terbukti. Kapolres Waropen menghimbau masyarakat untuk tidak langsung menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi terkait keberadaan ketiga korban. Masyarakat diminta menunggu informasi resmi dari pihak yang terlibat langsung dalam operasi pencarian. Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan agar ketiga personel Polres Waropen tersebut segera ditemukan dalam kondisi selamat.

Ya, pendengar, satu informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Kapolres Waropen yang turun langsung dalam pencarian 3 personil yang diduga hanyut. Ya, baik pendengar, terkait dengan informasi yang kami bagikan, kita sama-sama berdoa agar proses pencarian boleh lancar dan kelima korban yang dinyatakan hilang boleh segera ditemukan.

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, kami hadirkan satu tembang hiburan, Reggae UB40 Full New Party Full Bass. Semoga tembang yang kami hadirkan boleh menghibur Anda di malam hari ini, menambah semangat, juga memberi inspirasi bagi Anda sekalian. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program 1 RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Pemkab Yapen perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen perkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Di tengah kondisi kemarau berkepanjangan yang turut berdampak pada munculnya kabut asap. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri unsur pemerintah daerah, BPBD, Pemadam Kebakaran, SAR, TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Perhubungan Udara, BMKG, PDAM, para asisten, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, Ciprianus Y. Membai, SPD MSI MH, mengatakan rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat bersama Gubernur Papua yang sebelumnya dilaksanakan secara daring. Menurut Ciprianus, kondisi kemarau dan kabut asap yang terjadi saat ini membutuhkan kewaspadaan serta kesiapan seluruh pihak. Pemerintah daerah perlu memastikan langkah pencegahan dan mekanisme penanganan dapat berjalan cepat apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya. Ia mengatakan koordinasi tersebut bertujuan untuk mengetahui kesiapan masing-masing instansi, baik dari sisi personel maupun fasilitas pendukung. Unsur SAR, Damkar, TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam menghadapi potensi ancaman karhutla. Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, menegaskan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas sebelum terjadi kebakaran. Pendengar, Wabub mengatakan terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari pemetaan dan identifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran, pembagian tanggung jawab antar instansi, hingga penyusunan langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat sistem deteksi dini dan mekanisme pelaporan kejadian, termasuk menyiapkan skema reaksi cepat, serta memastikan kesiapan personel, sarana, prasarana, dan peralatan. Pendengar, Roy mengakui keterbatasan fasilitas menjadi salah satu tantangan dalam menghadapi potensi kebakaran. Karena itu, langkah pencegahan dinilai menjadi sangat penting untuk menekan risiko sejak awal. Ia mengajak masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi rumput dan hutan yang kering. Melalui koordinasi lintas sektor ini, Pemkab Kepulauan Yapen mendorong seluruh instansi terkait memiliki peran dan langkah yang jelas sehingga apabila terjadi karhutla dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi bencana yang lebih besar. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama melakukan pencegahan selama kondisi kemarau masih berlangsung. Ya, pendengar, informasi yang sudah kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang pemerintah Kabupaten Yapen yang perkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla. Ya, pendengar, tentu saja bagian ini ya, ancaman untuk terjadinya karhutla atau kebakaran hutan dan lahan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah daerah maupun seluruh lapisan masyarakat Kepulauan Yapen. Bersama-sama kita menjaga untuk tidak melakukan pembakaran lahan atau hutan secara tidak bertanggung jawab. Tentu saja di tengah musim kemarau ini kita jaga bersama-sama sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama.

baik pendengar, informasi sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan kembali kami akan menghibur Anda dengan satu tembang manis dari Ali Campbell, Purple Rain. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Perkembangan yang sehat adalah hak dasar setiap anak, baik secara fisik maupun mental. 9 juta balita di Indonesia mengalami stunting. Di Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan prevalensi tertinggi bersama Laos, Kamboja, dan Timor Leste. 1000 hari pertama sangat penting bagi pertumbuhan bayi. Apabila bayi tidak mendapatkan pertumbuhan baik, dapat merusak perkembangan fisik dan kognitif. Lebih rentan terhadap penyakit, banyak mendapatkan rintangan di sekolah, obesitas ketika dewasa, dan rentan menderita penyakit jantung, diabetes, dan penyakit degeneratif lainnya. Stunting dapat dicegah dengan mendapatkan nutrisi yang baik, dimulai ketika pada saat kehamilan, harus mengkonsumsi makanan sehat dan seimbang. Berikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Setelah 6 bulan, berikan bayi ragam makanan tambahan. Dan berikan ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Lingkungan yang bersih dan merevitalisasi pos kesehatan ibu dan anak juga dapat mencegah stunting.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, masih kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Bupati Yapen lepas mahasiswa KKN apresiasi program kerja. Pendengar, Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoy, SEMSI, melepas mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada hari Rabu 26 Agustus 2026, ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Pendengar, Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat sejak 21 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ia menjelaskan sejumlah kegiatannya yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT/RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial, serta pelayanan di bidang kesehatan. Menurutnya, kontribusi mahasiswa KKN menjadi bukti kepedulian generasi muda terhadap pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Bupati juga berpesan agar seluruh mahasiswa terus menjaga nama baik alma mater dan daerah selama menjalankan pengabdian di tengah masyarakat. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih, Dirk Runtumboy, mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Dirinya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah distrik, kelurahan dan kampung, serta para tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang telah menerima mahasiswa Universitas Cendrawasih dengan tangan terbuka. Dirk menegaskan bagi Universitas Cendrawasih, KKN bukan sekedar kewajiban akademik yang harus diselesaikan mahasiswa, melainkan ruang pendidikan yang sesungguhnya untuk belajar memahami kehidupan masyarakat. Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramahan masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Ya, pendengar informasi yang sudah kembali kami bagikan ke ruang dengar Anda tentang Bupati Yapen yang melepas mahasiswa KKN dan mengapresiasi program kerja. Semoga informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Ya, pukul 20.42 waktu Indonesia Timur, kami masih terus akan menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi-informasi menarik dan juga edukatif. Juga kami akan menghibur Anda dengan sajian lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan dan akan kami hadirkan terus untuk menambah semangat aktivitas Anda di malam hari ini. Dan kami juga sampaikan bahwa di pukul 21 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Ya, kembali kami menemani ruang dengar Anda dengan tembang hiburan ya, tembang manis Caca Party Remix dan... Ya, semoga yang kami hadirkan boleh menghibur Anda sekalian di malam hari ini. Veronica Caca Party Remix. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pelecehan seksual adalah merupakan salah satu jenis pelanggaran yang masih sangat sering ditemui. Pelecehan seksual adalah perilaku verbal atau fisik yang tidak diinginkan dan bersifat seksual. Hal ini pun bisa membuat korban merasa tidak aman, malu, tersinggung, atau terintimidasi. Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diatur dalam Rancangan Undang-Undang PKU. Tindakan pelecehan seksual ini mencakup siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, sentuhan yang tidak diinginkan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat bersifat seksual tanpa persetujuan, hingga mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual.

Ya, pendengar, pukul 20 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur, masih bersama program Satu RRI Serui. Kembali kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda, informasi seputar Kabupaten Kepulauan Yapen. Polwan Yapen, edukasi pelajar cegah kenakalan remaja. Pendengar, menyambut hari jadi Polisi Wanita atau Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026, Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Goes to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Serui. Kegiatan yang berlangsung Kamis, pada hari Kamis ya, 27 Agustus 2026 dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Serui. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan dan bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Pendengar, Paur Mintu Satbinmas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplena Smes, usai kegiatan di SMA Onate Serui, kepada RRI mengatakan edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya, pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda. Sementara itu, Kepala SMA Onate Serui, Rahel Wayani, menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Pendengar, Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pendengar, informasi yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentang Polwan Yapen yang mengedukasi pelajar mencegah kenakalan remaja. Kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Semoga informasi-informasi yang kami bagikan boleh bermanfaat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Baik pendengar, pukul 20 lewat 58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Kalau sejauh ini sebenarnya kita memanfaatkan aplikasi yang dari KLHK ya, itu ada aplikasi Sipongi yang juga memantau titik-titik api. Jadi itu memang biasanya kalau memang sudah muncul di situ kita koordinasikan ke kewilayahan atau BPBD setempat untuk ditindaklanjuti kira-kira memang terjadi atau tidak. Jadi tentu ada proses klarifikasi yang harus dilakukan gitu.
1: Baik. Pak, kita bicara untuk jangka panjang ya, Pak Hadi ya. Ketika puncak musim kemarau seperti sekarang, ini kan memang resiko kebakarannya cukup tinggi. Nah, program-program konkret
0: Betul.
1: apa sih yang berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di sekitar hutan agar mereka tidak lagi nih menggunakan metode bakar lahan untuk bertani?
0: Itu tadi ya, sebenarnya kan kondisi di apa di lapangan ini kita agak sulit ya dengan kebutuhan masyarakat yang juga membutuhkan lahan gitu. Namun demikian tadi saya tadi udah saya sampaikan, sebenarnya juga ada beberapa apa cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk supaya potensi ancaman itu tidak meluas gitu ya. Atau tadi dengan cara menggunakan yang namanya sekat bakar. Dan ini sebenarnya sudah kita lakukan
1: Oh, ini yang
0: sosialisasi
1: dimaksud ya.
0: beberapa kali juga, betul. Agar supaya rambatan dari api ini tidak apa tidak menjalar terlalu jauh gitu. Nah, ini sekat bakar ini juga penting ya agar supaya dan ini kita sosialisasikan kemana-mana gitu supaya termasuk di media sosial kita ya supaya memang masyarakat ini bisa apa bila mana dalam hal kegiatan bercocok tanam gitu ya itu memperhatikan sekali aspek keselamatannya untuk terutama dalam kondisi seperti ini gitu agar juga membuat sekat-sekat bakar agar bila mana terjadi kebakaran di lahan itu tidak merambat jauh sampai misalnya ke pemukiman gitu.
1: Oke, jadi memang ini antisipasi yang dianggap cukup efektif. Respon masyarakat seperti apa?
0: Sejauh ini sih cukup efektif ya, cuma memang tentu kita harus apa lihat lebih jauh. Hanya memang beberapa wilayah seperti di Kuningan gitu ya, di Majalengka yang selama ini memang apa namanya laporannya cukup tinggi. Ini yang lagi kita benar-benar optimalkan gitu supaya memang kejadiannya tidak terlalu meluas gitu ya.
1: Untuk saat
0: Kurang lebih
1: ini
0: seperti
1: berapa,
0: itu.
1: Pak, total panjang kilometer sekat bakar yang sudah terrealisasi secara fisik di Jawa Barat?
0: Kalau secara utuh mungkin kita harus hitung ulang ya karena memang per daerah itu berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita ambil salah satu contoh di area di apa Gunung Ciremai yang memang panjangannya itu kurang lebih ada 10 kilometer ya. Ada 10
1: Oke,
0: kilometer, jadi itu
1: baik.
0: ada beberapa area ya yang digunakan untuk sekat bakar, yang juga sebenarnya difungsikan sebagai jalur ini, jalur apa? Jalur kendaraan gitu. Jadi namanya sekat itu kan sebenarnya digunakan juga sebagai jalur gitu.
1: Betul, multifungsi ya jadinya
0: Gitu.
1: ya.
0: Multifungsi. Jadi memang
1: Oke.
0: dia dia digunakan sebagai jalur apa melintas gitu ya, jalur melintas.
1: Ya.
0: Jadi itu kalau dibilang sekat itu sebenarnya seperti halnya itu seperti jalur gitu. Jadi
1: Oke.
0: jalur-jalur jalur-jalur untuk melewat gitu.
1: Baik,
0: Kurang lebih
1: Pak
0: seperti
1: Hadi.
0: itu.
1: Tapi jenis vegetasi yang dipilih itu apa, Pak, untuk memastikan bahwa tanaman ini efektif menahan laju api di kemarau ini? Karena publik juga banyak yang belum tahu mungkin soal apa green barrier ini, sekat bakar.
0: Ya kalau kalau sekat bakar sebenarnya bukan bukan ke vegetasi ya, tapi memang sekat bakar ini memang tidak ada apa tidak ada tanamannya gitu. Jadi memang dibikin kayak semacam jalur kosong saja gitu, bukan bukan apa bukan diisi dengan vegetasi gitu.
1: Baik.
0: Kayak kayak apa ya? Jadi dia memang harus harus ada standarnya ya. Standarnya itu kurang lebih sekitar 3 meter gitu, untuk digunakan sekat bakar itu.
1: Baik. Bapak, terima kasih banyak informasinya. Mungkin terakhir boleh kasih himbauan ke masyarakat, silakan.
0: Nah, terima kasih, Mbak. Jadi memang kami himbau masyarakat di kondisi puncak ya. Sekarang itu puncak musim kemarau gitu. Jadi kita harapkan masyarakat waspada ya dan juga kami harapkan benar-benar memperhatikan lingkungannya gitu. Jangan jangan sampai abai ya dengan kondisi saat ini. Selain tentu saja permasalahan kekeringan yang juga banyak terjadi, potensi kebakaran hutan dan lahan ini juga berpotensi terjadi di musim kemarau apalagi. Nah, itu yang penting adalah masalah perilaku gitu ya. Kami harapkan masyarakat benar-benar memperhatikan agar pertama tadi tidak membuang puntung rokok sembarangan gitu ya, jangan membakar sampah di lahan yang kering gitu ya, apalagi di area yang apa namanya berpotensi kebakaran lahan yang berpotensi meluas. Dan juga kalau diperlukan buatlah sekat bakar ya, kita harapkan juga masyarakat agar memberikan jarak ya antara lahan perkebunan dengan area perumahan supaya menghindarkan diri dari potensi ancaman yang lebih berat lagi. Kurang lebih seperti ini, Mbak.
1: Baik, Pak Adi, terima kasih banyak sudah berbincang dan mudah-mudahan ini menjadi tugas kita bersama ya, tidak hanya BPBD ataupun juga instansi terkait, tetapi juga ini tugas kita sebagai masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan, terutama wilayah hutan dan lahan.
0: Betul.
1: Selamat malam, Bapak.
0: Betul
1: Selamat
0: sekali, Mbak.
1: Bertugas kembali.
0: Selamat malam, salam tangguh.
1: Salam tangguh. Pranata Humas Ali Muda Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sas.

0: Dia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
1: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
2: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
1: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Jadi teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Audiensi dengan pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jajaran siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Buat Jaka Budi, Pak, salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi, ya?
3: Iya. Apa benar, Pak?
4: Pak, Bapak kenapa naruh...
3: Ngomong aja, Pak. Ngomong aja, Pak.
4: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon, Pak?
3: Iya, Pak.
4: Berapa, Pak, duit yang ditaruh di plafon, Pak?
3: Pak, motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini, ya, Pak Masun, ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Hibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun utamanya motif belajar anak-anak ya dalam konteks undar. Karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal. Dari sini skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Komapa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas. Utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusuma, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai, di samping itu perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar cukup tinggi untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini modalisme, ini kita branding bersama Persela yang eksposurnya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk depan. Tentunya ini adalah hal yang modalisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian Warta Berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Pendengar, baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama program 1 RRI Serui, tentu saja akan terus kami hadirkan sajian-sajian terbaik kami. Informasi-informasi menarik dan juga edukatif, dan juga kami selingi dengan sajian lagu-lagu hiburan yang kami harapkan dapat menambah semangat aktivitas malam hari Anda, juga menemani Anda ya yang mungkin sudah akan beristirahat melepas lelah dan penat di malam hari ini. Baik pendengar, tetap bersama program 1 RRI Serui, kanal informasi dan inspirasi.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu. Malu dong.
0: Say, kita

musim atau lebih yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada. Pukul 21 lewat 46 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar Pro 1 Serui kembali dalam acara Ruang Rindu Pro 1 edisi Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, dalam acara Ruang Rindu ini Anda dapat berpartisipasi melalui line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, masih bersama saya Christine Padua yang akan terus menemani Anda dalam acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis ya, 27 Agustus 2026. Hingga berakhir di pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Pendengar di acara Ruang Rindu ini, Anda dapat berbagi-bagi kabar ya, mau berkirim-kirim salam, atau melepas rindu Anda ya, dengan orang-orang terkasih tersayang Anda via udara tentunya. Anda dapat sampaikan di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Anda juga dapat merequest lagu-lagu kesukaan Anda ya, untuk menemani ruang dengar Anda di malam hari ini, menemani aktivitas atau istirahat Anda bersama orang-orang tersayang Anda ya. Kami akan hadirkan lagu-lagu requestan yang Anda pilih tentunya, untuk menghibur Anda di malam hari

Ya, kami ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas. Juga selamat beristirahat bagi Anda yang sudah beristirahat di malam hari ini. Kami sapa ya, yang ada di Kepulauan Yapen, yang ada di Kabupaten Sujita Bakawaropen, yang ada di Papua Tengah Nabire sana, yang ada di Supiori, di Manokwari, di Biak, di Numfor, di Kota Dolar Timika, di Jayapura, di Sarmi, di Yogyakarta, ada juga di Kalimantan, di Palu, di Maumere, di NTT. Wow, banyak sekali ya pendengar setiap program Satu RRI Serui yang ada hampir di seluruh penjuru tanah air ya. Terima kasih buat pendengar setiap Pro 1 yang selalu dengan setia memonitor siaran kami di 96,4 MHz, juga secara streaming ya melalui RRI Digital Pro 1 Serui. Ya, pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, masih kami nantikan ya atensi-atensi manis Anda di malam hari ini ya, malam Jumat. Malam Jumat hari Kamis nih, 27 Agustus 2026. Anda yang mungkin mau menyapa-nyapa ya orang-orang terkasih tersayang Anda via udara, atau mau berkirim-kirim kabar, pesan-pesan spesial Anda, mau kirim-kirim salam atau ucapan-ucapan khusus ya, selamat malam, selamat tidur, atau selamat ulang tahun mungkin, boleh saja ya. Atau Anda yang ingin diputarkan nih lagu-lagu kenangan Anda, boleh saja bergabung di line telepon kami 0983 329 999, juga via WhatsApp 0821 909 916 961.

0: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu Purwo 1 Serui dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Oke, selamat malam. Ya, silakan, Bung.
1: Opa dari Soe NTT.
0: Oh ya, selamat malam Opa dari Soe. Bagaimana nih kabarnya NTT Opa Soa?
1: Kabarnya selalu sehat.
0: Ya, Opa izin ya. Opa terdampak juga dengan musibah gempa kemarin?
1: Tidak.
0: Ya, puji Tuhan ya.
1: Ini kan Soe ini di daratan Pulau Timur.
0: Oh, Soe jauh ya, tidak terdampak ya?
1: Iya, tidak.
0: Iya, puji Tuhan. Ya, silakan Opa atensinya.
1: Kirim salamnya Sapurata saja.
0: Oke, Sapurata ya. Siap.
1: Kemudian mau request salah satu lagu dari Betaria Sonata kok, yang ini Hati Seorang Wanita.
0: Betaria Sonata ya. Hati Seorang Wanita.
1: Iya.
0: Ini lagu ini dispesialkan buat siapa nih, Opa?
1: Iya, buat orang-orang rumah.
0: Oke, buat orang rumah ya.
1: Sementara ini lagi cungkil asam di rumah nih.
0: Oh, cungkil asam, asik. Boleh ya. Mungkin cungkil asam, tapi dengan hadirnya lagu Hati Seorang Wanita ini asamnya jadi manis nih, Opa. Tidak ya, boleh ya.
1: Mudah-mudahan seperti itu.
0: Oh, jangan, nanti fungsinya berubah nih.
1: Ya.
0: Siap, yang lagi cungkil asam semangat ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Itu saja.
0: Oke, siap. Terima kasih, Opa.
1: Kembali, Kak.
0: Sudah bergabung, siap.

Ya, baik pendengar, atensi pertama ya, dari jauh-jauh nih, dari Nusa Tenggara Timur sana ya, dari Opa di Soe, NTT sana. Terima kasih buat Opa dan juga keluarga yang berada di Soe, NTT sana, sudah monitor siaran Pro 1 dan juga nih, sudah bergabung di acara Ruang Rindu. Selamat malam saja ya, buat yang lagi mengerjakan apa nih, asam tadi ya. Semangat, tetap semangat mengerjakan. Tuhan berkati apapun yang dikerjakan di malam hari ini. Requestan lagu dari Opa, Betaria, dari Betaria Sonata ya, Hati Seorang Wanita. Siap Opa, akan kami hadirkan spesial buat Opa dan juga keluarga yang saat ini sedang monitor di Soe NTT sana. Ya, buat Opa dan keluarga, tetap selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberkati selalu. Ya, baik pendengar, di belakang Opa kami masih menantikan atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 27 Agustus 2026. Di line telepon kami 0983-32999 juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, kami juga mau sapa-sapa nih pendengar setia Pro 1 yang ada di Kampung Harapan ya. Ada Maven di sana, selamat malam saja ya buat Maven. Kalau lagi monit bisa masuk jalur ya Maven ya. Biasa kalau Maven yang sudah masuk itu jadi rame rentetannya mengikuti. Ya, selamat malam saja ya buat Maven juga. Laki-laki seribu bakau ya yang ada di seputaran Kampung Harapan. Juga yang punya yapan sana ya, ada Mamit. Mudah-mudahan sudah sehat ya Mamit yang sedang menjalani pengobatan di Jayapura. Tuhan berkati, Tuhan sertai proses pengobatannya sampai selesai. Ya, juga yang punya kota Ombak Sarmi ya, ada Kak Esti dan keluarga. Selamat malam saja ya buat Kak Esti. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Kalau lagi monit bisa gabung ya Kak Esti, sumbang-sumbang suara di acara Ruang Rindu Pro 1 malam ini. Oke, kita mau sapa juga nih yang ada di Papua Tengah sana ya. Ada Bung X ya. Bung X, selamat malam saja, selamat beraktivitas. Kalau lagi monit bisa bergabung ya Bung X ya. Ya, juga yang ada di seputaran Wainakau ini sana ya, ada Bung ID3. Selamat malam ya buat Bung ID3. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung ya.

Iya, juga selamat malam ya, kami mau sapa yang ada di Dawai sana nih. Ada Kakak Onavi dan juga suami tercinta ya, yang selalu setia monitor siaran Pro 1, juga selalu gabung di acara Ruang Rindu ya. Selamat malam saja nih buat Kakak Onavi, kalau lagi gabung bisa, maksud kami kalau lagi monit ya. Wow. Kalau lagi monit bisa gabung-gabung nih Kakak Ona. Iya, pendengar sudah ada atensi masuk nih via WhatsApp dari... Iya, dari Bung Aspal ya. Bung Aspal dari Koya Barat. Oke, ucapannya selamat malam Kakak dari Bung Aspal di Koya Barat. Mau kirim salam buat Abang Rohit dan juga mau salam buat Om Boy dan Tete Sangge ya. Dan juga mau kirim salam buat Abang Dilan di Waren Kompleks Awoni. Selamat malam saja ya buat semua, selamat beraktivitas. Oke ya, selamat malam ya buat Abang Rohit, juga Om Boy, ada Tete Sangge, juga ada Abang Dilan di Waren ya, Kompleks Awoni. Dapat salam ya dari Bung Aspal di Koya Barat. Ucapannya selamat malam dan selamat beraktivitas. Ya, requestan lagunya dari Bung Aspal nih ya, minta lagu Sepi di Hati, spesial buat Abang Rohit Mandoe. Oke, siap. Ya, Bung Aspal ya, lagu Sepi di Hati kami baru putar tadi ya. Mungkin kami gantikan ya, Bung Aspal ya, untuk lagu Sepi di Hati.

Ya, atau Bung Aspal ada requestan lagu lain, boleh ya chat kami lagi di line WhatsApp kami 0821 90916761. Soalnya lagu Sepi di Hati baru saja berlalu ya dari ruang dengar kita. Mungkin ada lagu lain ya, requestan atau rekomendasi maksud kami dari Bung Aspal. Oke, tentu saja Pro 1 siap ya, putarkan buat Bung Aspal. Dengan harapan Bung Aspal dapat terhibur ya di malam hari ini, sekalipun lagunya bukan lagu Sepi di Hati ya. Iya, pendengar di belakang Bung Aspal ya, yang sudah beratensi via WhatsApp, kami masih menantikan atensi Anda ya, baik suara juga ketikan Anda di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-90916761.

Ya, baik pendengar, pukul 21 lewat 59 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar dari Bung Aspal ya, kakak kalau lagu Sepi di Hati tidak ada, biar ganti dengan lagu Angin, punyanya Dodi Latu Hari-Hari. Siap Bung Aspal, akan kami hadirkan ya. Kami kirimkan Angin, punyanya Dodi buat Bung Aspal. Ya, lagu Sepi di Hati sudah ada, cuman sudah kami putarkan ya, baru saja kami putarkan. Namun tidak mengurangi semangat ya, tetap akan kami hadirkan lagu Angin spesial buat Bung Aspal dan juga keluarga yang sudah dikirimi salam tadi ya. Ya, pendengar pukul 22 kami hadirkan lagu requestan ya dari Bung Aspal dan juga Opa di Soa NTT, Hati Seorang Wanita dari Betaria Sonata dan Angin dari Dodi Latu Hari-Hari. Selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

0: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, Mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, Mak. Banyak bah air sumur tuh, mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, Mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

0: Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 15 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, kami masih menantikan atensi-atensi manis Anda di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui untuk menyampaikan salam-salam juga ucapan-ucapan spesial Anda ya, buat orang terkasih tersayang di mana saja beranda. Ya, Anda mungkin bisa ya melepas rindu via udara melalui Pro 1. Anda juga dapat merequest lagu dan kami siap menghadirkan lagu-lagu requestan. Tentu saja harapan kami dapat menghibur dan menambah semangat aktivitas Anda di malam hari ini. Ya, baik, selamat malam Ruang Rindu Pro 1 Serui, dengan siapa di mana?
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam, sudah disenggol ya. Akhirnya muncul juga ke permukaan. Selamat malam saja ya buat Bung X.
1: Selamat malam ya. Apa kabar mungkin?
0: Sehat. Puji selalu, Tuhan, ya. Sehat selalu nih Bung.
1: Ya, untuk lagi kena serangan udara ini.
0: Apa dia itu klinik sampai? Iya, bagaimana nih kabarnya Nabire nih? Sudah berkurang atau masih sama?
1: Bukannya berkurang itu, bertambah ini.
0: Ya Tuhan, semoga segera berlalu.
1: Ini itu yang saya ngomongnya.
0: Iya benar.
1: Saya sampai di kamar yang sering pakai AC itu, terpaksa saya pada mati buka jendela. Ini saya lagi di tembaringan di atas kasur. Kipas angin saja biar asap itu keluar.
0: Iya benar Bung X. Kita berharap semoga kebakaran atau bencana kabut ini segera berlalu ya Bung Ekse, supaya aktivitas bisa kembali normal.
1: Ini sampai ditunda ini penerbangan apa semua ini.
0: Yep.
1: Ngeri sekali ya Nabire. Kita mau keluar dari Nabire ini kan.
0: Wah, jangan dong.
1: Tidak untuk ini ya, alasannya kesehatan, ular jauh.
0: Iya benar. Dampaknya juga sampai ke Serui juga kabut asapnya ini Bung.
1: Oh begitu, yuk katanya biar juga apa ya kebakaran apa ya. Oke, terima kasih ya.
0: Silakan Bung Ex.
1: Mengenai waktu, Bung Ex mau request lagu dari ciptanya Mafia Double A ya. Sayangnya kalau ingat saya kasih kabar kan.
0: Sayangnya, oke.
1: Buat dong semua ya. Tadi Bung siapa yang dari Soe sana itu NTT ya?
0: Ya ada Opa ya. Opa dari Soe NTT.
1: Soe NTT, selamat malam. Iya, selamat kenal ya. Juga untuk kok sudah mau gabung mulai lupa ini orang-orangnya. Iya, kebetulan di ini, jadi tetangga sebelah ini dia bikin acara apa lagi, aduh diputar lagunya sampai.
0: Wah, ini acara di tengah kabut Nabire. Nabire mau kabut juga itu. Acara jalan.
1: Anaknya mantan Bupati Supiori ini.
0: Oh,
1: Wariker bu anaknya.
0: Iya, iya, iya.
1: Ya ini jadi sayang kalau nyata kasih kabar ya. Kamu senggol ini, mami, semoga sudah sehat ya.
0: Oke, mudah-mudahan sudah sehat nih, belum gabung jadi.
1: Nah itu sudah. Juga Hesti di mana ya?
0: Di Sarmi.
1: Sarmi sana. Selamat malam. Juga Bung Lek-Lek Siriku Baca, oh, selamat malam ya. Terus siapa ya? Putra Kamoro. Juga Bung Jerry di Jogja sana. Lalu sama Bung Nasrun. Bung Leman juga ya, selamat malam. Nah juga Maven ini. Maven dia belum gabung tuh.
0: Iya, Maven belum gabung nih. Biasa kalau Maven tuh hokinya Ruang Rindu. Kalau Maven masuk itu langsung rame.
1: Yo, rentetan.
0: Ya benar.
1: Tapi itu tadi monitor gitu. Okay. Dia lagi senyum-senyum gitu.
0: Waduh, mudah-mudahan nih Maven sudah disenggol-senggol nih.
1: Yang pasti sehat selalu Maven ya. Tunggu kabar juga terhadap kabar ini.
0: Waduh, jangan pancing sudah. Sebentar nih masuk lagi nih bahas jeruk lagi.
1: Kalau jeruk, apa mungkin sama lah. Terhadap nomor WA apa?
0: Terhadap ini, nomor WA, terhadap alamat jelas kah? Waduh, maafin kirim KTP ke Nabire sudah.
1: KTP yang harus KTP seumur hidup.
0: Waduh.
1: Oke, itu ini waktu itu, tapi ada yang antri lagi tuh.
0: Oke, siap Bung X. Terima kasih sudah gabung.
1: Bisa, makasih lagi. Bisa, yang kedua Bung X bisa gabung ya.
0: Oke, boleh saja. Boleh.
1: Oke, terima kasih ya. Siap selalu untuk mengumum.
0: Amin.
1: Pulangnya selalu hati-hati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung X. Selamat malam Bung X. Ya, pendengar baru saja berlalu dari ruang dengar kita ya. Atensi masuk via telepon dari Papua Tengah sana yang saat ini sedang dilanda kabut ya. Kita berdoa bersama-sama semoga bencana kebakaran atau kabut asap ini segera berlalu ya. Ya, dari Bung X di Papua Tengah sana. Terima kasih sudah bergabung di acara Ruang Rindu Bung X yang sudah disalam-salam, disenggol-senggol tadi ya. Kalau lagi monit bisa bergabung nih. Ya, spesial buat Maven di Kampung Harapan ya. Oke, requestan lagu dari Bung X. Sayangi, kalau ingat kasih kabar kah? Ingat sa kasih kabar kah? Oke. Ya, siapapun ya yang merasa jadi sayangnya Bung X ya. Kalau ingat kasih kabar nih, Bung X lagi menanti kabar. Oke, Bung X bercanda ya. Lagunya akan kami hadirkan buat Bung X. Ya, pendengar masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Di belakang Bung X ya, ada yang ingin bergabung di line telepon kami 0983 32999, juga via WhatsApp 0821 9091 6761.

Ya, baik pendengar, via WhatsApp sudah bergabung ya. Tadi sudah sempat saya senggol-senggol nih, akhirnya gabung juga. Ya, selamat malam Ruang Rindu dengan Bapak Tri di Wainakawini. Oke, selamat malam ya buat Bapak Tri di Wainakawini. Mau kirim salam ya buat Pait Andi, Labo, dan C, Pati yang lagi duduk santai di belakang rumah. Tak lupa Koko Edo yang lagi santai di depan rumah, mat malam saja. Yang lagi monit di studio, mat malam mat bertugas. Ya, terima kasih ya. Request lagu Wanang Diru. Siap, Bung Tri. Akan kami hadirkan ya, spesial buat Bapak Tri. Saya panggil Bung Trika, Bapak Trika. Ah, ikut saja. Ya, Bapak Tri di Wainakawini ya. Selamat malam saja, terima kasih sudah gabung. Ya, dan juga spesial ya, yang sudah disebutkan tadi ada Pait Andi, Labo, ada Dance, juga ada Pati, dan juga Koko Edo yang lagi santai depan rumah. Selamat malam saja ya, dari Pro 1 kami ucapkan selamat malam buat yang sudah disebutkan oleh Bapak Tri di Wainakawini. Lagunya akan kami hadirkan ya, Wanang Diru, spesial buat Bapak Tri dan juga semua yang sudah disebutkan tadi. Ya, atensi masuk via WhatsApp dari Putri Sisbel. Hai Putri Sisbel, selamat malam saja. Terima kasih sudah masuk ya di acara Ruang Rindu via WhatsApp. Ucapannya dari Putri Sisbel, selamat malam kakak dengan Putri Sisbel di Gang Surabaya. Selamat malam juga ya buat Putri Sisbel dan keluarga. Ucapannya selamat malam buat Pade. Ya, saya ulang, selamat malam Boy, Pade Enos, Tete Bos lagi duduk. Ya, selamat malam ya buat Tete Bos yang lagi duduk. Ucapan selamat malam dari Putri Sisbel ya. Juga buat Tete Sangge. Dan selamat malam buat semua yang lagi monitor siaran Pro 1. Putri Sisbel juga mau ucapkan selamat malam ya buat yang punya Nabire. Ucapan selamat malam juga. Ya, tentunya buat semua yang lagi monitor siaran Pro 1. Putri Sisbel mau request lagu Amboni, Sepi di Hati. Oke. Okay. Ya, buat Putri Sisbel ya, lagu Sepi di Hati sudah kami hadirkan tadi ya. Tadi ada sempat dari Bung Aspal di Koya Barat juga request. Namun sudah kami hadirkan, jadi Bung Aspal ganti lagu requestannya ya. Jadi buat Putri Sisbel ya, mungkin bisa diganti lagunya. Lagu apakah yang bisa menghibur Putri Sisbel begitu? Pro 1 siap hadirkan spesial ya. Oke, ada lagu Waropen ya. Lagu Waropennya ini bebas ya. Oke, siap. Pro 1 akan hadirkan lagu Waropen spesial buat Putri Sisbel dan juga keluarga dan semua yang sudah disebutkan tadi. Selamat malam saja ya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui.

Ya, pendengar, pukul 22 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, untuk menghibur Anda sekalian di malam hari ini, kami hadirkan berturut-turut ya lagu requestan dari pendengar sekalian, baik yang sudah bergabung via telepon, juga via WhatsApp. Sayangnya kalau ingat sa, kasih kabar kah? Ya, lagu requestan dari Bung X ya, akan kami hadirkan spesial buat Bung X dan juga semua yang lagi monitor siaran Pro 1 Serui. Dan juga disusul dengan Wanang Wiru, requestannya dari Bapak Tri, dan juga lagu Aropen ya, spesial buat Putri Sisbel dan juga keluarga yang lagi monitor siaran Pro 1, acara Ruang Rindu ya. Baik pendengar, selamat mendengarkan, semoga Anda terhibur.

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Ya, ada tambahan waktu ya. Ya, sudah seperti sepak bola saja, ada tambahan waktu. Ya, baik pendengar, masih di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui. Anda yang masih ingin beratensi, langsung saja ya bergabung di line telepon kami 0983-32999, juga via WhatsApp 0821-9091-6761. Ya, pendengar dari Bung Aspal ya, Bung Aspal mau minta nih request satu lagu lagi, judulnya Natalia. Ya, Bung Aspal, untuk Natalia ini lagunya siapa ya? Dari penyanyi mana begitu? Karena Natalia ini banyak versi ya. Ada Natalianya Malvin Marandov, ada Natalianya Obi Mesak,

Ya, baik pendengar, pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akhiri ya program acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 27 Agustus 2026 dari Ruang Dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Pendengar yang sudah bergabung ada Opa dari Soe NTT, kemudian ada Bung Aspal ya dari Koya Barat, dan juga Bung X dari Nabire, dan ada Putri Sisbel ya dari Gang Surabaya, dan Bapak Tri dari Waina Kawini. Terima kasih buat pendengar setia yang sudah bergabung via telepon, juga via WhatsApp di acara Ruang Rindu Pro 1 Serui edisi Kamis 27 Agustus 2026. Ya, pendengar, untuk menutup acara Ruang Rindu akan kami hadirkan ya requestan lagu dari Bung Aspal ya, Natalia. Natalianya ini tidak dicantumkan ya penyanyinya, jadi Pro 1 kasih lagu Natalianya Malvin Merandov ya. Semoga terhibur ya buat Bung Aspal. Juga lagu requestan dari Bung X ya, di antara dua pilihan dari Andre Gili. Ya, baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda untuk acara Ruang Rindu, dan buat Anda yang sudah beratensi

selamat malam saja dan selamat beraktivitas juga, selamat beristirahat. Ruang Rindu akan kembali hadir ke Ruang Dengar Anda edisi 28 Agustus 2026 tentu saja di waktu yang sama. 21.30 hingga berakhir di 22.30. Ya, baik pendengar, kami hadirkan lagu requestan dari Anda yang sudah masuk ke Studio Pro 1 RRI Serui. Ada Natalia dari Malvin Merandov dan juga ada lagu di antara dua pilihannya dari Andre Gili. Spesial buat Bung X dan juga Bung Aspal yang sudah merequest. Semoga terhibur di malam hari ini ya.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Huh?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui di mana saja Anda berada, pukul 23 lewat 22 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Baik pendengar, mengakhiri segala aktivitas rutinitas kita sepanjang hari ini, edisi Kamis 27 Agustus 2026, akan kami hadirkan renungan dan doa malam Kristiani ke ruang dengar Anda dengan tema Sorga Bukan Pelarian. Baik pendengar, semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan menjadi berkat bagi pendengar sekalian di mana saja Anda berada. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh rahmat dan kasih karunia, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang hari ini, kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan, yang telah memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 1 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, masalah hidup, pergumulan yang terjadi membuat seorang pria sering berkata, sudah ingin ke sorga. Akibatnya ia tidak mau bekerja, tidak mau melayani, tidak mau mempedulikan keluarga, tidak lagi mau mengerjakan tugas ataupun tanggung jawabnya. Dia menjadi cuek dengan pasangan hidupnya, tidak memperhatikan anak-anaknya, dan selalu mengucapkan, sudah rindu ke sorga. Betul bahwa kita semua harus punya kerinduan akan surga, rindu menuju rumah Bapa yang kekal. Tapi itu tidak boleh membuat kita menjadi pasif dan tidak bertanggung jawab selama hidup di dunia ini. Seharusnya kita tetap aktif dan mengerjakan, menyelesaikan tanggung jawab kita selama kita ada di dunia ini. Dalam Filipi 1 ayat 23-24 ini tertulis, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dalam situasi ancaman eksekusi mati di penjara Roma, Rasul Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Filipi. Sikap yang dinyatakan dalam ayat ini menunjukkan bagaimana seharusnya setiap orang percaya memandang kematian tanpa rasa takut dan sekaligus memandang kehidupan di bumi ini sebagai panggilan pelayanan yang belum selesai, yang harus dikerjakan dan tidak boleh dilalaikan. Dari dalam penjara, Rasul Paulus menuliskan surat ini di sekitar tahun 60 atau 62 sesudah Kristus, dan jemaat di Filipi mengkhawatirkan kondisi keselamatan Paulus, mengkhawatirkan keadaannya. Tapi dalam ayat-ayat ini, dalam suratnya, Rasul Paulus tidak meratapi nasibnya, tidak bersedih karena situasi pemenjaraannya, tapi menegaskan di sini bahwa pemenjaraannya justru memperluas pemberitaan Injil. Dan bahwa hasil akhir dari persidangannya, entah hidup ataupun mati dieksekusi, sepenuhnya itu semua akan memuliakan nama Tuhan. Ketika Rasul Paulus di sini menyebutkan, aku didesak dari dua pihak, ini bukan konflik antara dosa dan kebenaran. Kedua-duanya, dua hal yang dinyatakan mendesaknya adalah hal-hal yang sama-sama bernilai mulia. Didesak untuk datang, untuk kembali kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Tapi juga didesak untuk tetap hidup dan melayani, mengerjakan, menyelesaikan tugas panggilan Tuhan. Itu juga adalah hal yang baik. Ke sorga itu bukan pelarian, saudara. Jangan sampai kita merasa hidup di dunia ini begitu susah, lalu kita berpikir, ah lebih baik saya ke sorga, lebih baik saya tinggalkan dunia. Sikap kita hendaknya tidak demikian.
sorga bukan pelarian kita atas masalah yang ada di dunia ini. Selama kita hidup di dunia, selama kita masih bernafas, berarti tugas kita belum selesai dan kita harus menyelesaikannya seturut dengan rencana Tuhan. Masuk ke dalam sorga memang penuh kebahagiaan, ada sukacita kekal dalam hadiratnya. Tapi kalau kita sekali lagi masih diizinkan, masih diberi waktu, masih diberi tambahan hari untuk hidup dalam dunia ini, maka jangan gunakan itu hanya untuk sekedar hidup dan menunggu waktu penghabisan. Tapi gunakan itu untuk melayani Tuhan. Gunakan kesempatan untuk menghasilkan buah pelayanan, untuk membawa berkat bagi orang-orang di sekitar kita, membawa jiwa-jiwa, menjadi alat kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami kesusahan, tekanan hidup, beban-beban, persoalan yang berat, jangan sampai kerinduan akan surga menjadi pelarian kita, menjadi sebuah keputusasaan karena melihat beratnya persoalan yang ada yang kita alami. Kita semua tentu akan menuju kepada surga nantinya. Oleh karena kasih karunia-Nya kita dibawa masuk dalam hadirat-Nya yang kekal, penuh sukacita. Tapi sekali lagi, selama kita hidup di dunia ini, itu berarti masih ada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita capai. Jangan sia-siakan waktu, tapi kerjakanlah visi dan panggilan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami, mengingatkan kami bahwa selama kami hidup di dunia ini, kami harus menghadapinya dengan kuat, semangat, melayani Tuhan, melayani sesama, melakukan tugas panggilan-Mu. Pimpin kami terus Roh Kudus, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang putus asa, yang menyerah dengan keadaan, yang tidak bersemangat dalam menjalani hidup ini, tapi bersemangat selalu, penuh sukacita, berkobar-kobar, dan terus setia melakukan tugas pelayanan, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan kembali. Yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru. Yang terikat, kuasa kegelapan dilepaskan. Yang sedang dalam pergumulan mendapatkan jalan keluar yang ajaib. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin hidup kami jadi sempurna seturut dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Ya, pendengar, pukul 23.34 waktu Indonesia Timur, Anda masih bersama program 1 RRI Serui. Pendengar, telah kita ikuti bersama tadi renungan dan doa malam Kristiani dengan tema Sorga Bukan Pelarian. Semoga renungan dan doa malam yang kami hadirkan boleh memberkati pendengar sekalian di mana saja Anda berada.

Ya, baik pendengar setia program 1 RRI Serui, di mana saja Anda berada, pukul 23.55 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran program 1 RRI Serui. Ya, pendengar, saatnya saya Christine Padua pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup seluruh rangkaian acara siar program 1 RRI Serui dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan selamat malam. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutiara Pagi menghadirkan nilai-nilai spiritual keagamaan, membekali aktivitas kehidupan sepanjang hari, Senin sampai dengan Minggu, pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Timur, bersama Pro1 RRI Serwi.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Salah satu kunci untuk membangun hari yang penuh energi ialah dengan menikmati sarapan pagi. Survei diet total yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan menemukan fakta bahwa pada 25.000 anak usia 6-12 tahun di 34 provinsi, terdapat 47,7% anak belum memenuhi kebutuhan energi minimal saat sarapan. Bahkan 66,8% anak mengkonsumsi sarapan dengan kualitas gizi yang rendah, terutama asupan vitamin dan juga mineral. Padahal sarapan menjadi salah satu kegiatan penting untuk memulai hari agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Sarapan memenuhi sekitar 15-30% kebutuhan gizi harian. Selain itu, sarapan juga membantu memupuk kebiasaan pola makan cerdas saat makan siang. Melewatkan sarapan membuat tubuh menjadi lesu, tidak bersemangat, dan sulit berkonsentrasi, hingga akhirnya kita tidak menjadi produktif. Selain itu, melewatkan sarapan sama saja memberi kesempatan tubuh untuk dapat bertambah berat badan, apalagi sedang dalam program diet. Sarapan ibarat amunisi dan bahan bakar sebelum memulai hari. Untuk itu penting jika kita mengkonsumsi karbohidrat yang memang memiliki fungsi utama sebagai energi dan makanan untuk otak. Jangan lupa sertakan protein sebagai satu membangun daya tahan tubuh dan memberikan rasa kenyang hingga waktu makan selanjutnya. Sarapan juga membantu kita dalam mengontrol gula darah lebih stabil dalam kegiatan yang dilakukan. Sarapan pagi yang sehat adalah sarapan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral, serat dan air. Semua gizi ini harus terpenuhi dan ada saat kita sarapan. Dengan gizi yang cukup saat sarapan, stamina kita akan jauh lebih bugar dan konsentrasi pun tetap terjaga. Dengan begitu, hari yang kita jalani jauh lebih produktif. Namun perlu diingat, meski makanan yang kita makan bergizi seimbang, porsinya pun tetap perlu diperhatikan. Idealnya dalam satu piring sarapan, 4/5 porsi perlu diisi oleh karbohidrat kompleks, 1/4 porsi oleh lauk yang terdiri dari protein dan juga mineral. Sementara 1/2 porsi lainnya terdiri dari buah dan sayur yang bertugas mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral. Agar manfaat sarapan menjadi lebih maksimal, hindari berbagai pantangan berikut. Tidak makan berlebihan, jangan makan yang itu-itu saja. Makanan kita tentunya harus bervariasi. Sarapan adalah makanan yang wajib disantap di pagi hari sebelum kita memulai berbagai aktivitas. Gunanya sebagai bekal energi. Oleh karena itu, jangan sampai sarapan kita terlalu siang. Usahakan untuk sarapan kurang lebih 30 menit setelah kita bangun tidur. Dan tidak lebih dari pukul 10 pagi agar tubuh memiliki bekal yang cukup untuk memulai hari.

0: Pak Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

0: Pak, Pak, permisi. Boleh tolong dimatikan nggak rokoknya? Lagi banyak anak kecil juga nih yang lagi makan.
1: Loh, emang kenapa, Mbak? Saya beli rokok juga pakai uang saya sendiri kok.
0: Iya, Pak, saya tahu. Tapi kasihan, di sini banyak anak kecil. Asap rokok Bapak bisa bahaya loh buat kesehatan mereka.
1: Alah, cuma asap dikit doang. Nggak ngaruh kali, Mbak. Nggak usah lebay.
0: Sebelumnya maaf ya, Pak. Bukan bermaksud nggak sopan. Tapi sekali lagi, di sini banyak anak kecil, Pak. Kasihan mereka kalau harus jadi perokok pasif. Bapak tahu kan, perokok pasif lebih berbahaya ketimbang perokok aktif.
1: Loh, loh, loh. Mbak, bahaya apanya ya? Kan yang merokok saya.
0: Jadi gini, Pak. Dari 100% bahaya rokok, 25%-nya dirasakan oleh perokok aktif karena adanya filter rokok. Sedangkan 75%-nya justru akan dirasakan para perokok pasif karena terpapar asapnya secara langsung. Dan tidak hanya itu saja, Pak. Perokok pasif juga 4 kali lipat berisiko terkena kanker. Bapak nggak kasihan nih sama kita semua?
1: Ya ampun, maaf ya, Mbak. Ya udah, saya usahakan berhenti merokok. Takut juga saya.

0: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
1: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
0: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy.
1: Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
0: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara, dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah China. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak hewan laut. Laut bukan tempat sampah.
5: Korsleting listrik atau hubungan arus pendek listrik adalah merupakan salah satu faktor yang sering menyebabkan kebakaran di rumah maupun bangunan lainnya. Oleh karena itu, setiap penghuni rumah wajib memastikan instalasi listrik di rumahnya benar-benar aman sehingga terhindar dari bahaya yang tidak diharapkan. Untuk mencegah korsleting listrik terjadi, ada beragam hal yang perlu diterapkan, mulai dari memeriksa perangkat MCB hingga menggunakan peralatan listrik yang berkualitas. Berikut adalah tips mencegah korsleting listrik di rumah. Periksa kembali perangkat MCB listrik di rumah atau bangunan lainnya. Miniatur circuit breaker atau MCB adalah perangkat yang berguna untuk memutus arus listrik jika mengalami kenaikan mendadak atau secara perlahan mencapai batas maksimum kapasitasnya. MCB dapat mencegah kelebihan beban atau korslet menyebar ke seluruh jaringan listrik. Jika terjadi korsleting listrik di area tertentu, MCB atau mini saklar akan turun secara otomatis. Hindari pemasangan instalasi listrik yang terlalu banyak sambungan kabel. Sebab sambungan kabel yang tidak terpasang dengan benar dapat menyebabkan timbulnya percikan api. Pastikan selalu memeriksa sambungan kabel yang sudah terpasang untuk memastikan kabel sudah terpasang dengan baik dan benar. Perhatikan kabel instalasi listrik. Kabel merupakan salah satu hal terpenting dalam instalasi listrik yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik dari sumber listrik PLN ke sumber peralatan listrik di rumah. Jadi, selalu lakukan pemeriksaan rutin terhadap kondisi isolasi pembungkus kabel. Jika ada isolasi yang terkelupas atau telah menipis, segera diganti. Selain itu, gunakanlah jenis dan ukuran kabel listrik yang sesuai dengan kebutuhan serta kapasitas penghantar arusnya. Jangan mengotak-atik meteran listrik sendiri. Jika ada kendala pada meteran listrik, Anda dapat langsung menghubungi kontak center PLN. Langkah selanjutnya adalah memeriksa instalasi arus listrik maksimal 10 tahun sekali. Selalu pastikan, jangan sampai ada kabel listrik yang rusak karena panas ataupun digigit tikus. Jika terdapat kerusakan kabel listrik, serahkan kepada ahli yang paham instalasi listrik rumah. Periksa steker di rumah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Yapen Waropen edisi 28 Agustus 2026 bersama saya Mari Rumekewi. Inilah Warta Berita Yapen Waropen selengkapnya.

0: Selamat pagi pendengar. Kita awali berita yang pertama. Bupati Kepulauan Yapen meresmikan klinik VN24 sebagai upaya memperluas akses kesehatan. Laporan bersama Ricky Aritonang.
1: Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen mengapresiasi peresmian klinik utama FN24 sebagai upaya memperluas akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Klinik yang berlokasi di Jalan Cilas Paparenewi Serui tersebut mulai dikembangkan sejak Agustus 2023 dan resmi dibuka pada Rabu 26 Agustus 2026. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arsoi SEMSI mengatakan kehadiran klinik FN24 diharapkan tidak sekadar menambah fasilitas kesehatan, tetapi mampu memberikan pelayanan yang mudah dijangkau bagi masyarakat.
1: Hadirin yang saya hormati, hadirnya sebuah klinik bukan sekedar bertambahnya bangunan atau fasilitas kesehatan, tetapi merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kita berharap klinik FN24 dapat memberikan pelayanan yang mudah dijangkau, cepat, ramah, profesional, dan yang terpenting berorientasi pada keselamatan serta kepentingan pasien. Klinik FN24 saya harapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten dan Kepulauan Yap. Saya juga berpesan kepada seluruh tenaga kesehatan dan pengelola klinik FN24 agar senantiasa menjaga profesionalisme, integritas, etika pelayanan, kebersihan, serta kualitas dan keselamatan pasien.
2: Sementara itu, pemilik sekaligus pengelola klinik FN24, Fadli Nasrullah, menyampaikan klinik tersebut hadir dengan bangunan 3 lantai yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, mulai dari IGD, laboratorium, apotek, layanan persalinan, hingga ruang rawat inap. Klinik tersebut memiliki 13 kamar rawat inap dengan kapasitas 35 tempat tidur, yang terbagi dalam beberapa kelas, mulai dari VVIP, VIP, hingga kelas 3.
3: Di klinik FN24 ini terdiri ruangan-ruangan, ada ruangan IGD, ruangan bersalin, ada kamar-kamar kelas 1, kelas 3, ruang polik umum, apotek. Kita menanjak naik ke lantai 2. Di lantai 2 itu ada ruang rapat. Ruang rapat, terus ada kelas 1 spesial, ada kelas 2, ada kelas 3. Kelas 3 di lantai 2 ada 2 ruangan. Nah, setelah itu kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 itu ada kantin. Kantin untuk fasilitas keluarga pasien yang mau istirahat, mau apa itu kita siapkan. Di lantai 3 juga itu ada VIP. Ruangan VIP-nya ada 1. VVIP-nya itu ada 3. Nah, klinik ini maksimal dalam aturannya ya, karena kalau klinik utama itu dia 50 bed. Memang hari ini kami masih siapkan 35 bed, karena kita butuh perkembangan ke depan, kita siapkan 15 lagi. Mungkin dalam waktu dekat, tidak sampai 6 bulan kita sudah siapkan yang ruangan-ruangan yang dibutuhkan yang kurang 15 bed itu. Itu di lantai 1.
2: Kehadiran klinik utama FN24 diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, dan mudah dijangkau di Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.

0: Pendengar, kita beralih pada berita lainnya. Bupati Yapen lepas mahasiswa KKN di Pelabuhan Serui. Laporan selengkapnya bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Itu atas Kabupaten Kepulauan Yapen.
2: Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy SEMSI melepas mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Cendrawasih yang telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat selama kurang lebih 1 bulan di sejumlah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pelepasan mahasiswa KKN berlangsung di Pelabuhan Serui pada Rabu 26 Agustus 2026 ditandai dengan penyerahan plakat dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih. Sebaliknya, Wakil Rektor 1 juga menyerahkan plakat kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai bentuk apresiasi dan kerjasama selama pelaksanaan KKN. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa KKN beserta dosen pendamping yang telah berkontribusi melalui program pengabdian masyarakat. Ia menjelaskan sejumlah kegiatan yang dilakukan mahasiswa di tengah masyarakat, antara lain pemasangan tugu batas wilayah, papan nama jalan lingkungan RT RW, kegiatan peduli lingkungan, penguatan kegiatan sosial serta pelayanan di bidang kesehatan.
1: Karena dengan waktu yang ditetapkan sehingga pada hari ini kita dapat lepas kembali. Untuk itu atas nama Kabupaten Kepulauan Yapen saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada seluruh mahasiswa KKN dan para dosen atas kontribusi dan pengabdiannya dalam melaksanakan kuliah kerja nyata di beberapa wilayah distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen selama kurang lebih 1 bulan. Tanggal 21 Juli sampai dengan tanggal 23 Agustus 2000. Pelaksanaan KKN tentunya sangat membantu kita semua, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat. Oleh program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan baik fisik maupun non-fisik.
2: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Cendrawasih Dirtrun Tuboy mengatakan bahwa pelepasan mahasiswa KKN bukan sekedar kegiatan penarikan mahasiswa dari lokasi pengabdian, tetapi menjadi momentum untuk menutup satu tahapan sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar.
3: Sekaligus membuka perjalanan baru yang lebih besar. Para mahasiswa kita datang ke Kabupaten Kepulauan Yapen bukan hanya membawa buku teori, mereka datang membawa semangat untuk belajar dari masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan memberi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen, pemerintah distrik, pemerintah kampung, para tokoh masyarakat.
2: Ia berharap pengalaman selama menjalankan KKN di Kepulauan Yapen tidak berhenti setelah mahasiswa meninggalkan lokasi pengabdian. Menurutnya, Yapen diharapkan meninggalkan jejak dalam hati para mahasiswa, mulai dari keramaian masyarakat, kekayaan daerah, kehidupan kampung, hingga semangat untuk terus berkontribusi dalam pembangunan Papua. Dari Serui, Cindy Faidiban melaporkan.

0: Sambut Hari Polwan ke-78 tahun, Polwan Polres Yapen gelar giat edukasi bahaya baling dan kenakalan remaja di lingkungan sekolah menengah atas. Laporan bersama Agus Tanawani.
1: Memasuki hari ketiga Rabu.
2: Terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan...
3: Menyambut Hari Jadi Polisi Wanita Polwan Republik Indonesia ke-78 yang diperingati 1 September 2026. Polwan Polres Kepulauan Yapen menggelar kegiatan Polwan Go to School dengan menyambangi sejumlah sekolah menengah atas di Kota Serui. Kegiatan yang berlangsung Kamis 27 Agustus 2026 tersebut dipusatkan di SMA Onate dan SMA PGRI Serui. Para pelajar mendapatkan edukasi mengenai berbagai persoalan kenakalan remaja, mulai dari perundungan atau bullying, radikalisme, kekerasan di lingkungan sekolah, hingga sejumlah perilaku negatif lainnya. Paur Mintu Satbimas Polres Kepulauan Yapen, Bripka Aplenas Mas, usai kegiatan di SMA Onate Serui kepada RRI mengatakan, edukasi mengenai bahaya bullying penting diberikan kepada pelajar sejak dini. Menurutnya pemahaman tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan perundungan di lingkungan sekolah, serta menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa. Selain bullying, Polwan juga mengingatkan para pelajar untuk menjauhi pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, serta berbagai perilaku negatif lainnya yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
2: Jadi, jaringnya terkait dengan bagian satuan fungsi reskrim, dalam arti ini perlindungan anak, kita dibuatkan langsung dalam sekolah SMA Onate dengan SMA PGRI. Yang tadi terkait materi tentang materi kekerasan anak pada tingkat SMA, dalam arti tingkat sekolah, tingkat menengah, terkait dengan bullying, dengan kekerasan terhadap para siswa di sekolah, dengan materinya tentang perlindungan anak, dalam arti yang diberikan langsung dengan unit PPA.
3: Sementara itu, Kepala SMA Onate Serui Rahel Wayeni menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polwan Polres Kepulauan Yapen yang telah memberikan edukasi dan pembinaan kepada para siswa. Ia berharap kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pelajar semakin memahami perilaku yang baik dan yang harus dihindari, termasuk dalam membangun pertemanan dan kebersamaan di lingkungan sekolah.
4: Melalui materi yang sangat baik, yang mana anak-anak diberikan pemahaman tentang materi kemuliaan di sekolah. Materi ini sangat penting, dan juga kepada anak-anak diberikan materi tentang pergaulan bebas, tingkat seksual yang sementara meningkat di kabupaten ini, sehingga dengan hadirnya kakak-kakak Polwan di sini memberikan materi kepada anak-anak diri kami, harapan kami sebagai pihak sekolah, dengan adanya materi ini menjadi satu dasar bagi mereka, menjadi satu pengetahuan baru bagi mereka, sehingga mereka tidak terlibat di hal-hal yang negatif.
3: Rahel Wayani juga menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia ke-78 pada 1 September 2026. Ia berharap Polwan, khususnya Polwan Polres Kepulauan Yapen, terus menjadi sosok perempuan tangguh, profesional, humanis, dan inspiratif.

0: Kapolres Waropen turun langsung ikut Kapolres Waropen turun langsung ikut pencarian 3 personil yang diduga hanyut. Laporan bersama Cindy Faidiban.
1: Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos turun langsung dalam operasi pencarian 3 personil Polres Waropen yang diduga hanyut saat perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen. Pencarian ini turut melibatkan personil kepolisian, TNI Angkatan Laut, keluarga korban, serta tim Basarnas. Ditemui saat berada di Pelabuhan Domine Ishak Samuel Kenye, Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto mengatakan Polres Waropen mengerahkan 6 personel untuk ikut dalam operasi pencarian. Tim SAR dari Biak Numfor juga telah bergerak menggunakan kapal sejak Selasa malam menuju wilayah Waropen dan melakukan penyisiran di sejumlah titik.
2: Terkait dengan kegiatan operasi pencarian penumpang speed yang diduga hanyut, ini dari Polres Waropen melibatkan 6 personil, di mana juga terdapat dari rekan TNI Angkatan Laut dan SAR yang sudah melakukan proses pencarian dari hari Selasa malam. Kita bergerak dari Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya kami tiba di Waropen, kita melakukan penyisiran sepanjang di wilayah Waropen.
1: Tovan menjelaskan pihaknya menerima informasi mengenai dugaan 3 personel Polres Waropen hanyut pada pukul 18.37 menit waktu Indonesia Timur. Setelah menerima informasi tersebut, pihaknya kepolisian langsung melakukan langkah-langkah pencarian dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.
2: Setelah itu kami melanjutkan penyisiran di Teluk Cendrawasi dan kita menuju ke Kabupaten Serui. Baik, kami yang dilibatkan dari Kasat Intel Polres Waropen, Ibda Angel yang terlibat langsung dalam kegiatan. Jadi jumlah keseluruhan personil ada 6 personil yang dilibatkan langsung dalam proses pencarian.
1: Dalam proses pencarian sempat muncul informasi yang menyebutkan bahwa ketiga korban berada di wilayah Bagan Kabupaten Nabire. Namun setelah dilakukan penelusuran oleh tim yang dipimpin Kasat Polair serta koordinasi dengan masyarakat di lokasi, informasi tersebut tidak terbukti. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Rapat dengar pendapat, Waropen bahas konsistensi implementasi Otsus Papua untuk masyarakat. Laporan bersama Tabina Rumpaidus.
1: Berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Waropen, Dewan Adat Masyarakat Kabupaten Waropen menggelar rapat dengar pendapat RDP bersama pimpinan dan anggota DPRK dan pemerintah Kabupaten Waropen. RDP tersebut membahas penegakan dan konsistensi implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus Otsus Papua, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan dana Otsus di Kabupaten Waropen. Pelaksana tugas Ketua Dewan Adat Masyarakat Waropen, Joni Nicodemus Simbiri, kepada RRI menuturkan aspirasi yang disampaikan dalam RDP berkaitan dengan pentingnya menerjemahkan aturan pelaksana Undang-Undang Otsus dari pemerintah pusat maupun peraturan daerah khusus Perdasus Papua ke dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kabupaten. Ia mengatakan diperlukan aturan yang jelas baik berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati, termasuk lembaga yang memiliki kewenangan mengatur pelaksanaan Otsus, sehingga penggunaan dana Otsus tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
2: Yang tadi disampaikan itu terkait, yang pertama itu terkait dengan aturan pelaksanaan daripada pelaksanaan Undang-Undang Otsus itu. Nah, dari aturan pelaksanaan itu akan ada dari pusat, tapi juga dari provinsi terkait Perdasus, karena itu yang harus diterjemahkan ke dalam di apa itu kabupaten. Misalnya ada Perda atau ada badan yang bisa mengatur sesuai dengan undang-undang Otsus, ataupun juga ada Perbup, sehingga dalam pembagian ini tidak nyasar.
1: Sementara itu, Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan Esos menyatakan DPRK akan membangun komunikasi bersama Dewan Adat dan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk memastikan pengelolaan dana Otsus termasuk alokasi bagi orang asli Papua, OAP, berjalan sesuai ketentuan. Yeneke mengatakan DPRK juga akan memperjelas penggunaan dana Otsus yang berkaitan dengan jalur pengangkatan anggota DPRK melalui mekanisme Otsus. Menurutnya, hal tersebut perlu dipastikan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan anggaran. Ia menegaskan setiap penggunaan dana Otsus harus mengacu pada aturan yang berlaku. DPRK Waropen juga akan melakukan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut dan meminta dukungan Dewan Adat serta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap dana Otsus.
3: Berikut lalu untuk Dewan Adat, kami akan bicara terkait dengan 1%. Ini ada tarik menarik, teman-teman di Dewan, juga Dewan yang khusus pengangkatan, mereka juga akan menggunakan Otsus. Mereka punya gaji dan lain-lain, kita akan memperjelas apakah itu sudah termasuk atau lain. Ini kita harus perjelas bagian ini. Saya pikir aturannya jelas. Jadi jangan pemerintah keseleo, bikin keseleo barang ini. Kalau itu aturan untuk lembaga adat dan segala hal itu harus disampaikan. Nanti kita kontrol lagi di perubahan. Saya minta dukungan dari teman-teman. Wakil Bupati juga ada. Saya minta untuk ini diseriusi supaya di Otsus kita lihat. Karena laporan tadi saya baru kontak, laporan tadi Otsus tahap 2, kemarin mereka ke Sorong dalam perbaikan dan tinggal persetujuan ke kementerian dan tahap 2 turun.
1: Bupati Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI melalui Wakil Bupati Waropen Yoel Buari mengajak Dewan Adat, Lembaga Masyarakat Adat dan DPRK bersama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan penggunaan dana Otsus di Kabupaten Waropen. Yoel Buari mengatakan pemerintah Kabupaten Waropen dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dengan organisasi perangkat daerah yang menggunakan anggaran Otsus. Apabila masih terdapat dana otsus pada tahun berjalan, pemerintah akan melihat peluang penyalurannya kepada masyarakat melalui berbagai program pada masing-masing OPD sesuai ketentuan dan kebijakan pemerintah daerah.
4: Menyikapi apa yang disampaikan oleh Dewan RI hari ini, menurut juga pada undang-undang otsus itu, undang-undang pasal itu, mungkin dari adat ada, elemen ada, dari DPR ada, dan lain-lain kita harus bisa mengawasi dana otsus itu. Sebab hari ini yang terjadi, saya juga sudah secara salah banyak juga, saya juga bingung, tapi pada sendiri kita seperti itu. Contoh saya seperti tadi, makanya saya nanti akan memanggil siapa kepala-kepala OPD saja. Kalau dana otsus yang masih ada itu, kalau memang ada hal itu peruntukan kepada orang asli Papua, jadi
1: usai RDP, PLT Ketua Dewan Adat Waropen Joni Nikodemus Imbiri bersama Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Waropen Barents Agaki menyerahkan dokumen aspirasi kepada DPRK Waropen dan Wakil Bupati Waropen Yoel Buari. Dewan Adat dan Lembaga Masyarakat Adat Waropen juga berencana kembali menggelar RDP bersama DPRK dan Pemerintah Kabupaten Waropen untuk membahas tindak lanjut aspirasi tersebut. Dari Kabupaten Seribu Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Kampung Mariadei gelar musyawarah kampung bahas program tahun 2027. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Bangunan rumah yang perlu.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Nyapen melalui Pemerintah Kampung Mariadei Distrik Anoterei menggelar musyawarah perencanaan kampung untuk membahas usulan program pembangunan tahun anggaran 2027. Kegiatan berlangsung di Kampung Mariadei pada Rabu 26 Agustus 2026. Laksana tugas PLT Kepala Kampung Mariadei Yanis Maker mengatakan musyawarah tersebut merupakan tahapan untuk menghimpun dan mengajukan usulan masyarakat, bukan untuk menetapkan program secara final.
1: Bagian-bagian kemungkinan bangunan rumah yang perlu untuk di rehab itu yang perlu kemarin jadi pertimbangan, akhirnya diusulkan jadi program kampung. Nah, selain apa BBR, tapi juga ada program usulan lain. Jadi itu ada beberapa program itu yang kemarin diusulkan juga. Kemarin sebagai usulan saja, nanti ke depan ada penetapan program itu. Nanti setelah penetapan program itu baru diajukan ke pemerintah daerah.
2: Sementara itu, Ketua Bamuskam Kampung Mariadei, Dr. Andus Yasonumberi mengatakan, musyawarah bersama masyarakat telah membahas sekitar 15 program yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2027.
3: Iya. Jadi kami tidak menentukan langsung dengan nilainya, karena kami belum tahu dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hanya programnya saja yang tadi ada sekitar.
4: Jadi yang lain, tahu
3: ada untuk PKK, terus ada untuk operasional desa.
2: Yason berharap setelah program ditetapkan sesuai mekanisme dan dukungan anggaran tersedia, pelaksanaan berbagai kegiatan di Kampung Mariadei dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami hambatan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Pendengar kita ke berita lainnya. Anggota MRP Pogja Perempuan, dana otsus digunakan dengan baik atau tidak? Laporan kembali bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Dana untuk mereka bisa jualan.
2: Anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua dari Pogja Perempuan Utusan Kabupaten Kepulauan Nyapen, Mina Numberi SA, melaksanakan penjaringan aspirasi tahap 2 terkait perlindungan dan pemenuhan hak orang asli Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Kampung Mariade, Kabupaten Kepulauan Nyapen pada Rabu 26 Agustus 2026. Mina Numberi mengatakan penjaringan aspirasi dilakukan untuk menyerap secara langsung kebutuhan masyarakat OAP yang selanjutnya akan dibawa ke Jayapura sebagai bahan pembahasan dalam sidang MRP.
1: Bantuan kepada pemerintah daerah untuk memberikan dana, dukungan dana untuk mereka bisa jualan pinang di pinggiran jalan. Itu paling penting sekali untuk mama-mama Papua. Dari dua bentuk jualan pinang atau modal usaha dengan peralatan yang mereka gunakan seperti payung.
2: Mina menegaskan MRP memiliki fungsi untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, bukan sebagai lembaga yang secara langsung memutuskan pemberian bantuan. Karena itu menurutnya aspirasi masyarakat akan disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk mendapatkan jawaban dan tindak lanjut.
1: Bisa jawab atau tidak? Nah, itu pertanyaan. Sesuai dengan dana otsus, karena anggota MRP ini juga nggak bicara dan dikawal dana otsus. Dana otsus itu betul-betul sampai di masyarakat atau tidak. Makanya kita dari MRP, Pogja Perempuan, dan ini kegiatan lembaga. Ini kita turun langsung di akar rumput untuk melihat benar pemerintah daerah ada kasih bantuan untuk mama-mama nih, kah? Tidak.
2: Dia mengatakan kehadiran MRP di tengah masyarakat juga menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung pelaksanaan program pemerintah termasuk bantuan yang bersumber dari dana otsus. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Hari ketiga, tim gabungan Polres Waropen perluas pencarian speedboat hanyut. Laporan disampaikan bersama Tabina Rumpaidus.
1: Memasuki hari ketiga Rabu 26 Agustus 2026, gabungan tim pencarian dari Polres Waropen, TNI Angkatan Laut Biak, dan Basarnas Kabupaten Biak Numfor terus melakukan upaya pencarian terhadap 5 penumpang speedboat yang hanyut sejak Minggu 23 Agustus 2026. Pencarian dilakukan menggunakan kapal KN Sarwibisana 243 Biak dengan menyisir wilayah perairan dan pesisir Kepulauan Yapen yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat tersebut. Tim bergerak dari Pelabuhan Kelas 2 Waren menuju wilayah Kepulauan Yapen. Dalam operasi hari ketiga ini, pencarian juga dilakukan menggunakan 2 unit speedboat untuk menjangkau sejumlah titik yang belum tersisir dalam pencarian sebelumnya. Kegiatan pencarian dipimpin langsung Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos, didampingi Katim SAR Amirullah dan Katim TNI Angkatan Laut Serdanaf Afgar A, bersama personil gabungan Polres Waropen, TNI Angkatan Laut, serta Basarnas. Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto mengatakan, keterlibatan tim gabungan merupakan bentuk perhatian penuh terhadap proses pencarian. Seluruh kemampuan dan sumber daya dikerahkan untuk membantu menemukan para penumpang speedboat. Ia menjelaskan pada hari pertama dan kedua, personil Satuan Polairut Polres Waropen bersama komunitas Speed Sanggei telah melakukan pencarian di sejumlah wilayah perairan dan pesisir yang diduga menjadi lokasi hanyutnya speedboat, namun belum ditemukan titik terang. Memasuki hari ketiga, pencarian diperluas dengan menyasar titik-titik yang sebelumnya belum dapat dijangkau personil Polairut Polres Waropen. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian. Kapolres Waropen mengatakan akan terus berupaya semaksimal mungkin dan berkoordinasi dengan seluruh pihak yang dapat membantu proses pencarian. Penyisiran dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi cuaca serta keselamatan seluruh personil yang terlibat. Tim SAR gabungan juga terus memantau setiap informasi yang berpotensi membantu menemukan keberadaan speedboat maupun para penumpang. Tovan Irdianto berharap seluruh penumpang speedboat dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Ia juga menghimbau masyarakat khususnya keluarga penumpang untuk tetap tenang dan segera menyampaikan kepada petugas apabila memperoleh informasi mengenai keberadaan speedboat atau para penumpang. Dari Kabupaten Seribu Bakau Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.

0: Hari keempat pencarian korban laka laut tujuan Serui Waropen, Bupati Yapen tekankan perketat pencarian di pesisir. Laporan bersama kontributor Cindy Faidiban.
1: Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan terus mengintensifkan pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026. Memasuki hari keempat Kamis 27 Agustus 2026, pencarian dilakukan menggunakan kapal KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak. Operasi pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, gabungan TNI Angkatan Laut Biak, serta Basarnas Kabupaten Biak Numfor. Tim bergerak menyisir sejumlah wilayah yang diduga menjadi jalur hanyutnya speedboat beserta para penumpangnya. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus berupaya melakukan penyisiran di sejumlah titik yang belum terjangkau tim SAR.
2: Keluarga dengan bahan bakar untuk melakukan penyisiran lagi kembali, baik ke timur, ke barat, dan ke Waropen, penyisiran kembali jalur-jalur yang belum disisir. Sehingga kita berharap dengan upaya-upaya ini barangkali ya bisa ada titik terang untuk menemukan korban ke laut ya.
1: Ia menjelaskan keluarga korban juga turut melakukan pencarian secara mandiri dengan menggunakan sekitar 6 speedboat, namun seluruh upaya tersebut tetap dikoordinasikan dengan tim SAR agar pencarian dapat dilakukan secara terarah dan tidak mengganggu operasi penyelamatan.
2: Nah, karena itu saya ambil mereka, minta mereka datang untuk berkoordinasi. Tadi mereka ada 6 speed yang bergerak baik ke timur maupun ke barat, sehingga mereka koordinasi dengan tim SAR jalur-jalur mana saja yang mereka sudah lewati dan mana saja yang belum, sehingga besok sekarang kita bantu bahan bakar lagi untuk besok mereka sisir lagi.
1: Menurutnya, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen akan terus mengawal proses pencarian hingga mendapatkan hasil. Pemerintah daerah juga akan terus berkoordinasi dengan keluarga korban dan tim SAR gabungan. Kontributor Cindy Faidiban melaporkan.

0: Kepala Kantor Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas 2 Srui hadir bersama Bupati turut menyaksikan pelepasan para mahasiswa KKN Uncen Jayapura di Kepulauan Yapen yang akan kembali ke Jayapura. Laporan bersama Hengki Wapai.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya dapat sampaikan pada sore hari ini kita sedang melayani kunjungan kapal.
2: Kapal KM Dorolunda yang tiba kemarin di Pelabuhan Serui Rabu 26 Agustus 2026 dan selanjutnya akan menuju Pelabuhan Jayapura. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Serui Fatoni SEMAP ketika ditemui RRI seusai Bupati Benyamin Arisoy SEMAP melepas 1.035 para mahasiswa mahasiswi KKN Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura yang mengikuti kuliah kerja nyata di Kabupaten Kepulauan Yapen selama 1 bulan 4 hari di halaman Terminal Penumpang Pelabuhan Serui. Lanjut dikatakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Laut Serui, Fatoni mengatakan, sangat mengapresiasi mahasiswa KKN yang telah diantar oleh masyarakat yang berada di tempat tinggal lokasi mereka. Dan di samping itu juga, ada penumpang umum kurang lebih sebanyak 100 orang penumpang, sehingga situasi di saat itu bisa berjalan aman, lancar, tertib, dan terkendali. Tandas Fatoni kepada RRI mengatakan,
1: baik, terima kasih. Selamat sore. Saya dapat sampaikan pada sore hari ini kita sedang melayani kunjungan kapal KM Dorolunda yang tadi tiba pukul 15.30 dari Pelabuhan Nabire. Sebentar akan berangkat dengan pelabuhan tujuan Jayapura di pukul 19.00. Ya, ada yang luar biasa yang mana pada sore ini kita akan mengantar keberangkatan mahasiswa KKN yang selama lebih kurang 1 bulan 4 hari berada di Serui dalam rangka melaksanakan kuliah kerja nyata di Kabupaten Kepulauan. Ya, sore ini tadi sudah dilepas oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Bapak Benyamin Arisoy. Adapun lokasi pelepasannya berada di Pelabuhan Serui di halaman Terminal Penumpang Pelabuhan Serui. Tadi pelaksanaan pelepasan berjalan lancar, aman, tertib, terkendali. Ya, yang mana mereka juga sudah diantar oleh masyarakat. Ya, begitu ramainya di sore hari ini di masing-masing lokasi di mana mereka melaksanakan kegiatan KKN itu. Mereka diantar oleh masyarakat seperti itu. Dari jumlah mahasiswa yang berangkat dengan kapal Dorolunda sore hari ini lebih kurang 1.035 orang. Di samping penumpang umum itu lebih kurang ada 100 lebih orang seperti itu. Koordinasi kita lebih awal dengan ketua panitia bagaimana kita mengatur tentang pembelian tiket mereka lebih awal. Semua sudah terkoordinasi dan baik, sudah dilaksanakan dengan baik. Kita koordinasi dengan panitia, dengan pihak KTPL ini, terus kita pelabuhan juga kita dukung dengan fasilitas yang ada. Pelabuhan Serui semua bisa dilaksanakan dengan baik. Menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah dalam ini Bapak Bupati beserta seluruh jajaran yang telah memilih tempat di Pelabuhan Serui untuk melaksanakan kegiatan apel pelepasan mahasiswa KKN Uncen sebanyak 1.035 orang yang hari ini akan berangkat kembali ke Jayapura. Jadi ini momen yang luar biasa, menjadi kebanggaan kami di mana masyarakat begitu ramai mengantar anak-anak KKN yang akan kembali ke Jayapura.
2: Hadir dalam kegiatan pelepasan para mahasiswa-mahasiswi KKN Uncen Jayapura di Kabupaten Kepulauan Yapen yang akan berangkat kembali ke Jayapura, Bupati Kepulauan Yapen, PLT Sekda, Kepala BPMK, Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, serta Kapolres yang diwakili, Dandim yang diwakili, serta sejumlah stakeholder terkait lainnya. Hengki Wapai melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya laporan bersama Hengki Wapai, maka tuntas sudah kebersamaan kita dalam Warta Berita Yapen Waropen edisi 28 Agustus 2026 bersama saya Mari Rumekewi mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan perhatiannya. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitasnya.

Hai Rin, selamat teh. Akhirnya kau terpilih untuk mewakili Papua ke tingkat nasional dalam ajang nyanyi ini. Weh, mantap.

0: Iya, Ole, terima kasih Yuli. Saya sendiri juga terasa nggak bisa jadi juara. Dan akhirnya bisa mewakili daerah ke tingkat nasional. Aduh, saya senang sekali. Di sana nanti banyak budaya dan kesenian daerah yang ditampilkan. Tapi saya tetap akan tampil menyanyikan lagu daerah Papua dan saya juga pakai baju adat Papua. Keren toh?
1: Oh, dari masing-masing daerah kah? Sio, keren sampai. Tunjukkan kalau kita orang Papua juga bisa tampil sejajar dengan daerah lain. Yoi Katra.
0: Yoi, yoi.
1: Eh, kalau balik nanti, jangan lupa bawa sole oleh.
0: Ah, siap, Rin. Supasti itu. Kenalkan dan lestarikan budaya kita, identitas kita.
2: Sungai yang deras dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Dan tentunya bagi Anda yang baru saja bergabung di 96,4 MHz Pro 1 Serui di Pancar Luas Kendari Jalan Patimura. Dan pendengar, saya Maria Antoinette untuk Anda. Dan kita jalan kebersamaan hingga nanti di jam 10. Dan saat ini kita sudah berada di jam 6 lebih 59 menit. Dan saatnya kami akan menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Sentral langsung dari Medan Barat 45 Jakarta, tepat di jam 7.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Warga terdampak gempa Flores masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama mendapatkan air bersih.

Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 28 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto. Kami mengawali Warta Berita pagi ini dengan sejumlah informasi dalam sekilas berita utama.

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsu Febri Adriansyah diduga menerima uang sebesar 40 miliar dari pengusaha Tan Kian terkait kasus korupsi Asabri dan Jiwasraya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Diskominfo TIK DKI Jakarta Marulina Dewi menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di ibu kota saat aksi unjuk rasa terjadi hari Kamis kemarin. Dari luar negeri, Ketua Parlemen Arab Saudi Muhammad Al-Yamahi mengecam keras tindakan pemimpin Otoritas Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk para pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem.

0: Informasi pertama dari Menteri Transmigrasi M. Iftitah Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke. Dan hal tersebut dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan serta menciptakan pusat ekonomi baru. Kita simak laporan dari Rizky Supermana berikut ini.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara meresmikan 100 rumah transmigrasi dan jamban keluarga atau RTJK di kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Peresmian 100 RTJK merupakan perwujudan dari program transmigrasi lokal dengan sejumlah fasilitas pendukung untuk keberlanjutan bagi masyarakat transmigran. Masing-masing RTJK dibangun di atas lahan seluas 1.000 meter persegi yang diberikan kepada 100 kepala keluarga masyarakat transmigran. Pemberian lahan yang luas agar dapat digunakan oleh masyarakat transmigran untuk mengembangkan usaha guna menciptakan pusat ekonomi baru.
2: Kami kedepankan dengan transmigrasi lokal sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga lakukan pembangunan yang bermartabat. Inilah wujud nyatanya. Saya sudah sampaikan kepada warga transmigrasi lokal dengan pemberian rumah, jamban, dan peserta fasilitasnya termasuk gereja, sekolah itu hanyalah stimulus saja. Tidak juga harus terus-menerus menggantungkan diri kepada pemerintah. Harapannya dengan program bantuan ini menjadi semacam daya dorong untuk nanti ke depan lebih giat.
1: Bupati Merauke, Yosep Bladip Gebze, mengucapkan terima kasih atas pembangunan RTJK dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pembangunan konektivitas dan pemasaran produk lokal melalui e-commerce dinilai penting untuk keberlanjutan program transmigrasi melalui pemberdayaan masyarakat.
3: Ini sebuah langkah yang luar biasa yang dilakukan dan kami pemerintah Kabupaten Merauke Provinsi Papua Selatan berterima kasih karena atensi daripada pemerintah pusat berupa pembangunan perumahan untuk tahap 1 itu dilakukan 100 unit yang hari ini kita bisa lihat luar biasa bangunannya.
1: Salah satu transmigran Domande, Chris Octavianus mengaku selama ini belum memiliki lahan dan rumah di kawasan transmigrasi Domande. Chris yang bermata pencarian sebagai nelayan ini merasa sangat terbantu mengingat perlu kepastian lahan dan infrastruktur untuk kesejahteraan.
4: Jadi rasa berterima kasih daripada Bapak Menteri Transmigrasi dengan Bapak Kelihopas Wiken yang memberikan masyarakat bantuan ke rumah secara murni. Terus di sini selama masyarakat belum punya rumah apa semua tuh, dorang itu punya mata pencaharian setiap hari itu di pinggir pantai sebagai tani nelayan.
1: Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pemerintah ingin merubah paradigma dengan melakukan transformasi transmigrasi melalui penciptaan ekonomi baru di kawasan transmigrasi. Ia juga mengapresiasi tim ekspedisi Patriot TEP tahun 2026 yang menjalankan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi Domande. Dari kawasan Transmigrasi Domande, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, warga terdampak gempa Flores saat ini masih mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, terutama air bersih. Delvin Wandi melaporkan langsung dari Kupang.
1: Sejumlah wilayah mengalami kerusakan sumber dan jaringan penyediaan air setelah gempa yang melanda Pulau Flores pada 15 Agustus lalu. Salah satunya dirasakan warga Desa Naru, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada. Bertolobe, warga setempat, mengatakan kondisi air di wilayahnya menjadi keruh setelah beberapa kali guncangan gempa. Kondisi tersebut diduga dipicu longsoran pada bukit atau tebing yang menutup saluran air dan irigasi serta merusak sistem penyediaan air minum.
2: Di keadaan air di daerah kami, khususnya di Naru, itu airnya menjadi keruh karena akibat dari guncangan gempa yang terjadi beberapa kali lalu. Dan ini memicu longsoran di lereng bukit atau di tebing yang menutup saluran air, saluran irigasi, dan merusak sistem penyediaan air minum, khususnya di daerah kami. Dan perlu kami sampaikan bahwa akibat dari gempa sendiri, kami juga mengalami kerusakan fasilitas air seperti jalur perpipaan, terus baknya juga pecah.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngada, Emmanuel Kora, mengatakan pihaknya telah menerima laporan mengenai gangguan akses air bersih di sejumlah wilayah terdampak gempa. Terkait kondisi di Desa Naru, Emmanuel mengatakan pihaknya baru saja menerima informasi mengenai persoalan air keruh tersebut. BPBD kemudian langsung berkoordinasi dengan PDAM untuk menindaklanjuti laporan warga.
3: Oke, kalau untuk di Naru, karena ini dekat dan kami juga ini informasi juga baru tadi pagi juga kami mendapat informasi. Saat tadi juga kami sudah koordinasi dengan PDAM untuk segera menangani warga masyarakat yang ada di Desa Naru. Jadi mungkin kalau hari ini misalnya belum sempat mereka lakukan, tapi saya yakin karena dengan PDAM itu sudah kami koordinasikan untuk mencoba untuk mencek langsung ke lapangan berkaitan dengan keluhan masyarakat air yang keruh itu.
1: Warga berharap penanganan pasca gempa tidak hanya berfokus pada perbaikan rumah, tetapi juga pemulihan fasilitas dasar seperti sumber air, jaringan perpipaan, dan saluran irigasi agar kebutuhan masyarakat dapat kembali terpenuhi. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa Flores terus dilakukan dan donasi tersebut diharapkan bisa membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Andri Iskandar melaporkan selengkapnya.
4: Grup motor Bikers Lintas Flores memastikan penggalangan donasi untuk membantu warga terdampak gempa di Flores akan terus dilakukan. Donasi tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di sejumlah wilayah terdampak. Penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk mendukung masyarakat yang terdampak gempa bumi. Bantuan yang terkumpul akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan, termasuk masyarakat di wilayah pedalaman dan daerah dengan tingkat kerusakan cukup parah. Franciscus Bata, Kepala Desa Kota Gana, Kecamatan Maupongo, Kabupaten Nagekeo menyampaikan kondisi warga dan harapannya agar bantuan dari para donatur dapat terus menjangkau wilayah terdampak.
5: Jadi desa ini mungkin tercatat sebagai desa yang korban gempa terparah di Kabupaten Nagekeo. Mungkin selain desa-desa yang dimbai, tapi saya mau menyampaikan bahwa desa saya ini mungkin desa yang terparah untuk sisi selatan. Mungkin tadi ke posko yang tadi sudah disampaikan, banyak balita, banyak orang tua di sana. Tapi masih ada posko-posko yang di pedalaman ini, yang ke bawah ini. Betul. Itu yang tingkat parahnya itu sampai di sana, sama dengan sampai di sana. Di, ya. Mungkin bisa meneruskan informasi ke tiap pihak relawan, donasi lain, donatur lainnya, bahwa kalau Kota Gana untuk secara umumnya semua tingkat kerusakan hampir sama dengan Bolonaja.
4: Franciscus Bata mengatakan, masih terdapat warga di sejumlah posko pedalaman yang membutuhkan bantuan. Ia berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada relawan dan donatur agar bantuan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak. Sementara itu, Jeffrey Hermawan, penggagas grup Bikers Lintas Flores menegaskan, kegiatan penggalangan donasi akan terus dilakukan untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi.
6: Kita dapat beberapa bantuan dari mereka dan semua kita sudah alokasikan, kita sudah buat. Tinggal selatan, kita nyisir semua selatan sampai selesai nanti.
4: Bantuan diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga ke wilayah yang sulit diakses. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengalihan status kepegawaian dari P3K paruh waktu dan guru P3K akan menjadi pegawai pemerintah pusat sedang dimatangkan. Iin Nur Fahreni melaporkan langsung dari Makassar.
7: Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan pengalihan status kepegawaian dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan status guru P3K daerah yang akan menjadi pegawai pemerintah pusat. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Prof. Sudan Arif Fahrullah menjelaskan saat ini persiapan teknis terus dilakukan termasuk juga Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB. Untuk implementasi pengalihan status kepegawaian tersebut. Untuk itu ia meminta agar semua pihak bersabar untuk teknis implementasinya karena semua sedang dimatangkan. Salah satunya terkait dengan sistem penggajian.
8: Kan nanti akan ada dialihkan penggajiannya ke pusat. Nah, tinggal kita tunggu nanti skemanya seperti apa. Sedang dimatangkan semuanya. Tentu ini positif kok, semuanya positif. Iya, itu pemerintah mengambil langkah ini sudah dengan perhitungan yang matang, yang sangat positif.
7: Prof. Sudan menambahkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya semua telah diperhitungkan dan berharap semua kebijakan tidak ada kesejahteraan yang menurun. Bahkan pihaknya telah melakukan skema-skema perbaikan regulasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN. Namun demikian dilakukan secara bertahap. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menjelaskan, pengalihan status kepegawaian P3K paruh waktu tentunya harus melihat ketersediaan anggaran. Sementara fiskal masih belum mencukupi. Apapun itu, sepanjang ada anggaran disiapkan, jangan sampai keputusan persoalannya diserahkan ke daerah.
9: Jangan sampai ditunjuk lagi, ada di DAU, setelah kita periksa, dan alokasi umum tidak bertambah jumlahnya, sementara jumlah pegawai bertambah. Itu kan menjebak kita. Kalau pemerintah pusat mau mengambil seluruh PNS, guru, P3K guru dijadikan PNS baru ditarik ke wilayah yang pusat, silakan aja. Mudah-mudahan pusat cukup banyak untuk membiaya mereka. Karena saya khawatir kalau ditarik ke sana, lalu kalau masalahnya disalahkan kita lagi, jangan begitu. Saya mendukung keputusan pemerintah pusat, asalkan disertai dengan ketersediaan anggaran untuk mendukung.
7: Lebih jauh, Jufri Rahman menekankan peralihan status kepegawaian dipersiapkan dengan semua perhitungan termasuk ketersediaan anggaran untuk penggajian mereka. Jufri Rahman mengaku pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendukung keputusan pemerintah pusat yang terpenting semua pembagian kewenangan dan anggaran jelas.
0: Pembangunan jemaat perintis Garuda Merah dan Putih menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dalam membuka keterisolasian. Selengkapnya kita simak laporan dari Christian Dimau.
10: Kodim 1605 Belu bersama masyarakat terus mempercepat pembangunan 4 jembatan perintis Garuda yang tersebar di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka. Pembangunan jembatan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk membuka keterisolasian wilayah-wilayah pedalaman sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Dandim 1605 Belu Letkol Arhanud Arisetyo Ardianto menyampaikan terdapat 4 jembatan perintis Garuda yang dikerjakan Kodim 1605 Belu yang menyebar untuk 3-nya di Kabupaten Belu sementara satunya di Kabupaten Melaka. Lebih lanjut Dandim menjelaskan mengenai lokasi pembangunan 4 jembatan ini dibangun di lokasi yang menjadi keluhan masyarakat karena kondisinya yang sulit diakses menuju ke ruas jalan utama dengan 2 berlokasi di Kelurahan Rebesi, di Skybrain dan Beinoka, Kelafakvera dan 1 jembatan beton di Oetpo, Desa Nekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, sementara satunya berupa jembatan gantung di wilayah Weliman, Kabupaten Melaka.
11: Nama jembatan ya, jembatan adalah menjembatani dari dua daerah ataupun dua desa yang sebelumnya kesulitan akses, kemudian yang sebelumnya belum ada jembatan. Harapannya dengan jembatan ini bisa mempermudah akses, kemudian dari akses yang mudah tersebut maka pendidikan dari anak-anak kita juga akan lebih mudah, baik berangkat ke sekolah, pulang ke sekolah. Kemudian juga dari segi ekonomi tentunya akan harapannya bisa membantu masyarakat untuk mempermudah akses baik itu tani, kemudian jualan, kemudian ya untuk mempermudah jalur ekonomi tersebut.
10: Sementara salah satu warga di Kelurahan Lidak, Binoka, Ita menyampaikan dirinya sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan perintis Garuda Merah Putih, di mana awalnya kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Namun, dengan adanya pembangunan jembatan Merah Putih, dirinya tidak perlu memutar jauh untuk menuju ke jalan akses utama.
12: Sebagai masyarakat, saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena dengan dibangunnya jembatan ini, jembatan Garuda Perintis Merah Putih, akses kami masyarakat kemana-mana itu jadi lebih lebih mudah. Dan kemarin aksesnya agak rumit ya untuk diceritakan.
10: Menurutnya, melalui langkah ini menunjukkan kepedulian TNI bersama rakyat dalam membuka ruang keterisolasian di wilayah perbatasan. Dari Atambua, Kristendi Mau Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lain, kali ini dorong inovasi dan mutu pelayanan kesehatan, pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day. Selengkapnya kita simak bersama Setio Agung.
13: Pemerintah kota Jakarta Timur menggelar East Jakarta Health Innovation Day 2026 untuk mendorong lahirnya inovasi pelayanan kesehatan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan gagasan yang dapat meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat. Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Kusmanto, kepada RRI Jakarta mengatakan inovasi pelayanan dibutuhkan mengingat jumlah dan kepadatan penduduk Jakarta Timur. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang bagi fasilitas kesehatan untuk mengembangkan gagasan baru dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
14: Kita ingin dari inovasi ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Apalagi Jakarta Timur penduduknya sangat padat, sudah barang tentu banyak permasalahan-masalahan kesehatan yang menjadi perhatian kita.
13: Tahun ini, East Jakarta Health Innovation Day diikuti 21 peserta yang terdiri dari puskesmas, RSUD, RSKD, dan rumah sakit swasta dengan tema besar tentang kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Salah satu inovasi datang dari Puskesmas Matraman yang mengusung inovasi Cinta Remaja atau cepat, inklusif, nyaman, dan terpadu bagi remaja yang mengalami kehamilan. Inovasi itu mengintegrasikan pemeriksaan kesehatan ibu dan remaja, layanan gizi, layanan psikologis, dan penanganan kekerasan seksual, pemeriksaan USG, serta akses video edukasi, jadwal kontrol, screening risiko stunting, dan konsultasi melalui kode QR. Kepala Puskesmas Matraman, Dr. Rita Anggraini menjelaskan, inovasi itu dikembangkan karena kehamilan pada usia remaja memiliki resiko komplikasi bagi ibu dan janin.
15: Jadi berdasarkan data kami, prevalensi anemia pada kehamilan remaja itu mencapai 25% dan prevalensi kekurangan energi kronis mencapai angka 41,67%. Maka itu kami bikin satu inovasi yang di dalamnya terangkum ada edukasi, ada juga ruang periksa, ada pemantauan gizi melalui QR code.
13: Selain itu, puluhan peserta lain membawa inovasi dengan cakupan persoalan kesehatan yang beragam, mulai dari peningkatan pemberian ASI eksklusif, kesehatan mental ibu hamil, hingga penanganan kehamilan beresiko tinggi. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Jumat 28 Agustus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, kali ini informasi terkait penerapan kebijakan wajib pilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga yang menuai beragam tanggapan serta keluhan dari sejumlah warga di Kota Salatiga. Regulasi kebersihan lingkungan, penyediaan sarana bak sampah, dan sosialisasi menjadi sorotan. Eka Gunadarma menyampaikan informasi lengkapnya.
16: Kebijakan wali kota itu seharusnya ya, karena sebelum kasih undang-undang itu, dia kasih tempat dulu. Jadi organik buangnya di sini, non organik di sini, sana gitu.
17: Sejumlah warga Kota Salatiga mengeluhkan kewajiban pemilahan sampah mandiri dari rumah akibat belum tersedianya fasilitas bak penampungan terpilah di lingkungan pemukiman. Sebagian warga di kawasan perumahan merasa kesulitan mengolah limbah organik secara mandiri di tengah padatnya aktivitas kerja harian. Warga meminta pemerintah daerah menyediakan sarana tempat pembuangan terpisah antara sampah organik dan anorganik sebelum menerapkan aturan secara ketat. Warga menegaskan bahwa sosialisasi tata cara pemilahan sampah harus digencarkan ke tingkat rukun tetangga agar tidak membingungkan masyarakat.
16: Ya seharusnya kan kasih tempat dulu di sana organik, di sini non organik, seharusnya gitu. Enggak langsung kasih undangan langsung, nggak pas. Terus yang bingung banyak ditumpuk-tumpuk sana-sana di luar-luar sana.
17: Pemerintah Kota Salatiga menegaskan bahwa kebijakan pemilahan sampah dari hulu merupakan langkah mendasar untuk mengurangi beban tempat pembuangan akhir. Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, menginstruksikan dinas terkait untuk menggencarkan edukasi pemanfaatan biopori dan pembuatan pupuk kompos mandiri. pihak pemerintah kota menjamin sampah anorganik yang terpilah rapi memiliki nilai jual ekonomis untuk menambah pemasukan keluarga. Wali Kota Salatiga memastikan proses pemilahan di tingkat masyarakat akan terintegrasi langsung dengan pengolahan tempat pengolahan sampah 3R.
18: Yang di hulu kita ini kan pilah sampah yang paling penting tuh, yang menjadi dasar itu pilah sampah, sehingga ada sampah organik dan sampah non organik. Yang non organik itu bisa dijual, atau memang kalau mau ditaruh aja udah pasti diangkut kan gitu karena berharga. Nah yang organik itu kan bisa dikelola sendiri, dijadikan kompos dan sebagainya.
17: Ya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga terus memetakan kebutuhan tempat sampah terpilah serta fasilitas gerobak pengangkut di seluruh kelurahan. Penguatan sarana prasarana serta sosialisasi terpadu diharapkan mampu mendorong keberhasilan tata kelola kebersihan kota secara optimal. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita sekaligus membuka Indonesia Menyapa pagi hari ini. Anda bisa terus mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Dan Anda juga bisa terus mengikuti melalui channel rri.go.id dan ikuti semua informasi yang akan kami sampaikan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Risti Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda di hari Jumat yang penuh berkah ini.

0: Tahukah kamu, suara pembacaan teks proklamasi itu merupakan hasil rekaman ulang. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang. Saat itu pembacaan proklamasi hanya didokumentasikan dengan foto karena belum ada kamera yang bisa merekam video dengan suara. Setelah pembacaan proklamasi pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno merekam kembali teks proklamasi pada tahun 1951. Direkam di studio Radio Republik Indonesia. Dari rekaman Insinyur Soekarno inilah digunakan sebagai dokumentasi penting suara sejarah untuk momen proklamasi. Setelah itu, rekaman Insinyur Soekarno dibawa ke Lokananta, Kota Solo, Jawa Tengah. Di studio Lokananta inilah rekaman suara Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi digandakan dengan piringan hitam. Kemudian disebarkan oleh Lokananta ke penjuru Indonesia.
1: Di sudut Sumatera, angin masih membawa sisa-sisa tangis. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa, kini hancur berserakan. Sunyi menelan ruang-ruang yang dulu hangat. Namun di antara puing, aku melihat tangan-tangan kecil yang tetap menggenggam harapan. Aku mendengar doa-doa yang naik pelan menembus langit yang kelabu. Dengan permohonan, Tuhan, kuatkan kami. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang bukan hanya melawan luka, tapi juga sepi yang datang setelah badai pergi. Dan hari ini kita hadir untuk mereka lewat doa, semangat, serta kepedulian. Karena ketika satu jatuh, kita semua ikut merasakan. Ketika satu bangkit, kita semua ikut berdiri. Kita genggam tangan mereka melalui doa. Bersama kita percaya, Sumatera akan tersenyum kembali.
2: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
3: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.
0: Bayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali seri Seru Start Talk kembali bersama pagi hari ini di tanggal 28 Agustus 2026. Dan kami juga masih akan mengupdate bagaimana kondisi pasca kemarin aksi unjuk rasa di 27 Agustus yang terjadi di depan gedung DPR MPR dan fokusnya adalah pada pemberantasan korupsi, terutama desakan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Beberapa aliansi mulai dari AMPB, AMDB, dan juga GERAM, serta dari RMP4. Ini juga melakukan beberapa aksi mengawal eksekusi program-program pemerintah agar tepat sasaran dan bersih dari penyelewengan. Dan pada pukul 18 waktu Indonesia Barat, aksi tersebut sempat memanas diwarnai kericuhan yang melewati batas waktu dan mereka sudah membubarkan diri sebenarnya sejak sore, namun situasi eskalatif terjadi akibat massa susulan yang bertahan. Bahkan terjadi juga pembongkaran pagar dan kericuhan. Massa sempat berupaya membongkar tralis besi dan mendobrak gerbang utama Parlemen DPR. Namun menurut laporan yang kami terima dan juga dirilis oleh Antara, para pengunjuk rasa akhirnya berhasil diamankan. Sempat juga terjadi gangguan lalu lintas dan blokade jalan seperti tol dalam kota yang ditutup. Massa bergeser dari arah timur menuju flyover Ladogi, sempat menutup ruas jalan tol dan dalam kota arteri Gatot Subroto secara menyeluruh. Namun aksi massa tersebut berhenti sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan pagi hari ini dilaporkan bahwa kawasan Senayan dan Komplek Parlemen sudah kembali terkendali, arus lalu lintas juga berangsur-angsur normal pasca pembersihan sisa-sisa aksi unjuk rasa. Dan kami akan hadirkan beberapa informasi dari wilayah timur Indonesia tentunya di Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Pemerintah Kabupaten Merauke bergerak cepat memberi layanan pengantaran air bersih gratis bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pasokan air di sejumlah wilayah. Kita bergabung bersama Jessica Ardana.
2: Akibat kemarau panjang yang saat ini tengah melanda, sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke mulai kesulitan mendapatkan air. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Merauke mengambil langkah dengan menyediakan layanan pengantaran air bersih gratis bagi warga yang mengalami kesulitan mendapatkan pasokan air. Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengatakan, pemerintah daerah menyiapkan kendaraan pengangkut air untuk mendistribusikan air bersih kepada masyarakat. Dan warga yang membutuhkan dapat menghubungi pemerintah daerah agar petugas dapat mengantarkan pasokan air ke lokasi. Ia menjelaskan, layanan itu telah diberikan kepada warga di sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan air bersih.
3: Jadi selain yang berlangganan, tapi kita juga ada fasilitas untuk mengantar air. Khususnya yang dari pemerintah daerah ini kan untuk saat ini, itu kita layani gratis. Jadi masyarakat tinggal telepon, kita mengantar air gitu.
4: Itu salamnya gimana Pak?
3: Tinggal menghubungi saja, menghubungi ke pemerintah daerah, dinas PU bisa, kami juga bisa, kita langsung perintahkan staf untuk antar air di kawasan mana-mana.
4: Layanan itu sudah berjalan Pak ya?
3: Sudah berjalan, ini sudah. Jadi mungkin teman-teman wartawan juga bisa memberikan informasi. Kira-kira mungkin di wilayah mana yang perlu kita layani, mungkin kita bisa tugaskan staf.
2: Bupati Merauke Yosef Bladip Gepse mengingatkan masyarakat untuk bijak menggunakan air, terutama saat musim kemarau, mengingat sejumlah kawasan titik penghasil air mengalami kekeringan. Sementara, salah seorang warga Rosa mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan distribusi air bersih gratis yang dilakukan pemerintah daerah. Menurutnya, masyarakat saat ini cukup kesulitan mendapatkan air, sementara air bersih yang harus dibeli harganya cukup tinggi dan menyulitkan masyarakat.
5: Iya, emang airnya lagi susah sih. Sekarang pun kalau mau dibilang beli tangki air itu satu tangki hampir 200.000, itu sangat membebani toh. Ya dengan adanya bantuan ini sih sangat membantu sekali, meringankan kita punya kesusahan. Seperti itu sih Mbak, ya meskipun belum merata semoga akan terus terbantu sih, maksudnya akan dipelebar ya bantuan-bantuan supaya merata di setiap sisi yang dibutuhkan.
2: Selain melakukan distribusi air bersih, pemerintah Kabupaten Merauke juga berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas air melalui perbaikan fasilitas serta pengembangan instalasi pengolahan air. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan suplai air bersih dan memperluas pelayanan kepada masyarakat, terutama saat kesulitan memenuhi kebutuhan air. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Job fair perdana digelar Biak Numfor dengan melibatkan 21 perusahaan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Arini Masihor.
1: Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Bursa Kerja atau Job Fair Rabu 26 Agustus 2026. Kegiatan perdana ini bersumber dari Program Penempatan Tenaga Kerja dan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Dana Otonomi Khusus tahun 2026 berlangsung selama satu hari diikuti oleh 21 perusahaan dari total 58 perusahaan yang beroperasi di wilayah Biak Numfor. Sebanyak 215 pencari kerja hadir, meningkat dari target awal 150 orang. Sebesar 90% peserta adalah orang asli Papua. Tersedia 67 lowongan kerja dari beragam sektor, dari BUMN, perbankan, perusahaan daerah, serta sektor jasa. Kegiatan ini diselenggarakan dengan sasaran utama, yaitu memberikan informasi kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Biak Numfor, menekan angka pengangguran, dan menjadi jembatan penghubung antara pencari kerja dan dunia usaha dan dunia industri. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manstrembra menyampaikan, tingginya angka mencari kerja di Biak menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut kegiatan ini belum menjawab seluruh kebutuhan, namun menjadi langkah awal yang penting.
2: Dari komunikasi koordinasi yang kita lakukan, itulah kita menyusun sebuah program bersama-sama dengan komite teknis dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja. Kita luncurkan satu program hari ini, itu Job Fair 2026 Bursa Kerja untuk anak-anak kita ini yang bersumber dari dana otsus. Kami memberikan apresiasi untuk 21 perusahaan yang sudah berpartisipasi juga ikut berkontribusi untuk pelaksanaan Job Fair tahun 2026. Dari catatan kita, ada di Biak ini ada kurang lebih sekitar 56 perusahaan. Ya. Sehingga setelah kegiatan ini, kami akan lihat momen yang baik. Kami sama-sama dengan DPR atau apakah nanti DPR, sepertinya nanti DPR akan lebih dulu menginisiasi untuk melakukan pertemuan dengan 58 perusahaan yang ada di Biak ini untuk sama-sama bisa mendorong program yang sama. Artinya program untuk membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak kita yang sedang membutuhkan pekerjaan.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor, Joni Domeng, menyebut kegiatan ini perdana dan sebagai sejarah baru di Biak Numfor yang menjembatani antara pemberi dan pencari
3: dengan
1: kerja.
3: Kegiatan Job Fair ini mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Job Fair ini menunjukkan bahwa pencaker ini setidaknya tahu bagaimana yang namanya dunia kerja. Ini juga mempersiapkan mereka ke depan apabila kegiatan Job Fair ini belum ada yang atau dengan keterbatasan jumlah yang diterima, mereka sudah punya gambaran bagaimana untuk bergumul mendapat pekerjaan.
1: Berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja, jumlah pencari kerja terdaftar melalui aplikasi Siap Kerja tahun 2026 mencapai 506 orang, sementara angka pengangguran secara statistik diperkirakan berkisar 3.000 sampai 4.000 orang, dengan lulusan SMA sebagai kelompok terbesar. Pemerintah Biak Numfor berkomitmen untuk terus menyempurnakan program ini, memperluas partisipasi perusahaan, serta membuka peluang kerja yang lebih luas guna menekan angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Warta Nusantara.

0: Hari keempat, tim SAR mengintensifkan pencarian korban kecelakaan di Laut Yapen. Kita simak laporan dari Cindy Faidiban.
1: Memasuki hari keempat, Kamis 27 Agustus 2026, pencarian korban kecelakaan laut yang terjadi pada Minggu 23 Agustus 2026 terus diintensifkan. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi bersama tim SAR gabungan turun langsung memastikan proses pencarian terhadap speedboat beserta para penumpangnya terus dilakukan secara maksimal. Operasi pencarian kini menggunakan KN SAR Wibisana 243 milik Basarnas Biak, tim gabungan menyisir sejumlah wilayah perairan yang diduga menjadi jalur anyutnya speedboat dan para penumpang. Pencarian melibatkan Basarnas Kabupaten Yapen, Basarnas Kabupaten Biak Numfor, serta gabungan TNI Angkatan Laut Biak. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoi saat menghadiri apel pencarian pada Rabu malam 26 Agustus 2026 mengatakan pemerintah daerah bersama keluarga korban terus mendukung upaya pencarian termasuk menyisir sejumlah titik yang sebelumnya belum terjangkau oleh tim SAR.
2: Fasilitasi keluarga dengan bahan bakar untuk melakukan penyisiran lagi kembali baik ke timur, ke barat dan ke Waropen, penyisiran kembali jalur-jalur yang belum disisir. Sehingga kita berharap dengan upaya-upaya ini barangkali ya bisa ada titik terang untuk menemukan apa korban ke laut yang beberapa waktu terjadi pada hari Minggu. Nah, karena itu saya ambil mereka, minta mereka datang untuk berkoordinasi. Tadi mereka ada 6 speed yang bergerak baik ke timur maupun ke barat, sehingga mereka koordinasi dengan tim SAR jalur-jalur mana saja yang mereka sudah lewati.
1: Sementara itu, Kapolres Waropen AKBP Tovan Irdianto Esos turun langsung dalam operasi pencarian 3 personil Polres Waropen yang diduga hanyut saat melakukan perjalanan menggunakan speedboat dari Serui menuju Waropen. Pencarian melibatkan personil kepolisian TNI Angkatan Laut, keluarga korban, serta tim Basarnas. Dukungan ini dilakukan untuk memperluas area pencarian yang diduga menjadi jalur anyutnya speedboat.
3: Terkait dengan kegiatan operasi pencarian terhadap speed yang diduga hanyut, kami dari Polres Waropen melibatkan 6 personil, di mana juga terdapat dari rekan TNI Angkatan Laut dan SAR yang sudah melakukan proses pencarian dari hari Selasa malam. Kita bergerak dari Kabupaten Biak Numfor, selanjutnya kami kita melakukan penyisiran sepanjang di wilayah Waropen.
1: Tovan menambahkan tim SAR dari Biak telah bergerak menggunakan kapal sejak Selasa malam menuju wilayah Waropen. Tim kemudian melakukan penyisiran di sejumlah titik. Dari Serui, Papua, Cindy Faidiban, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
0: Kita ikuti informasi yang akan disampaikan dari Ruang Gatekeeper.
4: Kilas Berita.
5: Kementerian Pertanian terus mengawal ketersediaan jagung bagi peternak melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP. Hingga 23 Agustus 2026, penyaluran jagung telah mencapai 127,43 ribu ton kepada peternak di berbagai daerah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membahasnya di laman resmi kami rri.co.id.
4: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional. Dinamika olahraga.
6: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
7: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
4: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Fajri Kliana. agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga. Dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami, dan kali ini kita lanjutkan informasi dari Wamena.
8: Warta Nusantara.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla memicu kabut asap dalam beberapa waktu terakhir dan mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Fanny Rean.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang memicu kabut asap dalam beberapa waktu terakhir mengganggu aktivitas penerbangan di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Manajer Trigana Air Service Wamena, Michael Biduri, mengaku jika kabut asap yang terjadi di Wamena mengakibatkan jarak pandang dari pilot pendek dan tidak dapat melihat sesuai mekanisme penerbangan minimal 5 km ke depan. Hal ini memicu penerbangan baik penumpang maupun kargo harus diundur. Dijelaskan sudah hampir seminggu terjadi keterlambatan penerbangan dikarenakan kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sedangkan untuk aturan penerbangan itu semua mengikuti laporan cuaca dari BMKG. Lebih jauh Michael Biduri menjelaskan, BMKG mengeluarkan laporan berdasarkan jarak pandang, sehingga jarak pandang yang dibutuhkan untuk pendaratan harus lebih dari 5 km barulah pesawat bisa masuk ke Wamena. Ketinggian awan juga minimal 100 feet ke atas. Menurutnya standar-standar tersebut digunakan oleh dunia penerbangan khususnya di Wamena. Standar ini tak seenaknya saja dikeluarkan oleh BMKG, tetapi sudah menjadi standar penerbangan nasional agar pada saat pendaratan pesawat tetap dalam keadaan aman.
10: Sudah hampir satu minggu kita terlambat terus karena sekarang kan ada fenomena tuh karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Untuk safety penerbangan itu semua pakai standar atau laporan cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Nah, BMKG itu mengeluarkan laporan cuaca itu mulai dari jarak pandang. Maksudnya jarak pandang itu jarak paling terjauh yang dipakai oleh pesawat penumpang itu minimal 5 kilo. Lebih dari 5 kilo baru pesawat bisa masuk Wamena. Ketinggian awan tuh artinya dia harus melebihi dari minimal 1000 feet, 1000 feet ke atas. Nah, jadi standar-standar inilah yang dipakai oleh dunia penerbangan, terutama di Wamena. Itu bukan standar yang dikeluarkan seenak saja oleh BMKG atau dari aviasi, tapi itu sudah menjadi standar penerbangan nasional. Jadi jarak pandang macam pilot dari pesawat tuh dia melihat keluar tuh minimal 5 kilo. Jadi pada saat pesawat mendarat itu aman, tidak ada masalah begitu.
9: Secara terpisah, Forester BMKG Stasiun Wamena Ahmad Armanda mengatakan dari BMKG Wamena telah mengeluarkan peringatan kepada aviasi penerbangan yang ada di Wamena, di mana dalam kurun waktu seminggu ini penerbangan sudah terganggu akibat kabut asap. Ahmad menjelaskan penerbangan yang biasanya dibuka pukul 8 waktu Indonesia Timur kini harus dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ini merupakan dampak dari kabut asap yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
11: Ya, untuk penerbangan sendiri kita memang akhir-akhir ini, apalagi seminggu dua minggu terakhir sudah terganggu. Yang awalnya itu kita untuk penerbangan itu dibuka di sekitar jam 8 pagi. Itu di beberapa hari ini sudah dibuka sampai dengan mundur ke jam 11 pagi. Iya benar, karena kabut asap dari pembakaran itu. Iya, sudah memperingati. Kita sudah koordinasi dengan maskapai.
9: Lebih jauh Ahmad Armanda menjelaskan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan sebagian masyarakat yang diyakini untuk memanggil hujan, namun secara ilmiah tidak ada efek atau hubungannya, sehingga warga juga dihimbau untuk menghindari pembakaran lahan kering. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Biak Numfor juga mengatakan adanya kenaikan kasus penyakit ISPA akibat kabut asap dampak karhutla, sehingga warga wajib menggunakan masker dalam beraktivitas. Oke, penonton akan menyampaikan informasi lengkapnya.
12: Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor mencatat terjadinya peningkatan jumlah kasus infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA terdampak kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Biak Numfor.

0: hitung di bidang surveillance, di program surveillance, nanti kami akan laporkan persentasenya berapa. Tetapi dari jumlah kasus secara absolut terjadi peningkatan kasus, misalnya di Biak Kota dalam 3 hari sudah ada 41 kasus, di Ritz dalam 3 hari ada peningkatan jadi 23 kasus, di Sumber Care juga ada 23 kasus, di Puskesmas Bosnik ada peningkatan 40 kasus. Nah, ini berarti akibat dampak ini sudah mulai. Ini nanti satu minggu kemudian kita akan lihat hasilnya. Jadi nanti dari tenaga surveillance Puskesmas mereka laporkan, kami akan update.
1: Selanjutnya, masyarakat diimbau menggunakan masker untuk mencegah terjadinya gangguan ISPA dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Sejumlah warga ditemui mengaku adanya asap tebal mempengaruhi pernafasan saat beraktivitas di luar rumah.
2: Kita sebagai warga harus menggunakan masker karena mengingat keadaan yang sekarang diselimuti asap, kabut asap ya, yang dimana itu bisa menyebabkan kita mengalami sesak nafas dan lain sebagainya gitu. Jadi ya kalau buat saya, penting sekali buat kita sebagai masyarakat untuk menggunakan masker.
3: Memang saya juga, aduh, apalagi saya nih yang biasa jualan di pasar nih, kena debu, kena panas, jadi saya juga butuh masker. Karena berapa kali saya ada jualan ini di pasar, baru saya rasa sesak sekali. Karena cuaca yang saat ini, aduh, kurang begitu bagus. Jadi untuk kita punya saudara-saudara dorang, kami stop sudah. Stop untuk bakar-bakar hutan. Karena kami lihat, aduh, sekarang barang dibingini, bikin kita yang mau sakit, rasa sesak, sesak napas. Atau mau hirup udara yang baik juga tidak bisa. Apalagi kita nih, biasa duduk jualan di tempat jualan yang terbuka.
1: Dinas Kesehatan melalui 21 puskesmas yang tersebar di 19 distrik di daratan dan kepulauan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan di saat kondisi karhutla saat ini. Oke, penonton Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Warta Nusantara.
5: Informasi terakhir kami sampaikan dari Sorong Selatan. Pemerintah daerah Sorong Selatan mendukung penguatan peran pendamping dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Rido Nukwali menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten Kota. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Aula Ikhlas Kantor Kementerian Agama Sorong Selatan Rabu 26 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, PJ Sekretaris Daerah Sorong Selatan Agustinus Wamafma mengatakan, perempuan sebagai pilar utama dalam pembangunan keluarga dan daerah. Namun fakta menunjukkan perempuan masih menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan jaminan perlindungan yang nyata, terintegrasi, dan mudah diakses. Sehubungan dengan itu, melalui kegiatan peningkatan kapasitas lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, pemerintah Sorong Selatan ingin memastikan para petugas pendamping dan pengelola lembaga layanan memiliki pengetahuan yang mendalam terkait regulasi dan hak-hak perempuan, keterampilan teknis dalam penanganan kasus sensitif korban, sinergi dan koordinasi yang kuat antar instansi terkait, mulai dari tahap pengaduan, pendampingan hukum, pemulihan psikologis, hingga reintegrasi sosial.
7: Kegiatan ini sebenarnya sudah kita lakukan di beberapa tahun terakhir, baik di tingkat satuan pendidikan, sekarang kita dari pemerintah, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, melaksanakan itu juga pada tingkat warga masyarakat, sehingga hal-hal yang bila mana terjadi di lingkungan keluarga ataupun dalam keluarga bisa dipahami alur-alurnya untuk bagaimana mendapat perlindungan. Oleh sebab itu, penjelasan narasumber terutama dari perlindungan perempuan dan anak, dari kepolisian, layanan BPA juga dari dinas sosial, juga dari dinas kesehatan.
6: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sorong Selatan, Sipora Humbore, mengungkapkan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan memiliki peran kunci dalam merespon, mendampingi, dan memulihkan korban kekerasan. Meskipun demikian, efektivitas penanganan kasus seringkali menghadapi berbagai tantangan nyata. Sebagian besar pendamping dan staf belum sepenuhnya memahami dinamika hukum seperti implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual serta prinsip-prinsip penanganan yang berperspektif korban. Dari Tuminabuan, Ridon Kuhali melaporkan RRI terus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian yang berarti sebelum tengah hari dan Postmeridian yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM. Darah adalah merupakan salah satu komponen terpenting dalam tubuh manusia. Menyumbangkan darah melalui donor darah dapat menyelamatkan satu kehidupan atau bahkan beberapa nyawa sekaligus. Tidak hanya menguntungkan bagi si penerima, namun bagi si pendonor darah juga bisa mendapatkan manfaat donor darah bagi kesehatan dirinya. Saat mendonorkan darah, biasanya darah yang diambil dalam tubuh adalah sekitar 480 ml. Untuk pria, boleh mendonorkan darahnya setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Dan bagi wanita, dapat mendonorkan darahnya setiap 16 minggu atau 2 tahun sekali. Hal itu disebabkan karena pria biasanya memiliki lebih banyak persediaan zat besi daripada wanita. Darah yang didonorkan akan diperiksa dan akan diuji keamanannya, serta dikelompokkan berdasarkan golongan darah. Hal ini berguna agar darah yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasien dan dipastikan aman dari kemungkinan penyakit yang muncul di dalam darah.

0: Listrik telah menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Berkegiatan akan semakin mudah dengan adanya listrik. Namun, listrik juga bisa menjadi berbahaya apabila tidak diperlakukan sebagaimana mestinya dan sebagaimana peruntukannya. Untuk menghindari diri dari bahaya tegangan listrik, ikuti tips berikut. Gunakan listrik sesuai daya tersambung di rumah. Apabila mini circuit break atau MCB pada kWh meter PLN sering turun karena kurangnya daya, segeralah untuk menambahkan daya agar alat elektronik tidak cepat rusak akibat sering mati tiba-tiba karena MCB sering turun. Tidak mengganti MCB sendiri dengan tujuan memperbesar daya listrik yang masuk ke rumah karena bisa berbahaya, baik bagi lingkungan maupun rumah itu sendiri. Arus listrik besar dan tidak diimbangi dengan kabel yang sesuai. Biasanya menyebabkan kabel menjadi panas serta berujung pada korsleting listrik sampai kebakaran. Tidak mengambil listrik langsung dari tiang listrik karena arus listrik yang masuk ke rumah menjadi tidak terukur dan biasanya berakhir pada kebakaran seperti mengganti MCB sendiri. Selain itu, masyarakat juga dirugikan karena tegangan listrik di sekitar biasanya menjadi drop. PLN sudah mengatur dan membagi suatu gardu listrik sesuai dengan daya yang terdaftar di PLN pada suatu daerah. Apabila ada penggunaan listrik yang tidak terdaftar dan tidak terukur, maka akan mempengaruhi tegangan listrik yang ada di daerah tersebut. Yang terakhir, menggunakan alat elektronik atau jaringan listrik yang sudah standar nasional Indonesia karena sudah melalui uji kelayakan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan bahaya listrik apabila sudah menggunakan sebagaimana mestinya. Listrik juga akan memudahkan kehidupan masyarakat seperti penggunaan alat elektronik yang semakin menghemat waktu dan tenaga. Listrik akan menjadikan kehidupan kita lebih baik jika diperlakukan dengan baik.
1: Maca Susi. Maca Susi mau pi mana?
2: Ih, Mama Boy. Biasa. Buang plastik bekas ini. Macam tertahu saja.
1: Oh, mau buang sampah di mana?
2: Di laut toh, Mama Boy. Mau di mana lagi? Nanti kan ombak bawa pergi ke tengah laut. Beres.
3: Oh no.
1: Susi. Astaga. Kalau laut itu bisa bicara. Dia sudah angkat tangan minta ampun. Tiap hari, orang buang sampah di laut. Lama-lama laut bisa penuh dengan sampah. Laut itu sumber kehidupan, Susi. Jadi kalau kita buang sampah ke laut, sama dengan bunuh diri.
4: Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua setelah Cina. Sampah plastik mencemari laut dan membunuh banyak

0: Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun berada. Terima kasih untuk kebersamaannya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bergabung juga bagi Anda yang baru saja bergabung di 96,4 MHz Pro 1 RRI Serui. Kebersamaan kita di jam 8 lebih 21 menit saat ini. Selamat berkarya untuk Anda dan sukses selalu menyertai kamu. Ya pendengar, untuk Anda kami hadirkan beragam informasi-informasi terupdate pagi ini dan juga musik-musik spirit menambah semangat untuk Anda yang beraktivitas. Ya pendengar, dari kabar-kabar seputar perkiraan cuaca yang mana di edisi 28 Agustus 2026 ya dari rri.co.id. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 28 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Renika Dewi menyampaikan, pendengar, kita awali dari Pulau Sumatera. Ya, Banda Aceh, Berawan, Medan, Jambi dan Bengkulu hujan dengan intensitas ringan. Padang, Pekanbaru dan Palembang hujan kabur. Tanjung Pinang dan Pangkal Pinang berawan tebal. Bandar Lampung berkabut. Untuk Pulau Jawa dari Serang, Jakarta dan Bandung berawan tebal. Semarang cerah berawan. Yogyakarta dan Surabaya berawan. Untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara dari Denpasar dan Kupang cerah berawan. Mataram berawan tebal. Untuk Pulau Kalimantan, Pontianak berkabut, Palangkaraya dan Banjarmasin udara kabur. Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk Pulau Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan. Makassar dan Manado cerah berawan. Gorontalo dan Kendari berawan. Untuk Pulau Bali dan maksud kami untuk Pulau Maluku dan Papua dari Ternate udara kabur. Ambon dan Sorong berawan tebal, Manokwari berkabut dan Nabire hujan dengan intensitas sedang. Untuk Jayapura, Jayawijaya dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Dan pendengar dari kabar-kabar nasional dari Wamensos, negara jemput anak keluarga miskin untuk putus mata rantai kemiskinan. Ya, pemerintah menjadikan sekolah rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Program tersebut menyasar anak keluarga miskin agar memiliki kesempatan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung masa depan. Dari Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan sekolah rakyat menyasar keluarga miskin desil 1 dan 2. Penentuan sasaran tersebut menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Dan hal itu disampaikan saat menerima audiensi Bupati Nias Barat Elianus Wawuru. Pertemuan juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armunanto, tepatnya di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026. Menurut Agus, kemiskinan tidak cukup ditangani melalui bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memutus mata rantai kemiskinan melalui investasi pada pendidikan berkualitas. Lokasi tersebut berada di kawasan permukiman perkotaan dengan dukung infrastruktur memadai. Lokasinya juga dekat dengan rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten. Penyiapan lahan menjadi salah satu langkah daerah mendukung perluasan sekolah rakyat. Pemerintah menargetkan program tersebut terus berkembang untuk menjangkau lebih banyak anak keluarga miskin. Ya, dan tentunya dari poin utamanya, pemerintah menjadikan sekolah rakyat sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Sekolah rakyat menyasar anak keluarga miskin desil 1 dan 2. Pemerintah menargetkan kapasitas sekolah rakyat mencapai 1 juta jiwa siswa pada 2029. Saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah mendorong daerah mempercepat penyiapan lokasi sekolah rakyat yang sudah clear dan clean.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Max, hai. Sudah lama nih kita gak ketemu.
1: Iyo, ini selama sekali tong tak ketemu. Puput, apa kabar?
0: Kabar baik, Max. Oh iya, kamu tidak berubah ya? Dari zaman kuliah, masih saja pakai tas noken.
1: Ini sapu identitas, jadi biar orang tahu saya anak Papua.
0: Benar itu, Max. Sampai sekarang, saya masih kagum loh sama kamu. Meskipun orang-orang mengucilkan kamu, tapi kamu tetap semangat. Kamu tidak ambil hati omongan mereka, dan masih saja tetap baik ke mereka.
1: Tong anak-anak timur begitu sudah, Put. Muka saja yang seram, tapi hati lembut. Tong akan tetap baik sampai mereka tahu bahwa kita anak-anak dari Indonesia Timur itu sama macam mereka. Sama baiknya, sama pintarnya. Yang membedakan hanya warna kulit dan rambut saja. Tong sama-sama di Indonesia, Mo.
0: Benar, Max. Saya setuju. Makin kagum saya sama kamu. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Barat, Tengah, Timur, kita tetap satu, Indonesia. Iya tuh, si paling dateng. Soye banget gak sih?
2: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
3: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
3: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
2: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
3: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
4: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rejeki tidak akan pernah tertukar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi dan terima kasih untuk kebersamaannya di pagi ini. Masih terus kami hadirkan beragam musik hiburan dan juga informasi-informasi terupdate pagi ini hingga jelang kebersamaan kita di jam 9 pagi. Kembali menyatukan siaran bersama Pro 3 Jakarta.

Ya pendengar, beraktivitas di luar ruangan memang menyenangkan, tetapi paparan sinar matahari langsung menyimpan risiko bagi kesehatan kulit dan sinar ultraviolet. Ya, dapat menyebabkan penuaan dini, flek hitam, kulit terbakar, hingga meningkatkan risiko kanker kulit. Agar kulit tetap sehat dan terlindung saat beraktivitas di bawah terik matahari. Dan tentunya Anda secara efektif yang bisa langsung diterapkan, ya gunakan tabir surya atau sunscreen minimal. Pilih produk yang menawarkan perlindungan broad spectrum, perlindungan dari ultraviolet, dan aplikasikan secara merata pada seluruh bagian tubuh yang terbuka, ya 15-30 menit sebelum keluar rumah. Ya, lakukan reapply sunscreen secara berkala. Efektivitas sunscreen yang mana akan menurunkan seiring waktu, terutama saat berkeringat atau terkena air. Selalu oleskan ulang sunscreen setiap 2 jam sekali untuk menjaga perlindungan tetap maksimal. Ya, kenakan pakaian pelindung yang tepat. Berlengan panjang dengan bahan yang ringan namun berserat rapat. Pakaian berwarna gelap atau yang dilengkapi ultraviolet protector efektif menghalau ya penetrasi radiasi ultraviolet ke kulit. Dan juga manfaatkan aksesoris pelindung tambahan. Gunakan topi bertepi lebar untuk melindungi area wajah, leher, dan telinga. Jangan lupa pakai kacamata hitam dengan filter pelindung ultraviolet untuk menjaga kesehatan mata serta sensitif di sekitar area mata. Ya, hindari jam puncak radiasi matahari. Sinar ultraviolet berada pada tingkat paling kuat dan berbahaya antara pukul 10.00 pagi hingga jam 4 sore ya. Dan usahakan untuk berteduh atau membatasi aktivitas intensif di luar ruangan pada rentang waktu tersebut. Ya, perlindungan kulit dari sinar matahari bukanlah langkah sesekali, melainkan rutinitas harian yang perlu dijaga dari konsistensinya demi kesehatan kulit jangka panjang.

Ya, dan pendengar, ya, dari kabar regional, kabar daerah, dikutip bersama rri.co.id, tepatnya dari Merauke. Pemerintah Provinsi Papua Selatan kembali membuktikan komitmennya dalam mencetak sumber daya manusia SDM unggul, di mana dua mahasiswa penerima beasiswa siswa unggul Papua, Aurelia Naomi dan Veronica Yem, resmi menyelesaikan pendidikan sarjana mereka di universitas ternama di Amerika Serikat, di mana Aurel Naomi berhasil meraih gelar Bachelor of Ocean in Business Management dan Minor International Cell di University of Wyoming. Sementara itu, Prominian lulus dari Western Michigan University dengan fokus ilmu global dan international study. Keduanya menyelesaikan studi pada Mei 2025 dan sempat menimba pengalaman kerja profesional selama 1 tahun di Amerika Serikat sebelum memutuskan pulang ke kampung halaman, tepatnya di Merauke. Ya, perjalanan akademik keduanya dimulai pada tahun 2020 melalui pembinaan bahasa Inggris intensif dan masa perkuliahan persiapan di Jakarta International College pada awal 2023, di mana Aurel dan Vero resmi melanjutkan studi.

homeless litter. Pengalaman tersebut membuka pandangannya sebagai mahasiswa yang berada di Amerika Serikat mengenai pentingnya akses pendidikan dan kepedulian sosial yang ingin ia terapkan di tanah kelahirannya. Ya, saat ini Aurel dan Vero sedang berada dalam masa transisi sembari mempersiapkan diri untuk berburu beasiswa jenjang magister S2. Keduanya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Selatan, tepatnya Dinas Pendidikan serta jajaran terkait yang terus konsisten mendampingi masa studi mereka hingga selesai. Dan mereka berharap pencapaian ini dapat menginspirasi generasi muda di Papua Selatan untuk terus berpacu meningkatkan daya saing global demi kemajuan daerah. Ya, dan pendengar, dua mahasiswa OAP Papua Selatan raih gelar sarjana tepatnya di Amerika Serikat dan siap pulang kampung, siap membangun daerah tepatnya di Papua Selatan, Merauke.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, tepat di jam 9 pagi kami satukan siaran bersama Pro 3 Jakarta, tepat di jam 9.

0: Karena yang penting adalah manfaat harus diterima oleh semua anak-anak kita dan semua ibu-ibu hamil dan semua orang tua lanjut usia.
1: Memenuhi tuntutan teman-teman sekalian, kalau memang terbaik, ya kami mengundurkan diri.